0: Gak asik banget, tapi gak ada yang ngirimin, gimana ini?
1: Aku ngomong gak mau ngasih.
0: Iya, gak apa-apa deh ya. Yang penting ditanya WhatsApp udah seneng deh.
1: Ya betul sekali. Soalnya serik hati.
0: Bener lah ya.
1: Ada apa di situ?
0: Ada apa? Ada lagu? Atau ada apa nih? Nyari orang atau nyari Nia?
1: Nyari yang belum ada ya, ketemu tadi tembukur.
0: Oh alah. Iya.
1: Sebaikan lagu enggak?
0: Lagunya boleh, satu lagu lagi, mau lagu apa?
1: Ya di akhir akan bela antara, jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Ya iyalah ya. Yang baik-baik aja.
0: Harus jujur ya. Nanti kalau bohong juga ketahuan ya.
1: Jadi aja di kakaknya.
0: Jadi gak usah bohong aja. Kalau bohong juga udah ketahuan ya.
1: Iya, salamnya ya motokopi pakai nawar aja ya biar cepat.
0: Putar.
1: Siap. Soalnya waktunya sudah hampir mepet. 1 jam lagi. Iya, buat bandanya mesti semoga sehat walafiatul barokah. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh semuanya, biar ketemu Mbak Mia di Oasis Memory dengan Mbak Mia di para teman event semuanya. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Pak Sutar. Satu penelpon lagi deh. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam selamat pagi
0: Pak Di juga Oldies Memories. Tuh kan, musiknya kayak musik DTL ya.
2: Kalian dia lagi ngalamun mesti.
0: Iya, gitu lah.
2: Fokus, pagi ini masih oldies.
0: Iyalah, nanti ya DTL-nya masih 1 jam lagi ya.
2: Ada waktunya sendiri.
0: Siap. Apa kabar Mbak Cindy, sehat?
2: Alhamdulillah, aku masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Tentunya sehat. Mbak Nia seperti itu.
0: Ya, sehat, harus pandai-pandai jaga kesehatan ya.
2: Ya, alhamdulillah ya harus nomor cici.
0: Iya dong.
2: Lagunya apa? Naikin Maria itu.
0: Maria. Oke. Okay. Iya, Maria udah minta. Udah nomor 1 jam 6 tit udah.
2: Emang udah diputar?
0: Iya, udah.
2: Ini kemana ya?
0: Sindi mah lagi tidur kali ya.
2: Iya, tidur. Jambatan juga bangun. Oh, lagi tadi itu lagi jogging meren.
0: Oh, ngobrol jadi sama temen. Iya, lagi sok menyibukkan diri lah gitu lah ya.
2: Jadi gak fokus dengerinnya.
0: Iya, gak apa-apa deh.
2: Ngajarin orang fokus, jadinya gak fokus ya. Ya Allah.
0: Iya, itu yang namanya Mbak Cindy ya.
2: Ya, aku main bae lah lagunya lah.
0: Oke, siap, melu bae.
2: Abe main pokoknya, favoritnya Prai. Dalamnya ya fotokopi, bunder, pakai Naura.
0: Iya.
2: Pak Sutar. Pokoknya kabe baik. Buat banyak yang bertugas, terus semangat, udara seperti full barok.
0: Amin.
2: Kita tunggu lagune. Ngapik-ngapik, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya Sobat Star FM, 4 orang penelponnya udah cukup. Libur ya, layar tancapnya Mbak Cindy ya, lagi malas nonton kali ya. Oke deh, lanjut. Ada atensi dari Kang Ahmad Jenggo di Gunung Sari Pejagaan. Selamat pagi. Katanya minta lagunya Semusim. Makasih Mbak Nia. Ya, makasih buat Kang Ahmad Jenggo ya. Umi Hanif, ada Bunda Julit. Selamat pagi. Semangat gak nih pagi ini? Kang Arsen 100% halal bun. Oh iya ya, selamat pagi buat Kang Arsen. Lagunya Teluk Bayur. Aduh, jam segini minta lagu Kang Arsen. Gak tahu aja kalau All Deceivers tuh full banget ya. Iya, salamnya fotokopi Bunda Arvito deh komplit ya. Aku 100% halal Bun, baninya sarapan belum? Oh udah dong ya. siap ya. Bener Bu Kumis ya, ketahuan banget ya, baru monitor itu Mbak Cindy ya. Wong Mariani mesti diputer gasik banget ya, pertama dewek ya. Semoga sehat-sehat ya buat kita. Tetap semangat, tetap bahagia ya. Karena kalau paginya udah semangat, pasti siang sampai sore walaupun hari-harinya berat gitu ya, tetap kayak aduh alhamdulillah enteng, jadi enteng aja karena kita bahagia semangat. Nah sobat Cara FM ya, biar tambah semangat juga kalau pagi sebelum berangkat kerja tuh minum teh moro. Udah minum belum nih? Belum ya? Minum dari sekarang teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Gampang dong, belinya bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapet teh moro ya. Dan juga tetap selalu jaga kesehatan penglihatan kita. Bareng kali ini sobat Star FM sering ya mengalami masalah mata rabun. Udah enggak diraguin lagi, udah saking seringnya Bania sampai di abaikan sampai lah udah biarin aja, jangan ya, jangan begitu ya, segera atasi, rutin minum Vitamax solusi kesehatan mata. Vitamax sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi nih ya. Iya, kandungannya ya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Yang ada masalah mata minus silinder, katarak, glukoma, makula dini, bisa banget ya rutin minum Vitama. Oke, Vitama solusi kesehatan mata.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens, liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama Nia bareng Oldies Memories. Hai, selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Apa kabar? Sehat ya. Hai hai semuanya. Lanjut sesi Pond Live kedua, yang mau naik-naik aja ditunggu di 08518606 9984. 08518606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia? Oldies Memories.
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar Om Pariono, sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat, baik.
0: Alhamdulillah, mantap.
1: Ya Mbak Nia, kita kehilangan saudara lagi ya Mbak Nia.
0: Iya, enggak.
1: Ya, saya mendengar semalam. Ya Allah, baru kayaknya belum ada seminggu ya dengar suaranya Mbah Farid ya.
0: Iya, betul. Setiap hari kita dengerin.
1: Ya, saya yang pertama itu bila sungkawa atas meninggalnya Mbah Farid. Mudah-mudahan Mbah Farid diterima di sisinya Allah.
0: Amin.
1: Yang diterima amal kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan ini meninggal Yus Husnul Khotimah.
0: Amin. Makasih doanya ya Om Pariono ya.
1: Saya ya Allah, baru kayaknya belum seminggu ya saya mendengar suara Mbah Warib. Berarti sangat cepat ya. Bilangnya kan saya lagi gak sehat gitu ya Mbak Nia.
0: Iya, bilangnya kurang sehat aja kemarin waktu telepon terakhir.
1: Ya mudah-mudahan yang ditinggalkan dalam tabah tawakal, apa yang telah diperjuangkan oleh Mbah Farid diteruskan oleh keluarganya Mbah Farid.
0: Amin.
1: Iya iya.
0: Amin.
1: Lagunya masih enggak Mbak Nia?
0: Lagunya udah penuh, iya kayaknya ya. Ini.
1: Yang ikut aja yang mau dinaikin apa ini?
0: Ada Madu dan Racun, Jangan ya, Ada Dusta di Antara Kita, Mengapa, sama Kisah Kasih
1: Madu
0: di Sekolah.
1: Madu dan Racun aja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Ya itu buat semuanya aja lah, itu ada orang beli.
0: Ya. Siap.
1: Buat semuanya penggemar Star FM di mana saja berada. Untuk banyaknya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Om Pariono dan keluarga ya. Lancar-lancar rezekinya, amin. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, selamat pagi Bu Karmina. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.

0: itu waktu itu saya bilang bakar-bakar itu Mbak Waris kok meninggal gitu.
1: Iya benar.
0: Iya, dan saya masak sih. Terus saya telepon sama Mas Waris. Katanya itu hari Sabtu yang meninggalnya.
1: Iya, jam 5 sore.
0: Iya, berarti itu saya kasih salam malam itu Mbak Rena itu udah meninggal ya Mbak Irina, Mbak Nia.
1: Iya, udah. Ternyata sebelum acara Kopdar kemarin berarti ya sorenya gitu.
0: Iya. Nah, salamnya buat barusan Pak Taryono, Bunda Hermito, Bu Yati, Bu Saminten, dan semuanya aja lah Mbak. Lihat itu foto kopi Bunda Hermito.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Satu orang penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Oli Semori.
2: Salam pagi kembali nih yang dari jauh, dari Jawa Barat.
1: Wah, dari Garut nih. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
2: Ini sama Mbak Nia ya, putri cantik dari Kebumen kayaknya ya, itu kan.
1: Iya, monitor terus ya lewat streaming ya dari Jawa Barat.
2: Iya,
1: iya.
2: Mau streaming, mau radio online juga bisa ini. Kebetulan tapi lebih menggunakan banyak radio online tuh kan ya. Streaming juga bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ini barusan telepon seluler jarang ada yang ngangkat, ke WhatsApp aja.
1: Iya.
2: Ngomong-ngomong yang meninggal itu siapa tuh?
1: Mbah Warid, saudara kita yang ada di Pekanbaru.
2: Oh, yang di Pekanbaru, pokoknya dari mana bisa ikut berbela sungkawa ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan, mudah-mudahan beliau benar meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu ya.
1: Amin. Terima kasih banyak doanya.
2: Ya, doa saya dari semua yang dengarkan radio Kebumen, semua pada sehat, yang lagi sakit cepat sembuh, tuh kan. Yang lagi nggak punya duit cepat punya duit, tuh kan.
1: Amin. Ya Allah doanya.
2: Yang belum mendapat jodoh, semua temukan jodoh yang diinginkan, itu aja.
1: Makasih doanya ya, Pak Ahmad ya.
2: Nah, karena saya belum pada kirim salamnya buat semuanya aja ya.
1: Salam kenal dari Pak Ahmad Irwan gitu ya.
2: Iya, salam kenal dari buat semuanya. Mudah-mudahan tetap walaupun hanya lewat udara kita bersilaturahmi ya.
1: Yes,
2: satu pulau beda provinsi dengan jam yang sama itu kan.
1: Betul.
2: Ya
1: betul,
2: kan satu
1: betul,
2: pulau
1: betul,
2: beda provinsi
1: iya.
2: Cuman ya kalau kubel makan Bapak ini Bapak Ahmad Lutfi, kalau sama Kang Deddy Mulyadi itu kan.
1: Iya benar-benar suaranya mirip-mirip. Iya benar-benar.
2: Ya lagunya ini Mbak Nia ya.
1: Aduh lagunya.
2: Kan lagu lama ya.
1: Iya udah penuh lagunya. Nanti
2: udah penuh ya, aku digabung aja lah. Ya ikutin aja ya, digabung aja. Mungkin terima kasih, salam buat semuanya. Ada pantun boleh nggak pantun sih kan?
1: Oh boleh silakan. Mantap nih jagoannya pantun.
2: Persinggahan ke Samarinda itu kan.
1: Cakep.
2: Perjalanan tetap ke Jogja.
1: Lanjut.
2: Keyakinan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Itu aja.
1: Iya makasih ya.
2: Pisang emas bawa berlayar.
1: Mantap.
2: Bawa gergaji di dalam peti. Hutang emas harus dibayar, hutang janji harus ditepati. Terima kasih.
1: Cerdas banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Ahmad Irwan yang ada di Garut ya. Oke nih bacain SMS-nya. Selamat pagi buat Putra Sulung ya. Katanya mau ikut gabung di Oldies Memory. Salam buat yang kakung, yang putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi. Ada Pak Soeharto, Loriana, Pak Sutra, Penyenora, Mbak Warid, Mbak Astejo Ragil. Ada semuanya aja yang belum kecawel buat penianya. Selamat pagi, makasih Putra Sulung ya. Ada Bapak Kak Abi, mat pagi juga di Poncol Warna hadir. Salam buat Pak Fatur, Bu Fatur. Ada Pak Mbak Muklis, Pak Sutar, Mama Nadia, Bundar, Kang Mamat, Mama Wulan, Mas Andre, Bu Rukmi, Pak Karim, dan pedagang pasar Bocor Jos. Ada Pak Anam, Mbak Rosita, Mbak Lastri, Pak Kasiman, Pak Ponari, dan buat semuanya aja lagunya ikut aja. Buat penyanyinya makasih. Kalau dapat lagunya Bukit yang Hijau. Aduh, lagunya udah penuh banget nih ya. Dari Bunda Nesalis, halo Pania. Ya, selamat pagi juga buat Bunda Nesalis, Aldi Semoris. Absen, katanya salamnya buat Mbak Siti Kalikutes, Mbak Cindy, Bunda Arvito, Bunda Titin. Mama Akmal, Mama Fian, Mama Asra, Mama Izan, Mas Andre, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Samindar, Bapak Riono, Pak De Selamat, Tapi Nyenora, dan buat semuanya aja Sobat Stara. Selamat pagi, buat mandinya, buat tugas sehat selalu, lagunya ikut aja. Monit sambil uprek, wah, selamat pagi buat Bunda Nesalis ya, selamat beruprek-uprek ria. Ya, Waalaikumsalam buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ya, alhamdulillah nih ya baik ya. Semoga Mbak Yanti di sana juga sehat. Lagunya ngikut aja. Salamnya buat Pak Putri sekeluarga, Butika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Bulan, Bu Sakinah, Mas Andre, Mbak Sri, Bu Karmina, ada Bunda Arvito, Bapak Nyenora, Mas Faris, Mbak Cindy, dan buat semuanya aja. Buat Mania, Mbak Tugas, semoga selalu sehat, semangat, diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Mbak Nia, itu tadi Mbak Cindy gak nonton layar tancap? Iya, lagi libur. Ya Mbak Yanti, Mbak ya, apal banget ya Mbak Yanti ya. Makasih banyak yang udah ikutan Wanit. Semoga harinya tambah sehat, tambah berkah, tambah bahagia. Dan ya di aktivitas, soal-soal aktivitasnya gitu ya, pasti kita juga butuh apa nih? Ya, butuh asupan nutrisi juga dong ya. Iya, minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi yang kurang nih Sobat Sara? Oh, benar banget. Pastinya nih herbal alami.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Makasih banget ya sudah bersama Nia di acara All These Memories. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL dan Dutuk Lawet yang dangdut ya. Asyik banget ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3.

0: keluhan apa ya, Bu?
1: Keluhan saya, mata berair, gatal, perih, dan kabur.
0: Oh iya, Ibu Krisni, setelah menggunakan Vitama, apakah Ibu merasakan ada perubahan?
1: Ada perubahan, ya sudah mulai bisa melihat yang kanan, yang kiri, belum, masalahnya kan baru habis

0: kesaksian nyatanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Hai. Selamat pagi jelang siang semuanya hari ini. Semangat dong, semangat ya. Iya, lemesin badan. Kita gabung bareng DTL yang dangdutnya asyik banget. Iya, stay tune terus sampai jam 10 yuk. Selama 2 jam ke depan ya menemani Anda. Jadi yang mau ikutan gabung buruan yuk. Masih Nia tunggu ya untuk gabungnya. Bisa di 0851 8606 9984 08

pagi ini. Jangan lupa DTL juga masih bersama Habuta, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu, Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Hai, yang udah gabung ditunggu ya, nanti Nia bacain ya. Yang belum gabung udah tahu nomornya ya. Nanti tenang aja ya. Yang belum ada kesempatan gabung bisa phone live juga, tapi di sesi-sesi berikutnya nanti ya, bukan sekarang ya. Yuk kita lanjut hoba goyang lagi. Ada lagu dari Cak Fendik, adalah Kehilangan. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya.
2: Ya,
1: terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

masih bersama nih bareng DTL Dangdut Tugelamet yang dangdutnya asik banget. Hai, buat pagi semuanya yang masih monit-monit pagi ini, ada gak? Wah, banyak banget ternyata ya. Iya, setelah lihat WA-nya tuh, oh iya, luar biasa banget ini.

0: sering migrain gitu ya, sakit kepala ya. Apalagi nih mikirin dompet Mbak Nia ya, kosong mulu ini ya. Iya, karena udah akhir-akhir bulan gini, jadi ya kantong kering ya. Perlu diisi air kayaknya dompetnya ya, biar gak kering ya. Iya, yaudah deh Sobat Saref, mending yang sering kena migrain gak usah tuh yang namanya dipikir pusing gitu ya. Ya minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk beli dan coba rasakan khasiatnya. Belinya di mana Mbak Nia? Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Sekarang udah tahu, langsung deh beli aja ya. Oke deh, thank you banget ya udah pada merapat pada kesempatan pagi hari ini. Ini nih ya, bacain atensinya ya. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat Bunda Wartik yang ada di Lodo Purworejo. Pagi ya, katanya lagunya Naluriku Berkata. Salam buat Bapak Ajo, Bu Saminten, Bu Tuti, ada Uma Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, dan Mas Andre. Thank you buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Ya, dari Mas Andi di Kebumen, selamat pagi juga absen, katanya salam-salam buat semuanya aja, buat bandingnya petugas, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, makasih juga ya buat Mas Andi di Kebumen. Ada Mas Andre, selamat pagi juga ya, ikut gabung di DTL yang dariknya asik banget. Katanya kirim salam buat ibuku, Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Culik, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bu Kumis. Ada juga untuk Mabu Karminah, Umi Hanif, Maafia, Mama Asraf, Mama Ririn, Mama Naomi, ada Mbak Nur Klirong. Ada juga Putri Selatan, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Kembar, Papa Ijo, Kang Arifildan, Kang Musin, Kang Mamat, Om Pariono, Bapaknya Nora. Buat niat siaran aja, sehat terus, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre, sehat selalu ya. Dari Bapak Rizky di Tanasari, Waalaikumsalam, DTL yang bikin asik banget. Lagunya Kehilangan ya Kak, tolong di play. Lagunya khusus buat Mbah Warid ya, buat semua pendengar Radio Setara FM, selamat mendengarkan. Buat Kanianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Papa Ijo, selamat pagi, gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Katanya, oh lagunya Lali Janjine. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mbak Nianya, tugas sampai nanti. Sehat selalu sekeluarga, full barokah. Dan jaga kesehatan, selalu rutin minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Makasih. Makasih banyak ya buat Pak Paijo ya. Ada juga dari siapa nih? Oh, Mbak Sri Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Masih semangat Mbak Nia? Alhamdulillah semangat, sehat ya. Lagunya Dumes, kirim salam buat semua yang lagi monitor. Dan fotokopi tadi pagi aja, nambah sedikit buat Bunda Wartik di Luano. Terus buat Pak Sutar, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Karin Chicken, ada Kang Imam Butuh, Mbak Karto, Bu Tuti, Bunda Titin. Dan buat Mbak Nia tugas, sehat-sehat selalu, selalu semangat dan bahagia. Iya, makasih banyak ya. Kita lanjut nih, ada oh ini ya pesan suara dari Mbah Putri Cantik. Boleh, boleh, boleh. Nia siapin dulu ya voice note-nya. Yuk, kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Terima kasih ya Nia, mengapa udah di-play. Kali ini Mbak Putri mau minta lagu.

0: dia. Judulnya ada dia, Mbak Nia. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih tak doain, semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Nia. Terima kasih waktunya, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri, semoga sehat-sehat ya Mbah ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ada siapa ini? Oh, dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi, DTL ya, darinya asik banget. Gimana kabarnya Mbak Nia? Di tempat Pak Yanto agak-agak mendung. Di situ gimana? Ih. Iya, sekarang udah cerah ini Pak ya. Nitip salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bunder, Bunda Titin, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yayah, Mama Asra, Mama Naomi, Mbak Isna, Mbak Amat, Pak Yono, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen. Semoga semuanya sehat selalu buat Mbak Nianya, semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang barokah. Amin. Makasih doanya ya buat Pak Yanto di Marun. Ya, lanjut lagi deh dari Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo Mbak Nia ya, monitor pagi di DTL yang nadanya asik banget, lagunya Sabar. Salamnya buat semua sobat Setara, selamat pagi, salam sehat selalu, salam balik buat yang biasa udah nyawel aku, buat Mbak Nia tetap semangat bertugas panjang umur, sehat selalu, full barokah. Iya, makasih banyak ya. Sehat-sehat juga. Yuk, ada siapa lagi ini ya? Selamat pagi nih buat yang ada di SMS Mbak Yanti di Wonosobo ya. Selamat pagi Mbak Nia, aku minta lagunya Turu Memiring ya. Semangat ya buat yang jauh di sana ayangku. Salam juga buat semua sobat Secara Kebumen. Selamat pagi buat Mbak Nianya, sehat-sehat terus dan bahagia. Terima kasih. Oke. Sama-sama ya buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo. Banyak ya Mbak Nia yang namanya sama. Iya, banyak banget kalau sobat Secara nih ya. Ada Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nia, lagunya Dasku Mumet Dasmu Pie Safira Inema ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, ada buat Bunda Ervito, Bu Kumis, Mama Piani, Mama Kiki, Mama Asi, Mama Nadia, Mama Ina, Mama Naomi, Mbak Yanti, Mbak Asri, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Cindy, Mama Intan, Mama Wulan, Mama Akmal, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Pariana, Pak Soeharto, Pak Yenora, Mas Ibnu, Mas Rengki, Mas Andre, Mas Betran, Mas Ima, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya aja. Mat aktivitas ya. Siap. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Makasih juga ya. Lanjut lagi nih dari Kang Arsen. Mat pagi buat Kang Arsen, lagunya Setelah Jumpa Pertama Adela ya. Atau Kutunggu punyanya Mas Fahri. Salamnya buat Mbak Sibat, Mbak Indah, Mama Ainun, Mas Ibnu, dan semuanya aja mat aktivitas. Buat Mbak Nia mat tugas dan semangat. Oke, siap Mas Arsen. Ya, ada lanjut lagi deh dari Mbak Isna, mat pagi, tembangnya Ikut Aja. Oke, siap. Salamnya buat Mama Asraf, Mbak Yayah, ada buat Ibu Karwina, Bu Saminton, ada Mbah Putri, Bunda Titin, Bunda Watik, Pak Yanto, Mas Dani, Mas Andi, Bapaknya Nora, dan buat semuanya mat aktivitas aja ya. Buat Mbak Dianya mat tugas sehat selalu dan harus semangat. Ya, makasih banyak ya buat Mbak Isna. Bunda Desalis, halo, hai buat Bunda Desalis, lanjut monitor DTL, salam buat semuanya aja sobat Setara FM. Mat pagi buat Bunda yang bertugas, terima kasih buat Bunda Desalis. Dan ada SMS nih dari Mbak Ida di Mirit ya, selamat pagi juga. Wah, apa nih? Oh, Mama Ida, lagunya Sakti dari Denny Caknan, salam buat Bunder, Kang Mamat, dan buat semuanya aja buat Bunda yang bertugas. Makasih buat Mama Ida yang ada di Mirit ya. Oke, sahabat Sarah FM, yuk kita lanjut-lanjut lagi deh. Ada lagu berikutnya ya, dari Rena Movis, ada Teman Biasa. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik.

ada dia, dan ada banner yang di sana ada Oscar Organisasi Sedulur Kerajaan. Kita panggil sama-sama ada Rena Movis KDI Iyo Munata

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Masih bareng nih ya di DTL ya, darinya asik banget. Nia mau buka sesi Pond Live nih, yuk Sobat Sar FM yang tadi belum sempet kirim WhatsApp dan SMS-nya, boleh Nia tunggu ya bareng Pond Live yang mau naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, aduh kok gak ada suaranya. Halo. Wah, kenapa ngilang ya si sinyalnya ya? Iya, lagi ngambek sinyalnya kayaknya ya. Yuk yang mau naik lagi dicoba lagi. Ini Sobat Setara tadi ada yang turun karena sinyalnya mungkin tidak mendukung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Kenapa gak ada suaranya? Atau suaranya gak sampai sana ya? Iya, barangkali tuh suaranya nyangkut di pohon ya. Iya, di pohon toge ya. Iya, pohon toge kan kecil mania. Ngapain bisa nyangkut? Gak mungkin lah ya. Ayo dipencet-pencet lagi dah. Sambil ditunggu-tunggu untuk teleponnya, yuk Sobat Sar FM sambil sarapan. Oh, jam 9 mania, udah sedong sarapan mah udah dari tadi ya. Oke, setelah sarapan jangan lupa minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, di siapa nih yang belum minum Vitama nih ya, yang sering nonton TV deket banget ya, yang sering barangkali iya ya penglihatannya kabur buram, apalagi yang yang aktivitasnya di luar ruangan. Nah, bahaya banget ya kalau penglihatan begitu, tapi nggak pernah tuh yang namanya dijaga penglihatannya. Yuk rutin minum Vitama sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata ya. Coba deh, dia ada siapa ini ya? Udah Nia angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, udah bunyi. Halo Pak Sutar. Kenapa gak ada suaranya? Tadi udah bunyi, kenapa dimatiin juga? Gak tahu kenapa sih. Iya. Lagi kacau kayaknya jadi ya sinyalnya ya Pak Sutar ya. Lagi di mana sih? Di pasar atau di sawah ini? Mantap banget, tetap semangat ya Pak Sutar ya. Ada yang tanya harga Vitama, harganya nih mulai dari berapa? Ada yang tahu? Ya, mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul dapetin bonusnya ya. Bonusnya ada obat tetes Vimata. Obat tetes Vimatanya di tetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. 1 kali tetes ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Dan ya, yang hari ini tuh lagi rasanya tuh panas gitu ya. Panas kenapa Mbak Nia? Iya, cuaca panas ya, tapi hawanya dingin, tubuhnya tuh kayak pegel linu gimana gitu ya, pengen

0: Kalau belum silahkan deh beli ya. Beli Sultana aja. Minyak herbal serbaguna. Iya, mulai 15.000 aja udah dapat Sultana ya. Ya ini kayaknya wifi-nya yang lagi error deh ya. Di komputer soalnya masuk tapi di HP tuh enggak ada notif. Nah, nih. Ini nih baru muncul. Berarti emang wifi-nya yang lagi error ini ya. Coba deh ini ya, angkat ini. Bismillah, semoga bisa ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Mbak Nia, gak ada suara di HP Mbak Nia.
0: Selamat pagi, ada gak? Sekarang ada gak?
1: Enggak ada, saya dengerin dari radio.
0: Parah banget ini ya, kenapa ya?
1: Gak tahu.
0: Aneh banget ya. Dari tadi ini juga bingung, udah halo-halo, Masya Allah. Ini kabelnya kenapa atau wifi-nya kenapa ini ya? Aduh.
1: Iya, saya dengerin dari radio tapi pegang HP.
0: Enggak apa-apa lah, ya penting bisa ya, tetap bisa naik alhamdulillah. Setelah perjuangan ya, Bu Heni ya. Dia juga heran, biasanya banyak yang desel, ini kok belum nongol ya. Wah, wifi-nya error
1: iya,
0: ini kayaknya.
1: Terus
0: ini
1: kok saya bisa, biasanya nggak bisa.
0: Jarang-jarang banget ya.
1: Iya, lagi saya jarang banget naik jam segini Mbak Nia.
0: Lagi rezekinya pagi ini.
1: Ya, lagi coba-coba aja.
0: Alhamdulillah, coba-coba tapi jadi ya.
1: Iya, tapi kok jadi ya? Berarti rezeki ya Mbak Nia ya.
0: Rezeki enggak ada yang tahu. Ya, oke. Alhamdulillah.
1: Lagunya masih kebagian ya Mbak Nia ya?
0: Iya, mau lagu apa Bu Heni?
1: Lagunya aku pengen Satukanlah Hati Kami.
0: Oke, siap. Yang versi remix kemarin ya?
1: Iya, yang biasa itu loh, Mbak Nia.
0: Siap.
1: Salam-salam ya, Mbak Nia ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Silahkan.
1: Salamku buat Bunda Ervito. Selamat pagi, Bun. Buat Mas Andri. Buat Bu Ayu. Ibu Fatur. Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu. Buat Bu Kumis, tadi gak ketemu di pasar. Semangat Bu Kum. Terus buat Bu Yati, sehat selalu Bu Yati. Terus buat Pak Juragan Wader dan Biunge. Mbak Putri cantik, sehat selalu. Terus buat Mama Hui atau Mama Nizam. Terus buat Ibu Karmina, Mama Asraf, Mbak Sakina. Lagi dengerin gak nih Mbak Sakina nih jam segini nih? Apalagi kerja.
0: Kayaknya lagi kerja ya. Yeah. Ini
1: oh iya, yeah, buat temanku di pasar. Dia monit terus tapi gak pernah naik Mbak Nia.
0: Wah, siapa tuh?
1: Namanya Ibu Semi.
0: Ibu Semi.
1: Ayo naik.
0: Ayo naik, naik, naik.
1: Malu-malu dia. Ya. Ya udah gitu aja ya Mbak Nia ya. Pokoknya salamku buat semuanya aja tanpa terkecuali. Ucapanku selamat pagi, met beraktivitas apa aja. Okay. Buat Mbak Nianya sehat selalu juga. Terima kasih waktunya.
0: Yeah, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni ya. Lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Iya, Mbak Yayah cantik, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat. Nih dari tadi susah banget Mbak Nia. Di sini cuman memanggil doang.
0: Oh iya, iya berarti punya Nia nih yang error wifi-nya. Berarti
2: iya kali ya.
0: Kok semua orang juga katanya memanggil terus dari tadi.
2: Udah berapa pencet ini.
0: Iya, gak
2: banyak banget. Aku minta lagunya Bulan dan Kenangan.
0: Bulan dan Kenangan?
2: Bisa gak ya di ituin?
0: Cari yang versi koplo gitu ya.
2: Iya.
0: Ini ya cari ya.
2: Iya. Salamnya buat Bu Heni cantik dan buat semuanya aja deh. yang udah atensi, yang nggak atensi, udah tak salamin semuanya. Okay, mudah-mudahan pada sehat-sehat. Buat Mbak Nia, sehat selalu, murah rezeki. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap Mbak Yaya.
2: Makasih. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya adanya kenangan doang, nggak ada bulannya Mbak Yaya. Iya, adanya kenangan ya, bukan bulan dan kenangan. Gimana, mau ganti lagu atau tetap itu ya lagunya ya? Nanti bisa calling-calling aja, oke? Okay? Iya, satu penelpon lagi deh, karena tadi banyak yang gak bisa ya. Halo, Assalamualaikum. Kenapa?
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Wah, pagi juga. Hai,
3: di sini mulai cerah banyak.
0: Cerah ya. Ini di sini juga udah mulai ceter ini. Alhamdulillah.
3: Ya, sama
0: cerah.
3: Berarti kita sehati.
0: Iyalah.
3: Bania, kalau coba-coba masih jadi ya.
0: Jangan coba-coba, wah nanti terbiasa ya. aduh, kenapa itu? Aduh.
3: Bu Heni yang ngajarin itu coba-coba jadi deh.
0: Wah.
3: Pagi ibu lari semangis. Kenapa Mbak Nia?
0: Gak tahu ini kabelnya ya.
3: Ya Allah, error.
0: Error banget ini.
3: Dari tadi memanggil terus, sekarang kerenek.
0: Iya, aneh banget.
3: Ya wis lah, wong kabeh bae. Aku potong kopi Bu Heni. Selamat pagi, salam Mbak Yaya. Pagi Mbak Yaya. Lagunya aku nganggur nek kebagian.
0: Oke, siap.
3: Nek ora yo melu bae. Buat Bani sama tugas, tetap semangat, murah rezeki, bul barokah.
0: Makasih Mbak Cindy.
3: Tunggu, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu favoritnya nganggur ya. Bok aja nganggur Mbak Cindy ya. Menyibukkan diri aja, ngapain kek ya. Biar enggak sibuk-sibuk gitu ya di rumah gitu ya, biar enggak kelihatan kebut ya. Ya, thank you banget yang udah merapat. Maaf banget belum bisa nih angkat semua ya. Waktunya sangat-sangat terbatas juga sobat Star FM. Nanti lanjut sesi 2 aja ya. Iya, benar banget. Makasih banyak. Semoga semuanya sehat, bahagia dan apalagi nih Mbak Nia. Iya. Dan apapun aktivitas yang kita lakukan bakal lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, yuk kita dengerin ada lagu Satukanlah Hati Kami versi Kobo Remix Station bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: rumit begitu.
1: Mama perhatiin papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
0: Iya, alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
1: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
0: Jelas, untung aja mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti papa tambahin uang belanjanya.
1: Oke, Pak, siap. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: bareng nih ya di DTL yang dangdut ya, asyik banget. Hai, mau naik nggak nih? Gak usah ditawarin, udah pada desol ya. Ya udah deh, desol aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Hai, selamat pagi juga Mama Asrap. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah.
1: Ini kebagian lagu gak nih?
0: Waduh, udah segini ya, belum, udah gak kebagian.
1: Oh, udah enggak, ini apa yang mau diputar ini?
0: Iya, dia sampai bingung muternya nih. Ada lagu Turu Mu Miring, Nganggur, sama Ndasku Mumet, Ndas Mu Pie.
1: Apa ya? Ndasku Mumet Vela, Ndasnya.
0: Oke deh, naikin ya.
1: Iya. Turu Mu Miring, yang turunnya orang miring atau nih?
0: Lurus ya turunnya ya.
1: Oh, salam-salam ya Mbak Nia.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa nih Mama Asra?
1: Salame, kalau Bapaknya Ashraf, Mas Andre, Pak Enaura, Mas Ibnu, Mas Andi, Mas Rendi, Kang Arsen, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Muksin, Bapak Enaura udah sih. Pak Sutnar, Pak Deslamet, Om Pariono, Pak Yanto, terus Bunda Tini, Bunda

0: Ali, terus Mama Rohim, Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama In, Mahwi, Mahri, Mama Fian, terus Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Ina, terus siapa ya? Laino, yuk, kok lupa Opa Karim Chicken, Mbak Bubut, Mbak Putri.
1: Oke, okay, udah.
0: Iya, udah tadi ya Mbak Nia, yang yeah, lainnya ya semuanya
1: sama-sama
0: aja.
1: Sama-sama, siap.
0: Terima kasih Mbak Nia, tetap semangat, semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Asraf. Kita lanjut lagi, ada ya mau naik, oh ada nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai,
2: apa kabar dirimu?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Bunda Julit, sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Itu emang ada yang mau turun miring ya?
1: Turun miring ada,
2: ikutan deh, tapi jangan pada tiru miring ya, ntar pegel-pegel badannya kayak aku.
1: Ih, kamu gak punya sultana ya, makanya
2: beli dong. Aku punya stok 2.
1: Ya kenapa gak dipijitin, gak ada yang mijitin ya.
2: Udin
1: ya, ya yang rutin dong pijitin biar gak pegel-pegel lagi ya. Jangan di stok-stok tapi nggak dipakai, nggak digunakan ya, waduh.
2: Wah, sok tahu.
1: Ih, paham banget ya.
2: Aku salamin semuanya aja deh yang udah pada naik.
1: Oke, udah semuanya ya, tanpa
2: fotokopi aja tapi aku nggak mau bayar.
1: Ngutang aja lah, ngebon ya.
2: Ya dikumpulin aja. Buat nyambut tugas.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julit ya. Oke, cukup ya sobat Sara FM. Hai Bunda Julit, Julit cantik apa kabar? Tuh Mbak Yayah tanya, Bunda Julit apa kabar? Lama gak naik ya Allah ya. Kemarin udah kenalan sama Mbak Yayah belum tuh ya, tanggal 26 kemarin. Ada Mbak Rika, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya mau salam-salam nih Mbak Nia buat Bunda Rukmi, Mas Andre, Bundar, Bundanya Salis, Mbak Putri, Mama Fian, Pak Karim, Mama Rizky, Bu Fatur, Ma In, Mama Naomi, Mama Wulan, ada Mbak Yaya, Bu Heni, Bu Kumis, Teh Rosita yang ada di Pasar Bocor, ada Mama Iza, Mama Akmal, dan buat semuanya lagi monitor, buat Mbak Nianya semoga sehat selalu, matugas sampai tuntas dan bahagia selalu. Makasih doanya Mbak Rika, sehat-sehat ya. Ada Mas Gomat di Sangubanyu, selamat pagi, mau kirim salam katanya buat Mas Ari, Putra Gagak Rimang, Pak Deslamat, Tapinya Nora, Mas Ibnu, Bunda Titin, ada Bundanya Salis, Mama Ririn ya, ada Mama Fitri, Mami Sahrini, Mama Dina, Pak Ratimin, Tiara Cantik, Tia Rosita di Tanjung Rejo, beserta Pak Taufik. Lagunya bukan Tak Mampu versi Mas Faris. Aduh, lagunya udah penuh, maaf banget ya. Dari Mas Gomat di Sangobanyu Bulus Pesantren. Makasih buat Mas Gomat. Bu Ar, selamat pagi Bu Ar. Ih, kemarin aku lewat di Jogopaten padahal Bu Ar ya. Lagunya aku pingin lagu duka. Sehat selalu buat Mania, makasih. Iya, makasih buat Bu Ar ya. Mama Nadia, selamat pagi. Katanya mau naikin lagunya Turu Mau Miring. Oke deh, langsung naik habis ini ya, 3 orang ya. Salam buat Mbak Putri, Pak Sutar, apanya Abi, ada Mama Ainun, Bu Fatur, Pak Fatur, Mama Ramdan, dan buat semuanya aja ya. Buat Mani sama tugas sehat selalu. Makasih Mama Nadia. Oke. Yuk, Sobat Sara FM yang belum stok Sultana. Hai, belum ya stok, aduh murah banget, 15.000 yang roll on, yang paling gede ada yang 100 mili mulai dari Rp47.000. Ada juga yang 25.000 nih yang 60 milinya. Banyak banget manfaatnya, bisa untuk meredakan gatal-gatal, yang alergi, yang kutu air, yang kena panas gitu ya tangannya, atau bahkan yang sering kena antuk tawon gitu ya. Pokoknya oles-oles balurin sultana aja, minyak herbal serbaguna. Asik. Wah, Pak Karim hadir monitor ya, Pak Karim ya. Cawel, baik sih biasanya cawel. Makasih banget, semoga sehat selalu, dan yang lagi monitor mat pagi, mat aktivitas. Tesinya nyacah ayam gemba langka sing rewangi. Aduh, Mama Rika termonitor cawilane ge kon ngrewangi kae ya. Nyacak ayam ya. Iya, ada Kang Mamat absen aja mat pagi ya. Thank you banget udah merapat pagi ini. Yuk, ini ya puterin ada turumu miring ya. Jangan miring-miring nanti pegel deh ya. Tenang ada Sultan Dabia Kerbal serbaguna.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu, mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
3: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
3: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya, Bu?
3: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya, Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di Alamati Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: kata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM

0: Gak sarapan?
1: Udah dong, Dek. Mana berani Mas ngopi kalau belum sarapan?
0: Tumben. Biasanya ngopi diutamain. Mau sarapan harus ada ngomel-ngomel dulu.
1: Iya, Dek. Sekarang mah harus benar-benar atur makan yang teratur. Jangan sampai telat. Kapok, Dek. Asam lambung kumat terus, kesiksa banget kayak dulu.
0: Nah kan, udah ngerasain sendiri dampaknya. Terus konsumsi juga tuh Habutop yang udah adek beliin. Habutop itu kan baik buat menjaga kesehatan kita, apalagi kesehatan pencernaan. Dan ditambah lagi, bisa juga buat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan stamina selalu fit.
1: Pasti dong, Dek.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Masalah ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman bapak gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Bun, cepetan dong. Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih, kalau ibu-ibu mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih. Yuk, berangkat.
0: Habu topnya dibawa enggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok habu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah gak Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi dobel dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya. Kan kita juga butuh habu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Iya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aura Sajung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa alamat singen di Jepang?
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama apa keluhane, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula ku mengkonsumsi Vitama apa obat mata Vitama, alhamdulillah, sendiri ku sampun sehat ya mendingan kalau sabun anak perubahan.

0: tuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh di kamarnya diminum. Terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan

0: Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: Alhamdulillah.
1: Lah, kenapa, Ma? Tiba-tiba tahmid begitu?
0: Mama perhatiin Papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
1: Iya, Alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat Papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
0: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
1: Jelas, untung aja Mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti Papa tambahin uang belanjanya.
0: Oke, Pak, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata

0: Alian Krakal Kebumen atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur

0: Sio, apa mas?
1: Itu yang sama Tante Weni itu anak siapa sih? Yang gadis itu loh.
0: Oh, itu si Silani. Ramanya Tante Weni lah. Bentar lagi lulus sarjana tuh. Gimana sih Mas Yo ini? Gini nih, kalau jarang ikut kumpul keluarga, gak tahu sama saudara sendiri.
1: Ya maklum, kan masih sibuk kerja. Tapi serius, itu anaknya Tante Weni. Tante Weni kan masih muda gitu. Masih udah punya anak gadis aja.
0: Ya ampun, kemana aja sih kamu mas? Tante Weni ini kan udah hampir kepala 6. Ya jelas anaknya udah gede lah. Lagian Tante Weni emang kelihatan muda terus. Walaupun udah mau kepala 6, karena usut punya usut nih, Tante Weni suka rutin minum herbal ramuan Arab Habutop.
1: Waduh, herbal apa itu? Kayak gak asing namanya.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Bisa buat menjaga daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, buat semua penyakit juga bisa. Terus yang paling penting juga nih, bisa mencegah penuaan dini. Makanya Tante Weni kelihatan awet muda.
1: Ya ampun, ternyata ada rahasianya tuh.
0: Ya iyalah, makanya mas juga minum Habutop deh. Bagus buat kesehatan loh. Badan jadi gak mudah capek walaupun kerja seharian.
1: Iya deh, biar awet muda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Setara FM.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo, ada Rena temenin Anda siang hari ini di mana? Di zona tersantui kita, zona Malaysia. Gabung dong, masa gak gabung? Hubungi yuk, SMS WhatsApp ditunggu di 085186069 84 085186069984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia, Gruba Butup Sultana, Vitama, Vitapedia, Temor dan Atipus. Seru-seruan bareng di sini sambil beraktivitas, istirahat atau sambil apa aja. Pokoknya rapat ya. Obati rinduku dari Arif sudah membuka kebersamaan kita siang hari ini. Kalau gitu, kita ke lagu lagi ya. Rena kasih lagu dari Thomas Arif.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.

Halo. Udah tanggal 29. Lagi nunggu tanggal berapa? Apa yang bikin ditunggu-tunggu? Bukannya yang setiap hari sama ya? Ya mungkin jam segini udah ada yang pulang kerja, pulang aktivitas lah, gak kerja ya apapun yang aktivitas rutin keseharian Anda gitu ya. Ya kan, punya usaha sendiri mah gak kerja ya, apa dong, mandorin. Oke, mau SMS, mau WhatsApp, maupun live boleh, masih Rena tunggu. Kirimnya di 085-1860-6984 ya. Sekali lagi mengikuti gabung mulai banget SMS WhatsApp. Yuk kirimnya di 085-1860-6984. Basri, waalaikumsalam Mbak, gabung lagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, Rena sehat, keluarga juga. Lagunya, kok mimpi yang pulang, bukan mimpi yang hilang. Mimpi yang hilang kali ya, Masri. Buat yang lagi monitor, Bu Yati. Bu Yati, apa kabar Ibu? Sehat ya Ibu ya? Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Karto, Bu Siti, Mama Rizky, Mama Nomi, Mbak Yanti, Marun, Bunda Hanif, Mbak Yaya, Bu Karmina, Pak Imam Butuh, Mas Soyong. Terima kasih buat Mbaknya metugas ya selalu. Ini baru sesi 1 Bapak Nura, nanti dulu pon live-nya sesi kedua ya. Hoyong di Banyu Urip, lagunya Bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss, boleh. Andres Pati ya, ready. Buat semuanya aja yang lagi gabung, lagi dengerin Zona Tersantuy, berikutan gabung di Zona Malaysia, Dorok Ali Topan di Panggal Panjir Kebumen, lagunya Putri Iklim boleh. Buat Mamo di Selang juga, teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Setara FM, semoga jaya di udara, amin. Putri, ready ya putrinya. Lanjut, ada Bu Fitri, waalaikumsalam Mbak Rena. Kok Mas Farid, Mas Faris, bukan Bu Fitri. Kebetulan lagi ke Jatisari, ketemu di sana. Kasih vitaminnya, teh moronya. Iya betul, tadi yang nganter. Siang Rena, Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kutawinangun, lagunya Setelah Aku Kau Miliki dari Shima, boleh? Buat semua fans Star FM Kebumen aja. Kasih Tejo Ragil Saputra. Sobat Star FM, Rena tawarkan satu produk nih yang namanya Madu Herbal Vitapedia ya. Madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan, bisa nambah energi, menjaga daya tahan tubuh, pemulihan setelah sakit gitu ya. Yuk beli yuk di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu, kita kalau lagi Rena munculin dari iklim mimpi yang hilang. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, pokoknya stay tune terus. Masih di Zona Tersantuy kita sampai nanti jam 3. Zona Mali.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Saatnya sisi Pond Live ya. Rena mau angkatin yuk 085186069984. Rena buka Pond Live. Masih bisa salam-salam, masih bisa request lagu. Diangkatin panel phone pertama. Assalamualaikum. Belum.

0: Halo? Halo? Kan kumat lepas-lepas sendiri. Halo, assalamualaikum Bapak Nora.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, masuk ya, nih.
1: Selamat siang Mbak Rena.
0: Siang juga Bapak Nora, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, lagi nikmatin lagu Malaysia.
0: Mantap. Malaysia
1: tentunya.
0: Sambil kerja apa lagi istirahat ini?
1: Iya dong, biasa. Okay. Kerja sendiri kan santai Mbak.
0: Oh iya benar, santai pol.
1: Iya. Lagunya minta jadi permata ini.
0: Boleh, ditunggu.
1: Salamnya buat Mama Agung, selamat siang, ada Mbak Siti Kalikotes, ada Bu Heni, Buta Kakak Rima, ada Mas Abdul Aziz, Mbak Dur Klerong, Mbak Adi Bursobo, Mbak Yanti Maron, ada Pak Yon Ambal, Kang Sendro, selamat siang, ada Tuan Ambal, Pak Ibu, Bu Karmina, Pak Mitan, Pak Tidung, ada Pak ada Mama Sarah, Mama Sal, Mama Tia, Mama Lani, ada Pak Padre, Mama Pedro, ada Pak Karim Pekan, kita Mbak Kali, ada Mbak Nuri Lirong, Mbak Sinti, Mbak Yaya, ada Mbak Sakina, ada Pak Tua, selamat sore, ada Mbak Kiku, Mbak Andri, ada Kang Mukun, Kurajan Peti, selamat sore, ada Pak Tumin, juga Mbak Tumin, buat semuanya kalau yang ngirim ekonomi saya terpaksa kemarin selamat berjalan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo Mas Raf.
1: Halo, gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, sehat. Mas Raf sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aku mau request lagu yang kayak gini, Mbak.
0: Gimana?
1: Ku tahan cinta yang datang untukmu sayang, gitu.
0: Oh, iya, itu judulnya Cinta Untukmu Sayang.
2: Itu kemarin niatnya mau request lagu itu, tapi kirain judulnya cuma Untukmu Sayang.
0: Iya, cintanya jangan dihilangin Mama Ashraf.
2: Oh, iya. Yang nyanyi siapa, Mbak?
0: Yang nyanyi Aprilian Fanizi.
2: Oh, iya. Ya, salamnya yang gue pakai Ashraf, gue pakai Naura, gue Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Dani, terus siapa ya? Gue Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin. Oh, Mbak Yaya, Mbak Culit, Mbak Inai, terus fotokopi Bapak Naura Bella.
0: Oke.
2: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih, tetap semangat. Siap. Wassalamualaikum.
0: Kembali kasih Mama Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semangat Bapak Ashraf. Ashraf juga tuh kayak ada di belakang tadi. Ada lagi enggak di belakangnya Mama Ashraf? Kang Yadi Antika, kenapa pesannya dihapus lagi? Open live. Mama Nadia di Boncowarno, waalaikumsalam Mama. Bukan kota sedih, boleh. Bos maunya aja mau istirahat siang. Buat Barina mau tugas sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Bukan kota sedih, iklim ya. Ready. Buat semuanya aja istirahat siang, Mbak Rena matuga sehat bahagia selalu, amin. Mama Nadia juga, Mas Dasta di Bandung Seruni. Waalaikumsalam, selamat siang. Lagunya Ipang, Perceraian Lara. Boleh. Ditunggu ya lagunya. Buat Mbak Rena selamat bertugas sehat selalu. Buat fans Star FM semoga saya selalu, jangan lupa dengerin Zona Tersantui Star FM. Bener. Makasih ya. Berikutnya, Mas Siang Barena, nanti aku minta lagu Ipang yang Lumpur dan Berlian. Iya, boleh. Boleh. Ibu Olive di Madureso ya. Lumpur dan Berlian. Ready, Ibu? Udah dulu. Udah dulu lumpur. Oke. Ya dulu Sobat Star FM, jangan lupa. Gimana stok sultananya, aman? Beli sultananya Rp25.000 aja udah dapat isi 60 mili ya. Yang 100 mili itu harganya juga murci, cuma Rp47.000. Buat apa? Buat pijit urut, gatel-gatel, luka-luka. Pokoknya cukup dioles, dibalur pada bagian yang gatel, pada bagian yang luka. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari UI, ada izin edar dari BPOM, dan bersertifikasi internasional.

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habuto ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habuto sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih. Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

Di zona Malaysia, zona tersentuh. Kita dibaca lagi yang udah gabung ya. Ada WhatsApp buat coba lo, masih ada waktu nih. Rena tunggu, yuk kirim yuk 085-1860699-84 085-1860699-84. Ada Bang Gondrong, siang juga. Rindiani boleh, baru bangun tidur. Selamnya buat Kang Mamat ngopi di sit, dia temen orang ngantuk. Abang Wengi lembur jahit terus, mantap. Pol, jangan lupa juga sop. Oh, dopingi habu top. Apa nih, main tetap fit gitu. Buat barenanya mau tugas sampai tuntas. Makasih.

sampai jam 3 dong di Zona Malaysia dong. Salamnya buat semua aja Mbak Rena, lagunya ngikut. Okay. Kasih ya. Mama Sheila, waalaikumsalam mama. Siang juga mama. Lagunya sejarah masih berulang. Hah? Sejarah mungkin berulang.

mungkin berulang. Oke. Buat ibu yang lagi pada dugem, semangat selalu. Iya, Mama Sheila, ibu-ibu yang lain yang lagi dugem, semangat, semangat. Ada Papa Ijo, halo Papa Ijo, selamat siang juga Papa Ijo, gabung di Surah Malaysia boleh. Buat Bunda Repaigi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti. Ada Bu Tuti, Bu Tika Darmanto. Terus Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre. Terus juga Mas Imam, Papa Riono, Bapak Naura, Om Gendro dan semuanya aja. Penggemar Star FM, buat Marinanya mau tugas sampai nanti, semoga sih selalu si keluarga full barokah. Amin. Kembali kasih lagunya ikut aja. Oke, kalau lagunya ngikut ditunggu ya. Nah, yang mau tanya Teh Moro nih. Teh Moro murah banget. Harganya cuma Rp15.000 aja. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Pokoknya bikin seger, nyehatin badan. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Rp15.000 aja, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9000.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

Janji manis semua hanya sekedar janji-janji belaka. Halo, selamat siang. Ya, aku baru gabung. Ya dong, harusnya gabungnya dari jam 1 ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Tenang-tenang. Ya mungkin dari tadi tuh sibuk, baru pergi dari mana gitu. Baru sampai rumah rasanya, waduh capek. Ya kan, mana panas. Ya udah, pokoknya dengerin terus Tara FM Kebumen ya. Udah, makasih, udah. Rindianinya mana sih ini? Assalamualaikum Rena, waalaikumsalam. Pak Panut di mana Bapak? Kabar Rena baik alhamdulillah. Iya. Seperti biasa lah panas, tapi nanti bentar lagi adem kalau udah sorean kok ya. Malam makin adem apalagi pagi. Wih, makin adem. Soalnya buat semuanya aja ya, Mbak. Siap. Barenanya buat guys semangat, salam buat semua sobat Star FM Kebumen. Makasih Pak Panut ya. Berikutnya. Ya boleh nanti. Ada Aryo. Mbak, makan, aku lupa lagi makan pakai apa tadi. Makan pakai sop sama oseng-oseng sama tempe goreng. Menurut tanggal sama aja sih, tanggal tua tanggal nom sama aja menunya. Warna lagunya ikut aja. Makasih semangat. Lagi sambil ngopi enaknya. Aku pengen ngopi loh. Enggak ding. Belum. Lagu deh. Di request Bang Gondrong nih. Semangat yang masih sibuk kerja.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Sobat Stara FM Kebumen, udahan Rena nih temenin andanya di zona Malaysia. Iya, thank you banget ya kebersamaannya. Nanti habis ini banget boleh gabung lagi karena jam 3 sampai jam 5 Rena temenin Anda di Pop ini ya. Mau gabung gak? Gabung? Boleh. Ditunggu nanti. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rina temenin Anda sore hari ini di Popmania. Sambil apa nih? Sambil masak, sambil lipetin baju, sambil nyetrika, sambil nyapu, ngepel. Aduh, pokoknya sambil apa aja semangat. Sampai nanti jam 5 nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Dari Rabu, cepet banget. Yang mau gabung boleh SMS WhatsApp, Rina tunggu ya. Kirimnya di 085-186-06-9984. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rina boleh. Kirimnya di 085-186-06-9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abotop, Sultana, Vitama, Vitopedia, Teh Moro, dan

Sudah dibuka lagu paling pertama dari Leodra. Tak dianggap. Sakit kasih ternyata gak dianggap selama ini. Nyesek pol ya. Baik, kita kalau lagi. Rena kasih satu lagu dari Fear Gone. Original soundtrack Aku dan Mesin Waktu. Orang yang sama.

0: salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: apa-apa nih ya, dari 98.4 Radio Star FM Kebumen yang udah gabung, makasih banget Bu Kumis. Masih monitor, dengerin ya. Semangat Ibu, sambil apa aja deh. Basri, Waalaikumsalam, gabung lagi. Gimana kabar hari ini? Rena baik, sehat, Alhamdulillah. Mahal ini, mau yang apa? Buatnya lagi monitor aja, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Karto, Bu Siti, Mama Rizky, Mama Naomi, Mbak Yanti Marun, Bunda Hanif, Mbak Yaya, Ibnu, Bukar Mina, Pak Imam Butu, Mas Hoyong, terima kasih buat mbaknya, matugas ya, selalu bahagia selalu. Makasih Marin, Waalaikumsalam, selamat sore juga. Bila nanti boleh di play buat semua sobat Star FM Kebumen, ucapannya mas sore aja, selamat sehat selalu. Buat Barina tetap semangat, panjang umur, sehat selalu, full barokah, amin. Makasih Mama Ririn, doa yang sama. Semangat, semangat. Bila nanti Rena siapin ya, Nabila Maharani, Arsen 100%, lagunya Silong Seven Boy. Buat Sibat, Bunda Vito, Mas Ibnu, Mama Ashraf, semuanya aja mau aktivitas sembari nanya ngopi panggang nih. Enggak, gimana dong? Mahal ini yang apa aja? Oke, boleh. Jangan lupa yang punya keluhan sakit mata, obatin aja nih. Pakai obat mata herbal, solusi kesehatan mata Anda, Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Harganya cuma Rp150.000. Konsumsi secara rutin, bentuknya kapsul, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam, Vimatanya bisa ditetesin ke mata Anda. Satu lagu dari Nabila Maharani, Rena kasih. Bila nanti
1: pasti bakalan nyesel.

0: sama ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

Supremi melukis senja. Senjanya bentaran lagi. Kayak ada rencana menanti senja ke pantai mungkin. Kayak nyanset-nyanset gitu. Rena mau buka pon live. Ini mau ikutan? Yuk. Rena tunggu ya. 085-1860-69984. Boleh naik. Masih ada waktu. Mau request lagu tuh juga. Say hello ya. Rena tunggu.

0: Kalau dari Lirap Kebumen Poncuwarno. Iya, Bapak kayak Abi. Salamnya buat Bu Fatur, Mas Andri, Andri mie ayam lerap, Pak Sutar, Mama Nadia, Bunda, Kak Mamat, Mas Andre, Maul, Bu Fitri, Pak Karim, Bu Rukmi, dan juga buat semuanya aja. Oh ya, sekarang udah gak penasaran lagi sama Mbak Rena. Kemarin udah jumpa darat pas acara Enif Mato guys kemarin. Baru sekali ketemu kemarin sama Bapak Abi, makasih. Udah bantu-bantu kemarin. Ini ada Mama Ashraf ya. Assalamualaikum. Halo. Sebentar, bisa gak sih terima pakai ini? Gak bisa, gak bisa. Bentar mah. Tetap harus manual pencet HP nih. Udah terhubung ke komputer, tapi pencet di komputer gak bisa. Halo? Halo? Gak bisa, bentar. Halo?
1: Halo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku mau request lagu Merayu Tuhan.
0: Mau Merayu Tuhan, boleh. Emang belum? Iya. Belum ya? Belum.
1: Belum kan?
0: Ya, belum.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Oh, okay.
1: Mau
0: ngapain? Ucul mengendi. Ya wis kada kuliti set. Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ashraf. Di belakangnya Mama Ashraf, yang mau naik lagi ditunggu ya. 085-186-06-9984. Yuk. Ih, demi apa dingin pol? Nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Ren, sore juga Bu Ida di mana? Mbak, udah tadi makan pagi. Makasih ya, kembali kasih lagunya. Ikut. Oh iya, nanti mangu boleh. Mangu. Oke. Mangu. Mangu ya ready. Iya, yang tadi tanya apa namanya, Abu Top, nggak usah bilang mahal, insya Allah kalau memang diupayakan, dibuat berikhtiar gitu ya, diniatin beli, insya Allah ada aja rezeki, beneran. Yang awalnya coba gitu, beli 50 kapsul 100.000 kok badan enak, terus bener-bener yang kayak, aduh, ini sayang gitu, kalau berdasarkan hitung-hitungan. Iya, kenapa gak beli yang 200 kapsul sekalian, jauh lebih murah, bener. Kata Rena mah juga gitu, mending nabung. Kalau ada rezeki uang 230 ribu, udah deh, mantepin buat beli yang 200 kapsul. Awet stok 1 bulan, daripada ada ngeluarin uang 400 ribu. Iya gak sih, 50 kali 4, 400 ribu. Sama-sama isi 200 kapsul, beli botol gede sekalian. 230 ribu. Aduh, hari gini kan bunda, selisih segitu mah bisa banget buat beli minyak goreng, buat nempur beras, ya gak? Jadi yang punya keluhan sakit apapun, yang ngerasa gak enak badan, tapi yang gak harus sakit, gak harus gak enak badan juga, minum Habu Top pas tubuh lagi sehat-sehatnya ya bagus gitu. Bagus banget, kayak badannya lebih fresh lagi, kayak lebih energik lagi, tidurnya enak, tidurnya nyenyak, gak gampang masuk angin juga, terus terlihat jauh lebih muda gitu ya. Aduh, belilah Bapak, ini tanggal tua belum gajian bareng, oke nanti abis gajian ya, abis gajian niatin beli Habu Top 200 kapsul. Bapaknya jangan minum sendiri, berbagilah sama ibu ya. Ibunya minum, bapaknya minum, jadi sehat bareng, kuat bareng, awet muda bareng-bareng gitu. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat produknya halal bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Ada juga izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Especially request lagu ini, Merayu Tuhan, terima kasih untuk Anda.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi buti.
0: Untung enggak jadi botok.
1: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: angin bawa aku lari. Kemana? Kesel. Pelayon kesel. Udah kayaknya tadi Allahu Akbar mic-nya lepas. Udah belum? Tadi ngerasa udah dengerin belum? Oke, dibaca lagi 085 1860699984. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Maren. Dugem selalu dengerin Popenia bareng Barena. Semangat tegas. Salamnya buat Sobat Star FM. Ya luar biasa kompaknya Barena. Sehat terus biar bisa selalu menghibur. Oh iya, oke okay. Makasih ya, saya selalu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Danang. Mbak, lagunya Mahal ini udah lagi tadi. Yang lain kalau mau atau besok lagi. Ya gimana, soalnya buat penyiarnya aja deh. Juga Sobat Star FM, makasih ya mbak. Iya, kembali kasih. Fendi, halo mbak, halo, sehat-sehat. Ya kalau habis, agen lain masih banyak. Coba-coba, daerah mana nanti aku, apa namanya? Nanti aku rekomendasikan agen terdekat gitu ya. Bila kita harus berpura-pura ini jelas. Fira, selamat sore, pengen dengerin lagunya Lesung Pipi. Oke okay. Putri nih mbak, sehat selalu, amin. Lesung Pipi, aku cari dulu. Ready ya. Kasih teh moro dong. Kalau sorenya habis mandi seger tapi dingin, gimana Baren? Minum teh moro. Punya gak? Punya, alhamdulillah. Kalau gak punya beli dulu berarti. Ya kan, gak mahal loh. Harganya Rp15.000 aja. Beli yuk. Belinya di apotek, di agen terdekat. Tehnya terbuat dari teh hitam jahe serai ketumbar cengkeh daun kelor. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Sobat Star FM, Rina pamit dari Popenia. Thank you banget sudah ikutan gabung sore hari ini. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi, sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan

0: di Agen Tejo Ragil. Alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kuto Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: kula niku ngerti berita niku pas kula ngising. Meh salat tahajud ya Bun ya, malam-malam ya Bunda ya. Kula ndelok, kan pagi-pagi saya jalan-jalan ke Malioboro, babis nganter ning Meka sekolah. Jalan. Lah, kula kan kalau jalan pagi itu mau saya bawa uang bagi-bagi duit untuk pedagang, untuk pemulung macam-macam itu. Ketemu kanca-kanca Gojek kadang-kadang Grab ya tak kasih macam-macam lah. Nah, begitu saya lihat itu di TikTok, bawahnya ada nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi Bupati Sadewo. Kaget saya. Apa iki aku ngono? Ternyata saya dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi sebesar 100 juta. Kejadiannya kapan kula delok? Tahun 2022. Aku mikir, namanya siapa terpidanya itu? Diki Martin. Saya tanya sama istri saya, Bun, pernah ada tamu namanya Diki Martin apa enggak? Enggak ngerti, bah. Apa, kenal enggak? Iki sopo, saya juga enggak paham ini siapa. Makanya sekarang begini, kejadian tahun 2022, dengan yang bersangkutan saya tidak kenal. Dan saat itu kalau saya dikasih uang 100 juta dalam kapasitas sebagai apa? Saya rakyat biasa, hanya pendakwah. Tapi ini mohon maaf, bisa jadi saya lupa. Maka saya sampaikan, namun toh demikian, walaupun saya merasa nggak kenal, namun toh demikian, kalau seandainya yang bersangkutan pernah ketemu saya, atau pernah ngundang ngaji saya, atau pernah mengundang saya sebagai narasumber di mana saja, atau mungkin barangkali pernah datang ke pondok, sowan, kemudian karenanya memberikan sesuatu kepada saya menurut pengakuannya. Seandainya saya lupa dengan itu, maka hari ini 100 juta pun akan langsung saya kembalikan. Tak ngedol gelangi bunda. Saya gak kenal, tapi kan bisa jadi saya lupa. Mbah orang, kan namanya pondok Pak Danrem, Pak Kabinda. Datang ke pondok Gus, kulo nitip ke pondok umpamane. Saya gak tahu itu. Tapi seingat saya nggak kenal namanya Diki Martin, dan saya nggak tahu kalau saya dikasih. Seingat saya tidak menerima apapun. Tapi sekali lagi saya sampaikan, seandainya pernah memberikan sesuatu ke pondok, akan saya kembalikan. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Saya nggak mau nafkah yang saya berikan kepada anak dan istri saya, apa yang saya gunakan untuk membahagiakan jamaah saya seperti malam hari ini, apa yang saya gunakan untuk memberangkatkan umroh setiap tahun jamaah-jamaah saya, apa yang saya gunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada semua santri saya, itu tercampur dengan uang haram. Saya gak mau. Nilainya tadi berapa? 100 juta. Wes gini wae, enak-enakan. Malam hari ini Abah rencana ngasih umroh berapa? 5. Kira-kira 100 juta itu kalau memberangkan ke umroh berapa orang? 3. Muraman, 3. Udah gini aja, karena tuduhannya 100 juta, malam hari ini umrohnya enggak jadi 5, tapi 8. Wes kayak isisan bae. Lah yo, aku ki gawe sembako karo bunda 20.000 paket ki regane piro ki, Mo? Berapa Bun?
1: 4M.
0: Bun, ini tak jujur-jujuran Bun, aja korupsi karo aku Bun ya. 25.000 paket bunda buat 2 minggu, isinya beras, minyak, mie, gula. Itu satu paketnya sekitar
1: 175.000.
0: Itu total nilainya berapa Bunda?
1: 3M lebih.
0: Ya, jadi umrohnya enggak jadi 5, saya tambahi 3 senilai 100 juta, maka malam hari ini saya bagi undian umroh sebanyak 8 tiket umroh gratis.
2: Ampun, Gus. Jangan di situ, Gus. Kalau jenah di situ, saya nanti turun. Jenah harus di tengah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami ahlil kuburi minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa nakhussu khusan ila hadrati almarhum Abah Kyai Haji Muradi bin Boniran, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Sedoyo jamaah, Allahumma hdina ila sabili rasad waqti hajatina min hawaiji dunya wal akhirah lana walahumul Fatihah. Wa qala ta'ala inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu ala nabi Muhammad.

Muhammad. Abah mau tanya, wajah Abah malam hari ini kelihatan senang apa susah? Pernah enggak di panggung Bapak Ibu semua yang hadir melihat saya dalam keadaan susah, pernah apa enggak? Saya juga berharap semoga semua yang hadir senang, semoga semua yang hadir bahagia. Gak ada yang susah bersama di dunia, dan insya Allah bertetangga di surga. Ini ulang tahun ke-14. Semua perjalanan tentunya ada cerita, karena memang tugas manusia satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang di dunia hidupnya membuat cerita. Saya membuat cerita, Bapak Ibu semua yang hadir juga membuat cerita. Tapi ingat, pada akhirnya hanya satu cerita yang akan diceritakan oleh anak cucu kita. Apa? Cerita tentang kebaikan kita. Saya sangat menyadari, dari semua yang hadir ini mungkin ceritanya yang penuh liku-liku itu saya. Ceritanya yang penuh drama itu saya. Ceritanya yang kadang-kadang senang menurut orang dan susah menurut orang itu saya. Mungkin dari semua yang hadir, nama yang paling sering disebut dan disenggol itu adalah saya. Bisa jadi Gus Azmi lebih ganteng dibandingkan saya, tetapi saya lebih sering dibicarakan dibandingkan Gus Azmi. Jangan nasihati saya sabar, wong saya enggak marah. Yang pengen saya sampaikan begini, la buddha minat ta'ab walakinnal istislam laisa minal makhraj. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Diulangi, lelah itu pasti, menyerah bukan solusi. Aku kan delok raimu bingung toh. Kok rai ono foto ki, fotoku mau ambung ngono lho. Bapak-bapak yang saya muliakan, orang itu kan hanya melihat di saat pohon itu berbuah. Tetapi orang enggak pernah melihat di saat pohon itu bertumbuh. Gini apa mboten? Sekarang semua orang melihat, wah, enak jadi miftah. Sugih. Bojone ayu. Ganteng. Terkenal. Kancane presiden. Tambah satu lagi katanya, dermawan. Kulo enten pawahan pelit napa mboten? Nah. Setiap orang hanya melihat puncak gunung, tetapi tidak banyak yang tahu betapa terjal jalan menuju ke sana. Ngertine wis teng puncak nika, tapi enggak pernah lihat jalannya itu berliku-liku.
awal-awal mujahadah mau. Nanti saya kenalkan tamu-tamu yang hadir. Saya mau cerita dulu. Waktu itu setiap kali mau mujahadah malam Minggu Pahing, saya lihat rekening. Uangnya sekian. Saya tidak pernah mengatakan hanya, alhamdulillah masih sekian. Kalimat yang kita sampaikan melalui lisan itu menggambarkan kita itu pribadi yang optimis apa pesimis. Contoh, kalau orang punya uang 1 juta, dia mengatakan alhamdulillah uangnya masih 1 juta. Itu optimis apa pesimis? Optimis. Tapi kalau orang mengatakan uangnya tinggal 1 juta, itu berarti dia pesimis. Contoh, ada air separuh, Anda mengatakan alhamdulillah airnya masih separuh, itu optimis. Tapi ketika Anda mengatakan airnya tinggal separuh, itu pesimis. Saya bilang sama Bunda, yang saya itu manggil istri tergantung suasana hati. Kadang-kadang Bunda, kadang-kadang yang, kadang-kadang Beb, kadang-kadang pesek, macam-macam itu lah bukan. Enggak usah nutup hidung, Bu, enggak usah. Punya uang berapa? Besok ini seminggu lagi mau mujahadah apa mau rutinan? Uang kita enggak ada. Menurut Abah gimana? Awal-awal kita membangun ini, Mo. 14 tahun yang lalu. Kamu bilang apa? Kita enggak punya uang. Saya bilang sama istri, cukup kita yang tahu jamaah, jangan. Enggak ada cerita mau saya itu mengeluh. Saya dari awal enggak pernah bikin proposal. Pak Prabowo kesini 2 kali, bisa ditanya sama Seskap Teddy yang tadi mau datang tapi beliau dipanggil presiden. Beliau datang, Gus, acara aman? Aman. Kalau Gus butuh sesuatu, tolong ngomong sama saya. Tanya sama Seskap Teddy. Beliau tadi telepon, Gus, itu bagi-bagi sembako banyak, Gus minta gak minta uang sama saya? Oh enggak. Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Cukup doakan saya. Mindset itu sudah tertanam sejak Abah miskin. Saya bilang sama istri, kamu boleh menangis di dalam kamar sekeras-kerasnya, tapi jangan pernah kamu menampakkan kesusahanmu di hadapan jamaah semuanya. Kamu gak boleh kelihatan susah. Gak ada cerita. Kita jalan. Alhamdulillah, dari awal sampai akhirnya Bapak Ibu bisa lihat hari ini. Ini prosesnya panjang. Makanya kenapa saya selalu bilang, saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena saya lebih suka melihat orang itu perjalanannya, bukan pelariannya. Nah, orang kan lihat enaknya tok. Setiap malam saya itu nangis. Sekarang yang saya tangisi siapa? Bukan diri saya. Saya tahajud, ya Allah. Siapapun jamaah yang pernah ikut ngaji saya, yang kau bahagiakan, ya Allah. Kau kabulkan hajatnya, ya Allah. Loh. Biasanya kalau bapak ibu itu, bapak sama ibu bangunnya duluan bapak apa ibu? Abah sama bunda kira-kira duluan mana? Abah. Jaluk matamu, jaluk gitu loh. Katanya minta, Mo. Bunda gak perlu diminta, langsung nyoh. Ini pengalaman Gus Asmi yang masih pengantin baru. Kalau Zaidan jangan ditanya. Maka malam hari ini, gak ada kata susah, gak ada kata sedih. Semua orang harus bahagia, semua orang harus senang. Abah udah bikin acara Harla Pondren udah 2 minggu. Dari lomba voli, lomba soccer, lomba banjari. Besok pagi masih jalan sehat. Besok malam masih salehu hiburan budaya. Besoknya masih konset. Pijat. Wonosobo nginep.
Kami tuh nginep bukan karena cinta aku, tapi ngejar door press.

0: Maka sebelum apa lanjutkan, saya kenalkan tamu-tamu yang hadir malam hari ini. Di samping Abah ini, namanya Romo Syafi'i. Beliau adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Status pengantin baru, cia. Ini beliau menikah baru 6 bulan ya, Moya? Oh, 10 bulan. 10 bulan. Jadi beliau kalau ketemu saya di Jakarta, nemenin makan, buka puasa, atau beliau minta madu. Madu apa? Madu wow. Ini kok lampunya mati kenapa? Jangan-jangan pondok belum bayar listrik ini.
1: Ngisi-ngisi.
0: Ini panitia kok lampunya mati ngopo ini? Dihidupan atau kesenggol kesetrum. Coba dihidupkan lagi. Nanti kalau mati nanti viral, Gus Miftah enggak kuat bayar listrik gitu nanti. Nah, ini. Ini panitia ini sini-sini. Durep kecah. No. Jeglek. Kaya masamu aku ngisi PLN token menjeglek iki lho. Beliau semoga Pak Wakil Menteri Agama panjang umur. Amin. Sampingnya udah berapa kali datang ke pondok Pak Danrem. Tepuk tangan untuk Pak Danrem. Beliau bintang satu. Tanya sama Abah resep supaya bintangnya nambah gimana. Saya bilang, jangan tidur sore, malam-malam keluar rumah, insya Allah nambah bintang. Sampingnya lagi Pak Gabinda, Kepala Bin Daerah, juga bintang satu. Sampingnya lagi Kepala BNNP, Kepala Badan Nasional Narkoba, Narkotika Provinsi, yang bulan kemarin juga datang, Pak Farid. Ini juga bintang satu. Dulu sama Abah sejak beliau Kapolres. Di sini ada Gus Asmi. Mana fan-nya Gus Asmi? Wong tuwa ndelok brondong matane kira. Ada pengasuh Subhanul Muslim, Gus Hakim. Sampingnya Gus Asmi. Tepuk tangan untuk Gus Hakim. Zaidan mon di menungsani Zaidan mon. Mungkin jajar ini ya. Semoga Zaidan gak salah pilih istri. Ada juga sahabat lama Abah. Tepuk tangan untuk Ustadz Yusuf Mansur. Di belakang saya ada Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota. Nanti bupati ini masih boleh. Aturan Pak Wali Kota. Nah. Ada bintang tamu di belakang saya. Tolong agak berdiri dikit. Tepuk tangan untuk Aura Kasih. Mana lo kelihatan lo? Ini jamaah awal. Mbak Aura itu ikut ngaji di Ahad Pahing sejak tahun 2013. Ini senior ini mau. Senior dari 2013. Ini santri lawas ini mau. Dan yang paling spesial di belakang saya, beliau enggak mau di depan. Tepuk tangan tuh mak tercinta saya, Hajah Sri Monah. Ini mak saya ini. Ini jimat saya ini, anu, mau. Ini. Doakan beliau panjang umur mau. Mak saya itu anaknya 5, yang 1 meninggal, yang 4 masih hidup. Yang 4 itu yang jadi kiai 2. Saya sama kakak pertama saya. Yang ketiga jangan yang ketiga dan keempat jangan ditanya mau. Wow, gitu pokoknya. Dan acara hari ini terselenggara tentunya atas jasa seorang perempuan yang selalu menemani saya. Wow. Engkau lah satu-satunya. Ini. Tepuk tangan untuk Bunda. Nah, tentunya para Gus yang hadir hari ini buahnya banget, Gus Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, siapa? Oh, kayak kok Lampung Rodi. Eh. Oh, ono Gus Wali iki, Gus Nafi. Wes, Gus Nafi. Di belakang ini buahnya Gus-Gus. Dan juga ini ada Gus Atki, anak kula dongake moga-moga esuk bisa melanjutkan perjuangan saya nggih. Amin. Ini acaranya masih panjang, nanti Gus Asim mau selawatan lagi, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada satu perwakilan tamu-tamu yang hadir malam hari ini untuk memberikan sambutan kepada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang telah mengakhiri status jomblonya. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Menteri Agama. Kayaknya Pak Waman harus berdiri ini di sini. Hah? Berdiri nggak apa-apa mo. Tunjukkan kepada jamaah bahwa Romo masih bisa berdiri. Ya. Beras
1: katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah uswatun hasanah. Yang sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai, dan semoga tetap dalam lindungan dan dekapan kasih sayang Allah, Kyai Haji Miftah Maulana, sahabat saya beserta bunda. Yang kita hormati Ustadz Yusuf Mansur, yang sangat dimuliakan emaknya Kyai Haji Miftah, dan seluruh hadirin Bapak Ibu. Ini semuanya penting, kalau saya sebut satu persatu panjang sekali. Jamaah rahimakumullah. Saya malam hari ini menyaksikan Abah Miftah yang sangat bersahaya, sangat sederhana, bahkan tidak menunjukkan dirinya sebagai kiai dengan jemaah yang luar biasa. Dari pidato-pidato beliau, saya menangkap beliau ingin menyampaikan bahwa beliau dengan kita nggak ada bedanya. Yang pasti akan membedakan di antara kita bukan karena postur kita, bukan karena nasib yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, tetapi bagaimana kesungguhan kita menekuni hidup ini, tidak dengan menyesali, tapi tetap dengan penuh pengharapan, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kamu sampai kamu yang merubah nasibmu sendiri. Beliau memberikan dakwah, bahkan dalam tanda petik mencurahkan kasih sayangnya kepada umat, bukannya dengan pujian semua. Bahkan mungkin banyak yang mencintai, banyak yang menyayangi, tapi yang selalu diekspos media adalah yang mencaci maki beliau. Betul apa enggak? Tapi saya belum pernah melihat statement beliau membalas apa yang sesungguhnya bagi kita cukup menyakitkan. Bahkan beliau konsisten dengan upayanya, dengan ikhtiarnya,
2: dengan keyakinannya bahwa Allah adalah segala-galanya, terus memberikan kasih sayang. Saya enggak bisa membayangkan 2 minggu acara terus menerus dengan masa yang luar biasa. Kalau tidak ada campur tangan Allah, kalau tidak karena Allah sayang kepada beliau, redha dengan perjuangannya, tidak mungkin kita bisa dengan ketulusan, bahkan dengan perjuangan penuh keikhlasan hadir dalam majelis ini untuk mendengar sebuah pidato yang menurut saya tidak dirangkai dengan karisma, tidak disusun dengan wibawa, tapi berceloteh santai dengan kita semua, dan kita merasakan kehadirannya di hati kita masing-masing. Betul? Karena itu saya dari Kementerian Agama hari ini hadir full team. Ada staf ahli, profesor, ada direktur, profesor, ada kakanwil, banyak sekali kami hadir dari Kementerian Agama mengapresiasi seorang anak bangsa yang berjuang dari bawah, yang penuh tantangan, yang pujian gak pernah diekspos, tapi cacian yang dia dapat, tapi hari ini diberi kemuliaan oleh Allah menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Saya kira perjuangan beliau ini sangat menginspirasi. Saya di Jakarta diundang oleh beliau hanya untuk ngobrol santai, menemani beliau buka puasa Dawutan. Karena beliau sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau saat berbuka dia ada di Jakarta, dia pasti telepon saya. Saya, tugas saya banyak juga. Dengan jabatan Wakil Menteri Agama, tugas saya padat sekali. Belum lagi dengan tugas-tugas yang lain. Tapi kalau beliau sudah mengundang saya, entah kenapa saya kemudian bisa menyisihkan semua kegiatan. Saya memilih hadir memenuhi undangan beliau. Lama-lama saya pikirkan, itu pasti gerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita beruntung bisa menyaksikan. Ternyata tidak perlu dengan wibawa, tidak perlu dengan karisma macam-macam, dengan kesederhanaan, tapi dibungkus dengan keikhlasan, ditenun dengan kesungguhan, dan yakin dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sosok yang biasa bisa menjadi istimewa. Sosok yang biasa bisa menjadi kurang semangat. Sosok yang biasa menjadi yakin, tulus, ikhlas, dan yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sederhana bisa mengikat hati kita semua. Atas nama pemerintah dan hal ini Kementerian Agama, kami mengapresiasi semua gerak juang Abah Miftah. Kami memberikan support semua yang Abah Miftah usahakan, karena kami sudah menyaksikan yang Abah lakukan itu kerelung-relung hati yang butuh mendapat sentuhan kasih sayang, kerelung-relung hati yang kering ini mendapat sentuhan-sentuhan doa kepada mereka yang hari ini kemudian menyatu. Ini menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk kemajuan umat, ini berarti untuk kemajuan bangsa, ini berarti untuk kekuatan negara Indonesia. Abah Miftah yang kami hormati, teruslah berjuang. Kami melihat apa yang Abah perjuangkan semuanya penuh kesederhanaan. Apa yang Abah perjuangkan dibungkus dengan keikhlasan. Yang Abah perjuangkan menunjukkan ketekunan dan keseriusan Karena itu kami meyakini Allah menyertai perjuangan Abah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bahan pidato saya panjang itu kalah dengan kesederhanaan Abah Miftah Habibur Rahman. Semoga Allah senantiasa mencurahkan cucuran rahmat dan keridoannya sehingga perjuangan Abah Miftah semakin berkembang, semakin bermanfaat, dan semakin menjadi panutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Romo Syafi'i. Saya ingin Ustaz Yusuf Mansur membaca ayat kun fayakun yang merdu, Ustaz. Dipimpin jamaah, Ustaz.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng. Dengerin, ikutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Terima kasih Ustaz. Romo, saya itu kalau dengar kun fayakun itu, setiap kali saya berada pada titik nadir terendah hidup saya selalu ingat ayat ini. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di medsos, kenapa son itu viral? Yang abad teriak mengucapkan kalimat itu. Karena saya punya pengalaman yang sangat dalam dengan ayat ini. Di saat saya merasa semua orang menjauh, tidak ada satu tempat pun saya menyampaikan keluh kesah saya. Di saat saya kemudian begitu banyak cobaan, begitu mendengar ayat ini, saya menjadi semangat. Begitu mendengar kun fayakun ini, doa yang Abah baca apa? Coba ini tolong Anda dengarkan, disimak baik-baik. Jarang sekali Abah menyampaikan doa tentang ini yang kaitannya dengan kun fayakun. Saya membaca doa ini pun di hadapan istri saya keras itu baru dua kali. Apa doa yang Abah baca? Setiap malam ketika saya tahajud, ketika merasa hidup saya lelah, semuanya berantakan, saya angkat kedua tangan saya, kemudian saya minta sama Allah, Allahumma inni tawakkaltu alaika wa fawwattu amri ilaika wa ana a'lamu ya Allah anna biyadika kulla syai wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun farrij hammi wa yassir amri wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani. Begitu saya baca wa anta taqulu kun fayakun, semua masalah yang kelihatannya berat menjadi ringan, semuanya yang kelihatan susah menjadi mudah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin atas a anta taqulu kun fayakun. Ini hari spesial, doa ini saya ijazahkan kepada Anda semuanya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa fawwattu amri ilaika wa anta ya Allah, mohon maaf ulangi, wa ana a'lamu anna biyadika kulla syai' wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun farrij hammi wa yassir amri wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani. Begitu saya baca itu, mau gak ada saya cemas, gak ada saya takut, gak ada saya susah. Seolah-olah begitu saya mengatakan wa ana alamu ya Allah anna biyadika kulla syai, kepada siapa lagi saya mau curhat kecuali hanya kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi saya minta tolong kecuali hanya kepadamu ya Allah. Orang sedunia boleh menghujat saya, semua boleh meneror saya, tapi seolah-olah Allah mengatakan, hey Miftah, ingat kata saya, kata Allah, kun fayakun. Di saat itulah kemudian saya merasakan farrij hammi, hilangkan semua rasa cemasku ya Allah. Kamu gak usah cemas Miftah, ngapain kamu cemas, gak usah kamu susah. Wa yasir amri, urusan saya menjadi mudah. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Wangsurni ala man dzalamani, tolong saya ya Allah dari semua orang yang mendolimi saya. Enteng. Istri saya bilang, bunda bilang, Abah, mbok yang ngomong kebangetan dilaporkan polisi. Oh enggak, itu sudah kebablasan. Enggak, itu juga saudara saya. Begitu saya cek orang yang zalim, kalimat-kalimatnya kepada saya, ternyata hidupnya pas-pasan, susah. Demi Allah, saya bilang sama anak-anak, coba cari orang-orang seperti ini, bila perlu kita bantu. Tapi ini menghujat Abah, enggak apa-apa. Teorinya apa? Teori pohon mangga, dilempar pakai batu, dikasih buahnya. Dulu saya kecil mau, kalau berangkat sekolah ada pohon mangga, kita cari batu, kita lempar. Tas. Apa yang dikasih oleh pohonnya? Buahnya. Kita lempar batu, dikasih buah. Artinya apa? Gak perlu kemudian semua itu kita balas dengan kejahatan yang sama. Wang surni alamang dolamani. Itulah rahasia Bapak Ibu. Awakmu, kenapa saya begitu kuat? Tapi saya selalu nangis kalau dengan ayat itu. Ketika dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enteng mah. Ini los banget dada saya itu. Dari semua hal enteng. Saya ingat begitu peristiwa yang paling bombastis. Semua gus-gus datang ke pondok nangis peluk saya. Gus Miftah yang sabar, Gus Miftah yang kuat. Saya bingung, kamu ngapain nguatin saya? Saya susah melihat Gus Miftah. Justru saya yang susah kalau kamu datang. Soalnya aku teko, aku nyangoni. Ya Pak Wali, saya mikir amplop. Di mana-mana ada kiai didatangi biasanya diamplopi, mau kalau di sini malah ngamplopi. Sungkem kiai salam tempel. Saya pulang mereka malah tak sangoni. Jangan banyak-banyak ke pondok gara-gara STH aku digawe susah, kowe teko aku tambah susah. Udah biasa saja tapi lagi.
1: Kawan-kawan saya datang, Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus-Gus Jawa Tengah.
0: Semuanya datang, meluk saya, yang kuat ya Gus. Saya bilang, saya gak apa-apa.
1: Makanya, kalian dulu berita-berita viral,
0: pun jenengan rasa ngomentari rapopo.
1: Mesti gak kemauan, apa biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Saya pengen 1-2 jamaah ngomong, tapi sebelumnya Gus Asmi, ayo le, nembang saya ngapi, satu sosidah atau satu burdah. Ayo saya ngangan ke Rasulani Gus Asmi. Engkau malah reso turu bayang ke Asmi, engkau malah. Ayo Gus Asmi.
2: Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Iya, Pak Danrem, Pak Kabinda, Pak KBNNP, Romo ya, dan semuanya. Saya itu alhamdulillah sudah

0: Tidak ada.
1: Ini jamaah saya dari Wonosobo udah bertahun-tahun mau. Apalagi yang punya ikatan Pak Dandrem, Pak Kabinda, jamaah sini. Gak mungkin mau. Tapi itu tadi, wah Miftah mah bisa hidup enak, jualan agama, jualan ayat. Begitu saya makan di pinggir jalan, cie, sudah gak laku jualan agama, cie. Kenapa, Dok? Anaknya pas nikah saya kasih hadiah dolar. Oh, seorang amplop njaluk dolar, kurang ajar Wonosobo kinjenengan. Pereng pundi? Pereng Kuto Arjo, nggih. Saya pernah ngaji di sana. Saya terima amplop apa enggak?
0: Enggak. Saya enggak ada, mau.
1: Siapa lagi? Serumbung. Serumbung wingi apa terima amplop apa enggak? Klaten. Nyuwun sewu. Sudah enggak berani saya, Bu. Kalau di masa lalu saya ada terima amplop pemberian dari panitia, dari jamaah. Maka mohon maaf. Sekarang saya berusaha mengembalikan itu semua kepada jamaah dengan cara saya seperti malam hari ini. Gak mau saya sudah. Maka begitu saya bilang sama istri, Bun, bisa buat sembako berapa? Abah minta berapa? Gaya sekali istri saya ini. Saya bilang, Bunda bisa buat seberapa? Malah nantangin. Abah butuh berapa? Saya bilang, 20 ribu? Oh siap lah. 25 ribu? Oh siap. Dan ternyata benar, 2 minggu istri saya packing dengan para santri mau, alhamdulillah 25 ribu paket sembako. Yang garap istri. Dia rela gak ngeloni saya demi. Aku ketoknya terakhir nih ulang tahun Suban kayak dirampok dolar kalau cah Suban aku kayak iya leh ya gue saya ngarep-ngarep kono karepmu. Santai leh santai. Yaudah saya minta 1-2 jamaah melalui panitia, ayo Bud, benra rebutan sini. Yang jauh mana yang jauh? Sebentar. Ini dulu deh, ibu udah berdiri dulu. Bentar. Ini masih panjang, santai aja. Roti Lampung ado. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Namanya Bu siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Wati. Alhamdulillah, ini pertama kali saya bertemu dengan Gus Miftah.
1: Ibu dari mana, Bu Wati?
2: Dari Karang Tengah, Sleman.
1: Oh, Karang Tengah, Sleman. Berserta
2: Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang hadir. Perjalanan hidup saya tidak mudah. Rumah tangga saya berakhir, tetapi dari ujian itulah Allah membukakan jalan bagi saya untuk lebih mengenal Islam. Saat ini saya masih berusaha belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Fokus hidup saat ini adalah
1: Ibu nyuwun sewu, Ibu mualaf.
2: Ya.
1: Oh mualah.
2: Iya Pak.
1: Terus?
2: Iya Gus.
1: Kamu mau tanya apa baca artikel tadi?
2: Enggak Pak, saya Gus, saya grogi.
1: Oh grogi. Ketemu orang ganteng grogi ya?
2: Iya.
1: Terus nopo yang ditanyakan?
2: Mohon doa Gus supaya tetap istiqomah dan belajar agama Islam.
1: Nyuwun sewu, mualah berapa tahun?
2: Baru berapa bulan.
1: Oh. Wal mu'allafatu qulubum itu boleh menerima zakat. Ya. Yaudah kamu tak doakan dan tak sedekahi. Ini dompetku. Sudah saya doakan pasti.
2: Terima kasih.
1: Mu'allaf itu kan boleh menerima zakat. Menerima zakat. Ya kan? Wal mu'allafatu qulubum itu boleh menerima zakat. Tak dungon itu abstrak. Tapi lah sangun itu konkret. Ngolak kape ngaku mualaf malane. Rumahnya mana?
2: Karang Tengah.
1: Karang Tengah. Ya udah tak kasih 1 juta.
2: Nah. Oh je. Terima kasih Gus.
1: Belum gitu. Oke. Bun. Muka-muka istiqomah gih. Jadi seorang muslimah gih.

0: Sangone bunda itu.
1: Terima kasih. Yeah.
0: Hey, long, dilong, lanjut long. Sebentar, biar panitia aja yang nunjuk, biar panitia saya pola pusing. Ya, nanti yang di belakang di jalan, pokoknya mudah-mudahan semuanya dapat hadiah. Amin. Ayo. Namanya siapa ini?
2: Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas siapa namanya?
2: Perkenalkan, nama saya Edi dari Wonosobo.
0: Edi Wonosobo. Oh, Wonosobo. Delalah, ya Wonosobo dulu. Wonosobonya mana Mas Edi?
2: Kalau saya di Watu Malang, Gus. Abah.
0: Oh, jadi udah dia nggak jadi S lagi?
2: Dia masih kalau sekarang.
0: Oh, masih S. Sudah berapa kali ikut ke pondok?
2: Kalau kan sekarang saya di Jogja, Gus. Oh. Aduh, Abah. Sekarang kerja di Jogja.
0: Oh, kerja di Jogja.
2: Jadi sering kalau pondok ada acara, insyaallah saya ikut.
0: Mas Edi ya namanya ya?
2: Iya, betul.
0: Apa yang mau disampaikan Mas Edi?
2: Mungkin ini yang mau saya tanyakan, Gus. Abah deh, maaf. Semenjak Abah nih bergabung dengan pendukung dari Pak Prabowo nih, kan banyak banget nih dari hujatan-hujatannya. Termasuk banyak banget nih dari buzzer-buzzer Abah dari media sosial nih. Yang saya tanyakan nih, apakah Abah menyesal bergabung dengan dari pendukung dari Pak Prabowo? Terima kasih.
0: Menyesal apa enggak itu?
2: Iya benar.
0: Saya mau cerita sama Mas Edi, mau ada Pak Wamenak orangnya Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo itu tidak pernah minta saya dukung nih. Di kamar saya, dua kali beliau di kamar atas, dalam lama. Pak Prabowo masuk ke kamar saya, datang pertama kali, beliau tidak minta dukungan. Beliau minta maaf. Karena seharusnya beliau datang ke pondok 2014, baru datang di 2023. Maka saya bilang, ini orang besar, waktu itu beliau Menteri Pertahanan, kok mau minta maaf sama saya orang kampung, yang rumahnya pinggir kuburan. Ini orang top, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Gus, saya minta maaf ya, seharusnya saya datang ke Gus Miftah 2014, saya sekarang baru datang. Gara-gara itu hati saya tersentuh. Saya tanya sama beliau, Bapak mau nyalon presiden? Ya gak tahu besok, Gus. Saya bilang sama beliau, Bapak gak usah minta dukungan saya, tapi saya yang minta Bapak untuk maju sebagai calon presiden. Karena bukan Bapak yang butuh jadi presiden, tapi kami rakyat yang butuh Bapak jadi presiden 2023. Hari ini kalau masih dipertanyakan sama saya, saya gara-gara mendukung Pak Prabowo dihujat, dibully, dicaci, dimaki, apakah saya menyesal? Jawaban saya tidak, karena semuanya ada konsekuensinya. Hari ini mohon maaf, tugas kita apa? Ngawasi kinerjanya Pak Prabowo, memastikan janji-janji politiknya dilaksanakan untuk rakyat. Maka saya bilang, kalau kemudian masalah hujatan, hujatan yang diterima Pak Prabowo itu jauh lebih besar dibandingkan hujatan yang saya terima. Maka kalau Mas Edi bertanya apakah saya menyesal, jawabannya tidak. Karena saya meyakini semuanya ada konsekuensinya. Dan saya tidak menyesal walaupun saya dihujat gara-gara itu. Karena saya meyakini program-program Pak Prabowo baik dan mudah-mudahan membawa kebaikan untuk Indonesia. Ini dari semua orang kamu berani bertanya seperti itu, keren kamu. Kamu pengen pertanyaan itu menohok saya. Tapi keren ya bun ya, keren. Keren, tanya keren. Kasih berapa pun keren bun. Kasih berapa bun? 2 juta, keren kok 2 juta. Kasih bun. Kata bunda keren 2 juta. Pertanyaanmu keren, dikasih 2 juta, nanti kamu ke dalam tak kasih sarung yang udah Abah pakai untuk kamu. Tadi jalannya berapa kilo tuh di sana? Itu kasih 2 juta itu, Mas Edi itu. Anak kerja, lumayan. Makasih Mas Edi ya. Pertanyaanmu menohok aku. Tuh. Kata bunda apa? Itu mewakili pertanyaanku, kata bunda. Dua orang itu. Tapi bundanya gak berani tanya. Karena ini yang paling ngerasain, Mo. Dulu sebelum saya mendukung Pak Prabowo jadi presiden, seolah-olah baik-baik saja, nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menghina, nggak ada yang mencaci maki, biasa-biasa saja. Ternyata Bunda juga mau tanya tapi nggak berani. Kalau sampai dia tanya, khawatir nggak dikeloni. Mana? Bentar, ada panitia saja saya pusing kalau nunjuk semua, nanti malah saya nggak bisa. Sabar. Sudah, kalau rezekinya pasti dapat. Berdiri, Mbak. Niku Mbah. Oh ya udah. Assalamualaikum, Mbah. Eh, mic-nya mati loh. Waalaikum.
3: Cik.
0: Waalaikumsalam. Mbah Sinten.
3: Mbah Kia.
0: Mbahnya. Mbah Sinten.
3: Mbah Kia.
0: Mbah.
3: Mbah Kia.
0: Mbahnya. Mbahnya saking pundi? Dalamnya pundi?
3: Parang Tritis.
0: Pundi?
3: Parang Tritis.
0: Parang Tritis. So, tonggone nyiro kidul. Banyak tindak mriki kali sinten? Tindak mriki kali sinten, Mbahnya?
4: Kali kula, Pak.
0: Loh, awakmu apane bojone?
4: Nggih, anu. Manu napa nemani pados rosok niku lho, Pak.
0: Nemani pados
4: rosok.
0: Mbahnya niki pekerjaannya mencari
4: rosok.
0: Rosok. Mbahnya di rumah sama siapa?
4: Ya, cuma dengan anaknya tapi enggak mau apa memberi makan, cari sendiri itu saya nemani.
0: Oh, lah jenengan apa nih Mbahnya?
4: Nggih, kula namun teman biasa di rosok itu. Ya,
0: ya. Oh, kamu curiga itu loh. Iki wong kene iki kepiye ta iki? Ana wong tuwa ndek kanca malah ya, ya. Jenengan Mas Sinten?
4: Mas Waluyo, Mbak.
0: Mas Waluyo. Mas Waluyo umure pinten?
4: 53.
0: 53 Mbahnya pinten umure?
3: Swidak.
0: Swidak. Mas Waluyo punya istri enggak?
4: Ya anu punya tapi sudah cerai, Pak.
0: Oh, udah cerai. Kalau Mbahnya masih punya suami enggak?
3: Enggak.
0: Enggak. Mbahnya cinta Mas Waluyo enggak?
3: Cinta Waluyo.
0: Mas Waluyo cinta Mbahnya enggak?
4: Enggak cinta.
0: Mbahnya sama Mas Waluyo, kalau Abah nikahkan malam ini mau enggak?
4: Mau.
0: Mbahnya, walinya siapa Mbahnya? Masih punya wali enggak?
4: Ini dong.
0: Masih punya bapak atau saudara atau siapa enggak?
3: Bapak, bapak nanti.
0: Enggak ada. Ya udah nikah aja lah. Gus Ulil. Di Gus Ulil. Oh, di ruangan. Iki laran duwe wali, wali hakimnya sapa iki? Oh, kemenak sing duwe KUA. Oh, Kanwil. Kowe iki lak dirabeke ra duwe sapa-sapa piye iso ora? Pasaget. Mbahnya mau nikah sama Pak Waluyo ya enggak?
3: Iya.
0: Iya. Yaudah, Mbah Waluyo sama Mbahnya maju sini, maju sini. Oh. Bisa pulung iki. Gus Hakim piye iki, Gus Hakim? Oh. Grab karo cah Gojek ngiri. Pak Kanwil sini, Pak Kanwil. Pak Kanwil sini, Pak Kanwil. Sini sini pelan-pelan sini. Sini jenengan situ Pak Kanwil. Sini tak tanggapi dhisik. Sini sini. Kasih mik. Para pemirsa yang budiman, Pak Wali Kota lah hiburan Pak Wali Kota. Nama lengkapnya siapa Mas Waluyo? Pak Waluyo. Nama kelompoknya siapa? Nama lengkapnya?
4: Saya juga Waluyo.
0: Waluyo nama Waluyo toh. Bin siapa?
4: Bin Sudi Sumarto.
0: Bin
4: Sudi Sumarto tapi sudah meninggal.
0: Iya, Sugi Sumarto. Oke. Okay. Kalau mbahnya namanya nama kompletnya siapa?
3: Mbak Gia.
0: Oke, okay. Nama kompletnya siapa? Nama lengkap.
3: Nama lengkap Bapak.
0: Jenengan Gia. Namanya siapa? Nyah siapa?
3: Iya.
0: Sugia. Bapaknya namanya siapa?
3: Yakub.
0: Pak Yakub. Jadi Sugia binti Yakub. Bu Sugia kerso dirapake kali Pak Waluyo.
3: Nggih.
0: Pak Waluyo mau? Ajah, wis. Boleh-boleh ini berikan, boleh. Jenengan Pak Kanwil pegang mic. Pak Kanwil pegang mic. Pak Kanwil pegang mic. Ini yang saya minta jadi saksi Pak Wamena sama Pak Danrem dan semuanya. Enggak apa-apa, semuanya. Jenengan minta mas kawin nopo, Mbah Sugiah?
3: Pak Waluyo.
0: Pak Waluyo, terserah Pak Waluyo. Ya sudah. Tak kasih mas kawin 3 juta. Hitungin dulu sayang, 3 juta sayang. Drama Cina mbahmu, drama Cina gitu. Coba Pak Kamil sampaikan bahwa ini sah karena memang udah gak punya orang tua atau macam-macam nggak jalan sampaikan.
4: Nih Gus,
0: agamanya Islam.
4: Nih ngaten Gus, malam hari ini untuk menawi wonten akad nikah, mungkin ini nanti akan segera kita proses di KUA jenengan. Kecamatan Pudi,
0: Kepanewon
4: Pudi.
0: Pajangan. Oh, Pajangan.
4: Bantul. Nanti akan kita proses di KUA.
0: Sekarang secara agamanya sah ya.
4: Agamanya sah dengan niku.
0: Nggih,
4: pun.
0: Ini mas kawinnya jenengan pegang. Nggih, 3 juta sini nikahke Pak Kandil mawon. Ngono apa? Polane sini. Menjenengan nikahke. Mboten apa-apa, jenengan sing ngijabke. Nggih. Kanwil rawani siri yo Kanwil anu ya singkiai sapa singkiai sing biasa ngijabke sapa Ustaz Yusuf Mansur. Oh ketua PCNU kerasakan Gus Hakim. Oh sing biasa Rabi Jaroh iki di Jaroh roh. Kau di konangan loh rabe ke kok ini rapa.
4: Wali hakim. Nanti kita proses
0: tentawan. Wes apa dewe wae kesuwen. Namanya tadi Sugi ya.
4: Waluyo
0: binti Sugi Tumarto. Sudi Sumarto. Kalian Bu Sugiah binti Yakob. Ini adalah khutbah nikah kalian. Khutbah apa kok?
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo kita saking sareng-sareng wosan syahadat kalian istighfar rumiyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar

0: mungkin diajari sikap apa di mana pintunya. Saya terima nikah dengan
1: saya terima nikahnya.
2: Saya nikah ter-
1: saya
2: terima. Saya terima nikahnya. Nikahnya.
0: Sebagai kami kelapian dulu.
1: Kelapian dulu. Saya terima nikahnya. Subia binti Yakub.
0: Saya mewakilkan
3: Hakim
0: Wali Hakim
3: Wali Hakim
0: kepada
3: pada
0: Gus Mirta
3: Mahuta
0: Maulana
3: Maulana
0: Habibur Rahman
3: Rahman
0: untuk menikahkan saya ya gitu. Ini kan untuk mohon mungkin
4: mohon langsung mohon
0: salaman
4: salaman sini. Bismillahirrahmanirrahim. So, rasa materi lagi.
0: Pakai ngotot ya kalau.
4: Nggih. Dan namanya siapa? Waluyo binti
0: Ebin. Waluyo
4: binti
0: sinten, Pak?
4: Binti Ebin.
0: Sugi
4: Sumarto.
0: Sumarto.
4: Sumarto. Karo Bu Waluyo bin Sugi Sumarto kali Bu Sugiyah binti Yakub.
0: Yakub.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Waluyo bin Sugi Sumarto.
0: Saya.
4: Saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Subiah bin Yakub yang telah mewakilkan dirinya kepada saya untuk menjadi wali hakim.
0: Saya terima.
4: Saya nikahkan saya terima. Saudara dari dulu gue dulu belum selesai. Susu ae mahare urung. Ada. Saudara Waluyo bin Sugi Sumarto, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Subiah binti Yakub yang telah menjadikan saya sebagai wali hakimnya. Menikahkan dengan saudara dengan mas kawin sebesar 3 juta rupiah dibayar tunai.
0: Saya terima.
2: Saya terima.
0: Nikahnya.
2: Nikahnya.
0: Sugiah.
2: Binti Yakub.
0: Dengan mahar.
2: Mas kawin.
0: Seperti tersebut.
2: Seperti disebut.
0: Dibayar tunai.
2: Nah.
4: Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ali wa Siti Fatimah az-Zahra bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Nanti ini nikah siri, nanti suratnya akan dibuat di KUA apa jangan. Nanti segera diurus sama Pak Kanwil ya. Tolong mas kawinnya dikasih Pak Waluyo ke istrinya. Sungkem, Salim, cium tangan. Peluk. Iya. Seneng badan. Alhamdulillah. Mbak Subia seneng badan. Mungkin ini pun sah nggih. Makin kontur boleh boncengan, boleh gandengan. Numpak mobil atau numpak motor?
5: Sepeda.
4: Oh sepeda, sepeda ontel. Loh, goncengan? Ya Allah. Rezekine jenengan nggih. Cinta toh nggih? Cinta. Silakan menikmati malam pertamanya. Pun selamat. Nih, selamat. Niku mas kawine, niki jenengan takai 200 gitu ku bakso karo bojone nya, niku bakso. Kemang mas kawine nggih kono to, gitu ku bakso. Nggih. Pun, matur nuwun.
6: Apa? Medion.
4: Kayak Medion. Dan jenengan apa? Medion apa?
6: Medion dhewe kok bau.
4: Jenengan ki Mbak. Terus napa sing tek?
6: Mungkin damel sak
4: menika. Oh, rasa ora cukup nggih, mboten napa-napa, enggak. Pun, nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
6: sedikit tuh.
4: Oke, long long izin lagi. Mana? Di long. Mana? Mana but? Maju itu panitia, sing pojok mereka, sing kono kono kono. Eh, sekedap, sekedap. Ya Allah, baru kini panggung rapi ke uang aku, ya Allah. Apa sewen karo roti iki? Paling ya Asmi nembe ngerti iki ijab koyo ngene iki. Kita lele. Dan Zaidan. Di Zaidan. Apa Zaidan rapi ke karo rondo ya Zaidan. Kita ajak-ajak nih kone kong, gey. Mau nato, gendian ibu sengato.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan, nama saya Ibu Sri.
4: Ibu Sri?
5: Iya.
4: Kok kaya morotuaku, kaya makku. Sri Sinten?
5: Ibu Sri Kusrini.
4: Sri Kusrini?
5: Iya.
4: Saking pun di Ibu Sri?
5: Saking Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta.
4: Oh, Semaki, iya.
5: Saya jualan...
4: Wargane Pak Wali Kota ini berarti,
5: ya,
4: Semaki.
5: Iya, Pak Sabto, iya.
4: Pak Sinten? Kok Sabto ini loh?
5: Pak Wali Kota.
4: Pak Sinten Wali Kota ini jenengan namine?
5: Pak Hasto.
4: Hasto. Ya. Kula njaluk ceritain. Pak Hasto niku riyin, Mas Adkin niku ora duwe adik 10 tahun. Akhirnya kula program. Lah dokter sing nangani bunda waktu itu untuk kesuburannya itu dokter Hasto sehingga lahirlah ning Mekka. Tepuk tangan untuk dokter Hasto. Dokter matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nggih, Bu Sri. Apa yang mau disampaikan Bu Sri?
5: Oh iya. Saya mau menyampaikan terima kasih Gus Miftah sudah membagikan sembako 25.000
4: paket.
5: Saya bersyukur dan berterima kasih. Semoga Gus Miftah diparingi lancar,
4: amin,
5: sehat, banyak rezeki, panjang umur.
4: Amin. Nggih, terus?
5: Terus saya itu tadi kan mau selamatan di Gus Miftah. Saya kan jualan ayam di pasar Lempuyangan. Terus loh, ada di TikTok tuh katanya nyun sewu nggih. Saya tuh mau minta keterangan. Katanya Gus Miftah itu katanya apa itu? Korupsi uang 100 juta itu apa betul gitu loh.
4: Nggih, terus
5: saya minta penjelasan biar supaya besok teman-teman pasar tuh pada tanya. Oh. Ya nanti saya tanyakan sama Gus Miftah. Kalau betul ya nanti saya sampaikan kepada teman-teman saya di pasar Lempuyangan. Ya cuma gitu aja, Gus.
4: Nggih. Ngoten pertanyaan nih.
5: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Suaramu halus tapi nyelekit.
5: Sudah bilang toh, Gus.
4: Nggih. Mbok tenan apa Bu Sri? Matur nuwun, matur nuwun.
5: Sebelumnya.
4: Terima kasih Bu Sri nggih.
5: Saya cuma tanya lho, Gus.
4: Nggih.
5: Minta penjelasan aja.
4: Nggih.
5: Saya ya enggak mungkin toh ya udah menyebar 25.000 paket kok bisa korupsi 100 juta kan enggak mungkin toh, Gus.
4: Nah. Bu Sri tadi sudah terima sembako.
5: Sudah, terima kasih, Gus.
4: Oh, sembako. Ya. Itu kalau kasih. Sampai saya dituduh korupsi, ibu-ibu nerima sembako, berarti sembako korupsi loh itu.
5: Ya tidak mungkin tau.
4: Oke, makanya ngaten. Kulo nggih kaget. Nggih kaget, tapi nggih biasa-biasa mawon.
5: Saya resiko. Lihat di TikTok.
4: Nggih. Kulo tak matur. Nggih, kula jawab santai mawon nggih. Bu Sri nggih. Bu yang pertama. Kulo niku ngerti berita niku pas kulo ngising. Meh sholat tahajud ya bun ya malam-malam ya bunda ya. Kulo ndelok kan pagi-pagi saya jalan-jalan ke Malioboro, habis nganter neng Meka sekolah. Jalan. Lah, kulo kan kalau jalan pagi itu mau saya bawa uang bagi-bagi duit untuk pedagang, untuk pemulung macam-macam itu. Ketemu konco-konco Gojek kadang-kadang Grab ya tak kasih macam-macam lah. Nah, begitu saya lihat itu di TikTok bawahnya ada nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi Bupati Sadewo. Kaget saya. Apa iki aku ngono? Ternyata saya dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi sebesar 100 juta. Kejadiannya kapan kula delok? tahun 2022. Aku mikir, namanya siapa terpidananya itu? Dicky Martin. Saya tanya sama istri saya, Bun, pernah ada tamu namanya Dicky Martin apa enggak? Enggak ngerti, bah. Apa, kenal enggak? Iki-iki sopo, saya juga enggak paham ini siapa. Makanya sekarang begini, kejadian tahun 2022, dengan yang bersangkutan saya tidak kenal. Dan saat itu kalau saya dikasih uang 100 juta dalam kapasitas sebagai apa? Saya rakyat biasa, hanya pendakwah. Tapi ini mohon maaf, bisa jadi saya lupa. Maka saya sampaikan, namun toh demikian, walaupun saya merasa nggak kenal, namun toh demikian, kalau seandainya yang bersangkutan pernah ketemu saya, atau pernah ngundang ngaji saya, atau pernah mengundang saya sebagai narasumber di mana saja, atau mungkin barangkali pernah datang ke pondok, sowan, kemudian karenanya memberikan sesuatu kepada saya menurut pengakuannya. Seandainya saya lupa dengan itu, maka hari ini 100 juta pun akan langsung saya kembalikan. Tangedol gelangi bunda. Nggak kenal, tapi kan bisa jadi saya lupa. Mbah orang, kan namanya pondok Pak Danrem, Pak Kabinda. Datang ke pondok Gus, kulo nitip ke pondok umpamane. Saya nggak tahu itu. Tapi seingat saya nggak kenal namanya Dicky Martin dan saya nggak tahu kalau saya dikasih. Seingat saya tidak menerima apapun. Tapi sekali lagi saya sampaikan, seandainya pernah memberikan sesuatu ke pondok, akan saya kembalikan. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Saya nggak mau nafkah yang saya berikan kepada anak dan istri saya, apa yang saya gunakan untuk membahagiakan jamaah saya seperti malam hari ini, apa yang saya gunakan untuk memberangkatkan umroh setiap tahun jamaah-jamaah saya, apa yang saya gunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada semua santri saya, itu tercampur dengan uang haram. Saya gak mau. Nilainya tadi berapa? 100 juta. Wes gini wae, enak-enakan. Malam hari ini Abah rencana ngasih umroh berapa? 5. Kira-kira 100 juta itu kalau memberangkatkan umroh berapa orang? 3. Murah-murah 3. Udah gini aja, karena tuduhannya 100 juta, malam hari ini umrohnya enggak jadi 5, tapi 8. Wes kayak isisan bae. Lah yo, aku ki gawe sembako karo bunda 20.000 paket regane piro ki, Mo? Berapa, Bun?
7: 4M.
4: Bun, ini tak jujur-jujuran, Bun. Aja korupsi karo aku, Bun, ya. 25.000 paket bunda buat 2 minggu, isinya beras, minyak, mie, gula. Itu satu paketnya sekitar
7: 175.000.
4: Itu total nilainya berapa, Bunda?
7: 3M lebih.
4: 3M lebih. Ya, jadi umrohnya enggak jadi 5, saya tambahi 3 senilai 100 juta, maka malam hari ini saya bagi undian umroh sebanyak 8 tiket umroh gratis.
8: Mantap.
4: Mantap. Wah, enak mau ngomong-ngomong mantap, mantap. Justice. Aku mikir golek duit. Serapopo, Gusti Allah sugih. Engko bila perlu sambat Ustaz Yusuf Mansur ya. Nah, malah Ustaz Mansur ya, malah Ustaz Yusuf Mansur ya sambat karo Abah. Sambat-sambatan ya Tat ya.
5: Wis mboten napa-napa, Bu. Salah ya, Gus.
4: Napa nih?
5: Saya enggak betul ya itu ya.
4: Ya, jenengan bisa menyimpulkan. Kita membagi sembako saja itu tidak sambat ke Pak Wamenak.
5: Berarti saya bisa menceritakan.
4: Nggih, monggo. Besok pagi Bu Sri silakan tindak sini. Bunda bikin jalan sehat, besok akan diundi 10 motor, 2 sapi, kulkas mbuh piro, TV mbuh piro radong aku. Ono wedhus barang, Bun. Ono wedhus, ono sapi. Sing tuku sapi bunda iki lho.
5: Oh iya.
4: Montore pun 10 ready. Wes, sesuk bengi lan jenengan kurang seneng masih ada festival budaya Saleho. Lah kurang marem meneh sesuk meneh gawe konser teng lapangan. Ono NDX, ono Deni Caknan.
5: Lesti Kejora.
4: Nggih, kabeh gratis. Jenengan simpulkan sendiri. Kira-kira nalar napa mboten?
5: Mboten ora. Ya, enggak nalar.
4: Nalar napa mboten?
5: Enggak nalar.
4: Nalar napa mboten? Clear. Pokoknya lah umpomo ono sing tau nyumbang teng pondok dari niku, ora usah dibuktikan itu bener apa enggak pun. Saya kembalikan uangnya. Saya enggak mau maringin jenengan daharan itu tercampur dengan uang haram. Mantan nggih, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Dadah, Bu Sri saking Punti niko saking Lempuyangan, satu juta pun,
5: Terima kasih, yeah. Alhamdulillah. Semoga Gus Miftah diparingi sehat, panjang umur,
4: amin.
5: Lancar rezekinya.
4: Amin. Wis ra apa-apa, diarani macam-macam nggih mboten napa-napa, alhamdulillah. Pun, niki sedikit refleksi dari Abah untuk ulang tahun hari ini. Bapak Ibu yang saya cintai. Ada pesantren yang dibangun dengan batu dan semen. Ada pula pesantren yang dibangun dengan doa, air mata, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berdiri ketika badai datang silih berganti. 14 tahun lalu, Ora Aji tumbuh bukan untuk menjadi bangunan yang megah dan mewah, melainkan menjadi sebuah rumah. Rumah bagi mereka yang pernah tersesat, rumah bagi mereka yang lelah dihakimi, dan rumah bagi siapa saja yang ingin pulang kepada Allah. Namun perjalanan dakwah tidak selalu dihiasi dengan tepuk tangan. Ada masa ketika pujian berubah menjadi cibiran. Ada waktu ketika kebaikan dibalas prasangka. Ada hari-hari ketika fitnah datang lebih cepat daripada tabayun, dan penghakiman lebih nyaring daripada kebenaran. Tetapi sejarah selalu mengajarkan satu hal. Pohon yang paling tinggi memang paling kencang diterpa angin. Emas paling murni justru ditempa oleh api yang paling panas. Saya sadar bahwa dakwah bukan tentang hidup tanpa ujian, melainkan tentang tetap mengabdi di tengah ujian, tetap merangkul ketika dihujat, tetap mendoakan ketika dicela, tetap membuka pintu ketika sebagian orang memilih menutup pintu hatinya. 14 tahun Ora Aji adalah bukti bahwa badai boleh datang, tetapi akar yang menghunjam karena keikhlasan tidak mudah tercabut. Gelombang boleh meninggi, tetapi perahu yang dikemudikan dengan doa akan selalu menemukan pantai. Hari ini kami tidak sedang merayakan usia. Kami sedang mensyukuri istiqomah, mensyukuri setiap air mata yang berubah menjadi doa, mensyukuri setiap luka yang melahirkan kedewasaan, mensyukuri setiap ujian yang justru menguatkan keyakinan bahwa jalan pengabdian tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi selalu menjanjikan keberkahan. Maka dari Ora Aji, kami ingin mengirimkan pesan untuk Indonesia. Teruslah membuka ruang untuk siapa saja, meski dunia sibuk membuat sekat. Teruslah mengabdi, meski tak semua orang memahami niat baikmu. Sebab pada akhirnya, bukan tepuk tangan manusia yang akan kita bawa pulang, melainkan amal yang diterima oleh Tuhan. Untuk itu, selamat hari lahir ke-14 Pondok Pesantren Ora Aji. Ngaji tanpa sekat, mengabdi tanpa syarat. Karena cahaya tidak pernah takut pada gelap, justru dalam gelap cahaya menemukan alasan untuk terus menyala. Dirgahayu Ora Aji. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo Gus Hakim. Masih darien, bar niki napa? Bagi undian, terus nanti baru mahalul qiyam, nggih. Jangan pulang sebelum mahalul qiyam. Shallu ala Nabi Muhammad.
8: Wah, sunnah ali. Salawat Nabi.

0: alhamdulillah ada satu jamaah yang mau mualaf. Jadi di sini mo itu hampir setiap kali pengajian pasti ada yang mualaf. Jadi kalau saya ditanya mungkin sudah ratusan ada sertifikat, saya memberikan sertifikat mualaf untuk yang baru bersyahadat. Silakan ke sini Bu, enggak apa-apa Bu. Yeah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Riau, dulu malah ada yang dari Jerman. Gak, mana namanya? Dikasih mic. Itu micnya Bu Nyuman Sewu. Nama Ibu Widayanti, agama Kristen, alamat tempat tanggal lahir Jakarta, alamat di Lojajar, Sindoarjo, Ngagli, Sleman. Terus namanya Bu Widayanti, pakai mic. Ya. Widayanti. Bu Widayanti, udah hidup. Cek. Ah, ya. Tindak sini sama siapa, Bu?
1: Kebetulan saya punya teman yang jualan boba sama Bu Iis. Itu teman sudah seperti saudara saya.
0: Oke. Masih punya suami?
1: Enggak, Pak.
0: Oh, enggak. Sudah pernah menikah?
1: Sudah.
0: Bukan waloyo tadi kan, Bu?
1: Bukan, Pak.
0: Bu Widayanti pengen masuk Islam. Alasannya apa?
1: Sebenarnya sudah lama ya Pak, sudah ada sekitar 7 bulan yang lalu.
0: Oh, 7 bulan yang lalu. Apa yang menggerakkan?
1: Gimana ya Pak, saat saya merasa susah. Karena kan anak-anak saya titipkan ke mertua.
0: Oh, jadi anaknya berapa?
1: Dua,
0: terus?
1: Jadi saya hanya hidup sendiri. Tinggal di kos-kosan Pak.
0: Oh, tinggalnya di kos-kosan.
1: Iya.
0: Pekerjaan Bu Widayanti apa?
1: Saya cleaning service di apartemen.
0: Oh, cleaning service di apartemen. Susahnya seperti apa kok jadi pengen masuk Islam tuh, kenapa?
1: Saat itu saya seperti dizolimi sama teman-teman satu kerjaan.
0: Oh, gitu. Cuma satu kerjaan toh?
1: Ya, semua yang mendolimi saudara juga ada.
0: Sehingga satu yang mendolimi teman satu pekerjaan.
1: Ya.
0: Aku se-Indonesia. Gak apa-apa, aman. Oke, terus
1: tapi di akhirnya situ saya sering dengar, karena di kos-kosan itu kan kebanyakan muslim ya, Pak.
0: Muslim.
1: Oh, saya terus sering mendengar mereka bersolawat, terus mereka juga sholat, mereka baca-baca apa ya, Al-Quran gitu. Situ saya mempelajari Pak.
0: Terus tenang gitu.
1: Tenang hati saya, dan kebetulan teman saya muslim juga kan, kayak Bu Desi, Bu Iis. Terus saya bertanya-tanya gimana masuk Islam. Ya udah belajar dulu. Ya dalam 7 bulan itu saya mempelajari.
0: Belajar. Kenal saya enggak?
1: Kenal.
0: Oh, kenal. Di mana?
1: Ya saya sering lihat di TV.
0: Oh, di gitu, TV.
1: Kadang di YouTube.
0: Ganteng di TV apa aslinya?
1: Ya sama aja Pak.
0: Sama aja Pak. Orang melu-melu gue, Pak Waryono barang gue. Ini orang dosen apa ini Bun? Pak Waryono ini dari UIN dulu Pak dosen. Ibu, tanpa paksaan ya?
1: Tidak ada paksaan.
0: Sukarela.
1: Dari siapapun, saya sudah ikhlas lahir batin.
0: Ya udah, disaksikan oleh para tamu yang hadir. Mari kita mendengarkan bersama-sama dua kalimat syahadat untuk Ibu Widayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu.
1: An.
0: La ilaha illallah. Oh, sisa atau malah nih? Ya berarti gak tak potos kalau bisa ulangi-ulangi ya. Malah wis iso. Wis hafal.
1: Sudah.
0: Oh, udah belajar kok ya. Yaudah, baik-baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An la ilaha illallah. Wa ashadu.
1: Anna.
0: Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah
1: utusan Allah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma nawir kulubaha binuril iman. Allahumma nawir kulubaha binuril Quran. Allahumma nawir kulubaha binuri Sayyidina Muhammad. Allahumma nawir kulubaha binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ibu Widayanti sah menjadi seorang muslimah.
1: Amin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.
0: Senang. Alhamdulillah. Tanpa paksaan siapapun ya.
1: Tidak ada paksaan.
0: Mudah-mudahan menjadi muslimah yang baik.
1: Amin.
0: Satu hal yang Bu Widayanti tahu, dari ribuan orang yang hadir malam hari ini, detik ini yang paling suci adalah Bu Widayanti.
1: Amin.
0: Karena dosa-dosamu sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan Abah, doakan Bunda, doakan semuanya.
1: Ya. Saya makasih. Juga mohon doanya dari semua jemaah yang ada di
0: mana?
1: Sini. Mohon dukungan doanya, saya istiqomah.
0: Amin.
1: Dan juga amanah untuk
0: menjalani. Ibu, tantangan di sini. Besok kita urus berkasnya. Itu Pak Kanwil, ini kene kebak Pak Kanwil. Wil. Gila, ini kene kebak berkasnya ngerokok iki kan pilih iki. Sini. Pembimbing. Bismillah. Ini saksi 1 Pak Wamenak, saksi 2 Pak Kabinda gantian. Tadi saksi nikahnya Pak Danrem. Sini.
2: Satu ya.
0: Kalau Bang Farid enggak perlu saksi karena ngundang apa besok ke nikahannya. Gratis. Pak Kabinda. Ini tak kasih Quran. Saya nyuwun sewu. Bu Widayanti kerja 1 bulan sebagai cleaning service. Boleh saya tahu gajinya berapa? 1,5 juta. Ya sudah, malam hari ini tak kasih 2 juta. Nah, ini deh. Dihitungi Bunda. Yes. Ini tanda bahagia kita nih.
2: Terus?
0: Tapi nggak apa-apa. Ya Allah. Nyuwun hadiah Fatihah. Tadi ada jamaah berangkat ke sini ketabrak truk kakinya patah. Nggih. Mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diatur iki, Bu. Diterima, Bu. Nanti kalau pengen belajar agama, waktunya kosong bisa ke pondok ya. Nggih. Terima kasih Bu Widayanti. Selamat nggih menjadi seorang muslimah. Nggih, terima kasih Ibu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau undian umrah? Kita akan undi besok pagi. Oh enggak ya. Yaudah yuk, 3 dulu. Ayo. Mana? Urung wis hangus sih. Paijo ijen. Ayo. Tadi baca-baca suban oleh undian are. Orang malah rupa mulai masake mentah ya. Ayo. 1, 2, 3 mulai. 3 nomor dulu. Undi panuan. Ayo. 1, 2, 3 stop. Tuh. Selamat kepada nomor 1. 1468. 1468. Segera maju. 1468. Yang kedua nomor undian 5438. Wah, hoki banget angkanya walu kabeh mburine. 5438. 5438. Dan yang ketiga 7028. 7028. Kok 8 semua kayak nomor Pak Prabowo iki. Nomor 1 1468. Nomor 2 5438. Nomor 3 7028. Mana? Ungas hangus ungas. Jenengan pindan. Oh, dereng ngacung. Sekali lagi saya ulangi, nanti langsung yang merasa punya ini menghubungi panitia. 1468 5438 dan 7028. Ojo ngasangus, ngasangus. Ndi, anu ra? Ini nanti insya Allah berangkat dengan jamaah yang lainnya, termasuk beberapa jamaah yang Bunda ya kemarin ada udah berangkat itu, yang orangnya Bunda itu belum ya, belum. Oke. Okay. Nah, saya kemarin juga temannya Abah itu yang mantan penjaga masjid, temannya Abah Mas Sopo Lali aku. Oh, nanti berangkat. Nanti hubungi ya nomor-nomor itu. Yo, 3 lagi. Itu diingatkan nomornya. Nanti siapa ada menghubungi. 3 lagi. 1, 2, 3 stop. Wah, ini 1, 4 8, 6, 9 Berarti ini nomor jamaah 14.000 ini. 14869. 14869. Kemudian 1390. 8290. 8290. Yang bengok-bengok hangus pasti yang nomornya tidak disebut. Sirik lo ah. Iya mosok ana nomornya enggak anu. Ini kalau sampai minggu paling depan enggak ada yang ngaku, berarti diakumulasi undian Ahad Paing yang akan datang. Ngono wae digawe enteng wae, ya. Jadi kalau sampai Ahad Paing besok enggak ada yang ngaku, berarti nomor-nomor itu kita undi lagi besok Paing. Sini kan setiap 35 hari sekali mo. Pasti ada begini. Oke, dua lagi. Yo, ge mahal giam yo. Ayo, 1 2 3. Yo, dibilang stop bareng-bareng. 1 2 3.
3: Stop.
0: 27 27 27 27. 7156. 7156. 2727 7156. Nomor-nomor itu silakan menghubungi panitia. Kalau tidak ada yang mengaku sampai bulan depan, maka akan kita undi lagi bulan depan. Oke, sholawat Nabi Muhammad. Ayo le, mahal giam nih.
4: Allahumma sholli

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya, ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen.

0: resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada ya. Senang sekali Faris kembali lagi malamannya Anda di malam hari ini. Spesial di acara DMK edisi hari Rabu ya. Tepatnya di tanggal 29 Juli 2026 ya. Kabar gimana Sobat Star FM, semoga semuanya sehat, bahagia dan semangat juga pastinya ya. Apalagi di hari Rabu ini udah menjelang akhir-akhir bulan juga, tinggal menghitung beberapa hari lagi ya. Ya mungkin juga belum kecape targetnya di bulan hari ini, di bulan Juli ini, mudah-mudahan segera tercape ya. Karena memang kalau kita sudah berusaha, hasil Tuhan yang menentukan gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil Tuhan yang menentukan. Tapi ya gimana lagi, kalau misalnya belum sesuai dengan harapan, jangan pantang menyerah, karena memang semuanya butuh proses dan pastinya juga harus yang namanya selalu tetap optimis juga ya, biar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yaudah pokoknya ditunggu deh buat yang mau gabung seperti biasa, sampai nanti jam 10 malam Faris bakal temani Ade dengan lagu-lagu Dometro original dan versi lawasnya juga boleh di request dari sekarang ya di 0851-8606-9984. Anda bisa join baik SMS, WhatsApp maupun teleponnya ya, 0851-8606-9984. Setelah lagu sudah mengawali jumpa kita malam hari ini ya, Adi Caca Andika dengan Jawa Sumatera. Tentunya juga malam hari ini kita masih bersama obat herbal Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana juga, ada Vitama, ada Temorata Segar kombinasi herbal juga ya. Jangan kemana-mana, pokoknya harus mantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen ini ya. Masih ada Faris di sini. Yang mau gabung pokoknya ditunggu dari sekarang ya, silakan aja. Goyang dulu yuk bareng Ines India dan juga Sulit Agih, ada Memori Daun Pisang. Jangan kemana-mana, harus dengerin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen MK Dangdutnya asik banget.

0: mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi tak? Kemarin aku makan dimsum tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
1: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
1: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
0: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
1: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
1: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Star FM.

Setelah keberhasilan solo dia takdir dari koleksinya Nais Lara Satya. Selamat malam deh buat yang baru gabung di DM kamu lamar ini. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja di 0851 806 9984 nya.

harusnya yang mungkin malam hari lagi dengerin gitu ya, udah nyimak dari tadi gitu kan. Kalau mau request silakan aja, request aja gitu ya. Kirimkan pesan sekarang juga di 0851-806-9984 nya ya. Ada lagu-lagu dangdut yang siap menemani malam hari Anda. Barangkali mungkin juga ada yang lagi ya, lembur malam gitu ya. Pokoknya harus selalu jaga stamina, jaga kesehatan gitu ya. Jaga stamina, jaga kesehatan dengan menggunakan obat herbal Habutop. Herbal ramuan Arab yang paling top ini sudah dikombinasikan dengan ramuan herbal Nusantara ya. Ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara yang pastinya manfaatnya banyak banget. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga stamina, membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit juga. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, gak gampang sakit juga ya. Buat Anda lagi membutuhkan Habutop gitu ya, silakan aja bisa beli di apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, atau mungkin punya penyakit jantung, asma, kanker, liver, dan sebagainya. Penyakit stroke pun mungkin yang Anda derita saat ini sering banget kesemutan, gampang batuk, flu pilek, dan sebagainya, susah banget sembuhnya. Nah, disilakan bisa rutin aja konsumsi Habutopnya ya. Produknya sudah aman banget. Kenapa? Karena sudah terdaftar di BPOM ya. Halal juga dari MUI dan pastinya sudah aman digunakan.

yang udah beli Faris Copakan, makasih banget ya. Dan udah selalu setia pakai produk Habutop. Yang belum beli silakan beli aja. Dan rasakan khasiatnya setelah rutin konsumsi herbal Habutopnya ya. Habutop itu produknya sudah terdaftar di BPOM gitu ya. Jadi aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Udah gitu produknya sudah lulus uji laboratorium. Jadi sudah aman digunakan dan pastinya gak perlu khawatir lagi.

Wilayah Purworejo yang kemarin kehabisan stok di apotek Langgeng ya, sudah kita sel lagi, silakan bagi Anda yang mungkin kehabisan stok di situ, silakan bisa beli aja di apotek Langgeng di daerah Paledono Purworejo. Sultana ada, Vitama juga sudah di situ lagi. Silakan barangkali membutuhkan Habutop, Sultana, Vitama bisa langsung merapat ke situ ya di daerah Balodono Purworejo, apotek Langgeng. Kalau untuk di daerah Prambon yang berada di dekat-dekat Prambon atau di Bonorowo, silakan bisa langsung beli aja di apotek Bonorowo. Kalau di Kota Winangun jangan sampai lupa ya belinya di apotek Tahir Farma Kota Winangun dekat rel kereta api Cibor, atau bisa beli di apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kota Winangun atau di apotek Siakbar di Jalan Raya Pagedangan Kota Winangun. Untuk yang di daerah Ambal sudah kita selagi kemarin ludes terjual ya, habis di situ di apotek Ambal, Baratas Ambal. Padahal udah kita isi banyak banget, habis lagi gitu ya. Sekarang sudah kita isi lagi, silakan bagi yang membutuhkan Habutop, barangkali kemarin belum kebagian gitu ya. Bisa langsung beli sekarang juga. Atau bisa beli juga di apotek Yakin Sehat Bocor, sudah kita isi lagi. Insan Sehat Bocor ya, Insan Sehat Bocor sudah kita isi lagi. Yang berada di wilayah Bocor bisa beli di situ. Atau bisa dapatkan juga di apotek ini ya, Cahaya di Klegen Monosari Klirong. Juga stoknya banyak, sudah kita isi lagi. Sama di daerah Darawati bisa langsung beli aja di apotek Alhuda 3 depan pasar Darawati. Kalau untuk kandeng berada di daerah Kota Kebumen, ini bisa langsung beli aja di apotek Alhuda ya. Di apotek Alhuda juga stoknya banyak, jadi gak perlu khawatir lagi kalau misalnya Anda yang di Kota Kebumen kehabisan stoknya ya. Di Kuayuan bisa beli di apotek Tahir Farma Kuayuan ya, dekat lampu merah Kuayuan, atau di apotek Pramudia dekat pasar Keputihan Kuayuan. Atau bisa beli juga buat yang berada di wilayah Seruang, Anda bisa dapatkan di apotek Kian Sehat Seruang ya, depan pasar, depan RSPK Muhammadiyah Seruang. Dan kalau beli di wilayah ini, belinya di mana mas? Belinya di mana nih kalau wilayah ini apa namanya? Kuarasan. Nah, ini bisa beli langsung aja di apotek Untung Farma Kuarasan ya, di pasar Purwogono Kuarasan. Terus di wilayah Puring bisa langsung beli aja di apotek NS Farma Puring dekat pasar Botonatan Puring, atau bisa beli juga di NS Farma Puring di depan Puskesmas Puring Kebumen, sama di apotek Pas Sehat Puring dan juga apotek Tunggal Sehat Puring.

Bung, terima kasih banget nih. Faris lanjut baca-baca aja ya WhatsApp-WhatsApp-nya. Ada siapakah di sana yang sudah bergabung? Mana ini? Kenapa tidak ada? Oh, loading.

Marin ya. Waalaikumsalam buat Mama Ririn. Kita gabung di MK Dangdutnya sih banget. Memori dan pisang tadi udah muncul lagunya Mama Ririn ya. Salam buat sobat Star FM Kebuenu. Cepat selamat malam aja, mat rehat. Salam sehat selalu. Amin. Mbak Sri, malam juga Mbak Sri, lagunya Ani ya. Salamnya buat lagi monitor Buyati Bundar, Papa Ico, Payanto Maron, Mbak Putri, Bu Ayu, Oma Asraf, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Mbak Ahmad, ada Putri Selatan, Mbak Karta, Ibu Siti, Mama Rizky, Mama Naomi, Mbak Yanti juga, Bunda Hanif, ada Mbak Yayah juga, Ibu Karmina, Pak Imam Butuh, Mas Soyong. Makasih, sama-sama. Mbak Bubut, malam juga Mbak, lagunya Panembah Takdir tadi udah muncul ya Mbak ya. Salamnya buat Bunder. Bu Asi udah gak ada Mbak, jangan disalamin terus. Terus juga buat Mbak Bubut diedit lagi ya, ini salam-salamnya. Soalnya ini ada yang harus dihapus.

Di belakangnya Bebut, selamat malam juga. Nggak bacain ya salam-salamnya, soalnya ada yang salah. Malam juga buat Andre, kita gabung lagunya Cinta Lahir Batin. Selanjutnya Bu Dore Vito, ada Bu Kumis, Bu Karmina, Muhani, Bayaya, Mama Pian, Mama Asraf, Kang Musin, Kang Mama juga, Om Porono, Bapaknya Nora. Oke, okay, thank you buat Andre. Bawang bagi kalian malam juga nih, salamnya buat semuanya aja. Buat malam, buat istirahat juga sambil dengerin DM Gak Setara Kebumen. Yang dangdutnya asik banget, lagunya Mirnawati Tirai Cinta. Oke. Okay. Mbak Yaya juga selamat malamnya, lagi ada acara katanya, dua lagi sibuk ya Mbak Yaya. Mama Nadia, waalaikumsalam juga, lagunya Dia Biar Menghanyutkan Mirnawati ya. Salamnya buat Mbak Putri, Pak Sutar, Pak Pake Abi, Mama Inun, Bapak Tur, Mama Ramdan, dan semuanya aja. Buat Faris, selamat tugas saja. Mama Rizky, malam juga di MK Monitor, nanti salamnya buat semua lagi dengerin di MK aja. Mat malam, istirahat juga, lagunya Senandung Bulan. Oke. Okay. Mas Oyong, malam juga ya Mas Oyong, lagunya Gulali Roma Irama. Buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, ada Bu Heni, Bu Darvito, Mbak Bubut, Maki, Mama Asti, Mama Piani, Mama Nadia. Mbak In, Mbak Ine, Mbak Bucin juga, Mbak Yanti, Mbak Asri, Mbak Ya, Mbak Cindy juga, Mama Intan, Mama Akmal, Mama Wulan, Mama Naomi, ada Mama Rizky juga, dan semuanya aja. Aman Jenggot, malam juga Aman Jenggot. Request lagunya punya Aman Jenggot jadinya. Bunga apa Kamelia? Bunga yang apa? Bunga Dahlia, apa bunga apa?

Ada bunga dahlia, ada bunga sorga, ada nasi bunga. Ada banyak, mau bunga yang mana nih? Ada setangnya bunga padi. Kalau request sama penyanyinya ya, biar gak bingungin. Ah ini, waalaikumsalam juga, ikutan gabung lagunya apa ini? Ikutan gabung, udah lama katanya gak gabung, padahal aku gak hilang mas. Ini ikut gabung lagi nih sambil belajar, lagunya Ku Nanti Di Betul Surga. Salamnya buat Bu Dervito dan semua pendengarannya aja. Buat Farisnya terima kasih aja.

0: Niki nomor radio Setara Kebumen. Iya, ini nomor radio Setara Kebumen 0851-806-9984.
1: Aku beri contohnya, mulailah sekarang kau boleh mencoba.
0: Nah udah dah, kira ya dengerin lagu berikutnya dulu aja ya. Faris lagi gak mood. Cinta Lahir Batin, Lavenia. Pokoknya harus stay tune terus di sini aja di DMK Dangdutnya, asik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Setara FM.

0: Rindu. Rindu. Diam-diam menghangatkan. Dari koleksi yang bermati. Selamat malam deh buat yang lagi setia gabung di malam hari ini di MK. Yang mau gabung silakan ya. Yang mau telepon boleh silakan aja deh. Nomornya kalau belum punya dicatat dulu nih ya. Di 0851-806-9984. Yo, join di sini pokoknya enggak perlu bingung-bingung lagi. Pokoknya bisa semuanya ya. 0851-806-9984. WhatsApp boleh, SMS boleh, telepon bisa. Yang mau telepon juga silakan aja dicoba untuk Anda yang mau bergabung di sini ya. Halo, DMK selamat malam. Bentar ya, kok gak ada suaranya ya guys?
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Ya, udah masuk.
0: Udah masuk, ya. Udah masuk. Apa kabar nih Bapaknya Nora?
1: Iya, selamat malam DMK. Apa kabar Mas Faris?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bapaknya Nora gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi minum teh moro ini, dingin-dingin kan. Ambil sendirian Mas Faris kan.
0: Mantap, mantap, mantap. Pengen dengerin lagu lagunya apa nih? Dari, apa nih lagunya?
1: Dengerin dari koleksi Imam Syarifin Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta.
1: Iya, dari Imam
0: Syarifin. Oke, boleh-boleh. Salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya buat Putra Gulung, Putri Selatan, ada Bu Yati, ada Bu Karmina, bisa minta Pak Paiko, ada Trinambal. Ada Kang Gendro, ada Nambal, ada Mbak Yaya, ada Mamer Keliro, ada Pak Ketua atau Kang Ahmad, selamat malam. Ada Mas Ibnu, Pak Deslamet, ada Pak Ratimin, ada Kang Mubin, ada Mas Andri, Mbak Bikut, Mbak Sakina, Mbak Cindy, ada Mbak Yaya, ada Umi Ani, ada Mesali, ada Karim Bukan, ada Wano Sobo. Mama Sarah, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Budia, Bapak-Bapak, selamat malam. Juga ada Mama Ida di Pekutan, selamat malam. Kang Arif Fildan, juga ada Mas Ari Sangsen, juga Umar, ada Mr. Ini juga. Dan tidak lupa buat tetangga itu yang lebih dengerin ada Pak Sumarno, juga Pak Bapak, Pak Nurjani, yang lagi pentingnya yang dipandeli Mas Farid. Buat Mas Farid, terima kasih pelatihnya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura ya, udah gabung malam hari ini di DMK Radio Star FM Kebumen. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung teleponnya boleh ya. Halo. Gak ada suaranya guys, kita alihkan ke panggilan berikutnya aja. 0851-806-9984 nya DMK selamat malam, halo.
2: Selamat pagi, kenapa gak ada suara? Memang dia gak tampak nyata gitu Rahul.
0: Kadang kalau telepon diangkat diem aja, kenapa sih gak ada suaranya?
2: Kan dia pinginnya diem-diem aja Rahul, jangan berisik gitu katanya.
0: Oh, harus diem-diem gitu.
2: Iyo, kenapa Rahul tadi pas itu sesi pertama mau itu lagu aku lagi nggak mood, emang suka di mood Rahul?
0: Iya, suka.
2: Jangan nanti gigis giginya Rahul. Udah gede ngemut-ngemut wae, suka permen itu yo yang ada gagangnya gitu yo.
0: Iya kan, jadi ini biar nggak bete makan permen.
2: Bete gitu. Biar, Rahul, julid lagi monitor Rahul.
0: Biar ada yang diemut aja gitu.
2: Rahul. Si julid posisi lagi ini loh, apa-apa gitu, apa namanya Rahul? Dia kecapean, kasihan Rahul. Iya, habis ngangkat-ngangkat gabut coba. Itu sekitarnya berapa kilo Rahul? Kalau julid Rahul kalau ngangkat itu berapa Rahul?
0: 50
2: kilo ya?
0: Heeh.
2: Iya kayaknya sih kalau julid sekitaran 40 kilo. Memang paling berat kalau suruh ngangkat gapo punya aku apa sawah di sini ya Rahul ya. Iya karungnya di sini nggak ada karung-karung kecil Rahul. Paling kalau julid kan paling banyak 50 kilo ya kan. Bufatur juga kayaknya 50-an juga kalau ngangkat kuatnya Rahul.
0: Oh.
2: Kalau di Pituru sampai 65-70 itu karungnya agak gede gitu loh Rahul.
0: Karung jumbo ya.
2: Jumbo banget iya, tapi ya tetap gimana caranya dia keangkat. Masa kalah sama Mama Ainun? Aku lihat Mama Ainun story-nya nih ditaruh di punggung Rahul itu gabah satu karung Rahul. Kalau aku enggak aku gendong aja enggak usah di punggung Rahul ya, nanti dengkeen ya.
0: Iya.
2: Iya, kalau aku tak gendong aja gitu pakai kain ke Rahul. Jadi aman ya Rahul ya. Berapapun bisa keangkat kalau pakai kain gitu loh Rahul, ngerti enggak sih?
0: Ngerti.
2: Iya, aku mau lagunya. Ini tanggal berapa Rahul?
0: Tanggal 29.
2: Oh tanggal 29 ya. Tanggal tua ya Rahul ya. Tua aku ya Rahul ya. Ayo Mama, Mama Yasmin monitor Rahul.
0: Halo. Ayo, Mama Yasmin.
2: Kasian deh lo. Kasian kemarin Rahul lo.
0: Iya kemarin gak bisa ikut katanya sedih.
2: Iya kurang satu kita personilnya kemarin Rahul. Ya Allah Mama Yasmin katanya mau pulang, katanya mau nantangin, katanya nanti Oktober mau rame-rame enggak. Iya kalau gak rame-rame Mama Yasmin kan udah bawa pulang lebih banyak Rahul ya.
0: Oh,
2: kan
0: oh.
2: Bisa dia bikin pesta kita dipanggil-panggil Rahul ya.
0: Iya bener banget kan? Kita diundang-undang gitu loh.
2: Iya gitu loh Mama Yasmin sambil sah gitu ya Rahul ya.
0: Iya.
2: Eh kemarin aku ketemu si Kai Rahul.
0: Siapa?
2: Itu yang itu Mas Hoba gitu loh Rahul.
0: Oh iya.
2: Hai Mas Ari, monitor nggak nih Mas Ari? Terus buat aku lagunya apa ya tadi yo? Ya 19 November aja deh. Masa minta 19 November lagunya dingin? Kalau nggak ngintilan gitu kan Rahul ya? Semangat lah yo Rahul yo, jangan lemes. Pokoknya kita jangan tunjukkan kalau setara apa fans setara itu orangnya lemah-lemah. Rahul kita orangnya kuat, strong,
0: iya,
2: ya kan?
0: Iya, kita orang kuat.
2: Iya, jangan suka melemahkan kita, jangan suka merendahkan kita. Kita kan udah rendah-rendah, pendek-pendek Rahul ya. Iya gak boleh. Pokoknya semangat buat sobat setara dimanapun berada. Kita memang harus strong, harus kuat. Kita jalin silaturahmi. Semakin semangat, semakin kuat, semakin solid gitu Rahul ya. Assalamualaikum. Bye-bye maksimal.
0: Bye-bye maksimal. Halo, halo, halo, Hani yang belum gabung pokoknya ditunggu deh. Yang mau join-join di sini boleh-boleh silakan aja ya. 0851-806-9984 nya. Ada yang lagi enak makan, lagi mikirin sesuatu, atau karena lagi ada yang pengen itu, pengen ah. Pengen yang ono. Yang mau gabungin teleponnya silakan aja dicoba ya. 0851-806-9984.

0: Halo, DMK saat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Harun.
0: Waalaikumsalam Umi, apa kabar nih Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Harun gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga malam hari ini.
1: Mau minta lagu Mas Harun.
0: Lagunya apa nih Umi?
1: Birunya Cinta Dayu Aki atau enggak?
0: Birunya apa?
1: Cinta.
0: Birunya Cinta ada dong.
1: Kita salam-salam ya Mas Fari.
0: Boleh silakan.
1: Buat yang baru masuk Bunda Erbito, Babnya Naura. Terus buat Mbak Bubut, Mbak Sri.
0: Oke.
1: Mas Andre, terima kasih tadi udah nyalamin, tak salamin balik. Terus buat Mbak Yahya, bisa minta Pak Karin Tuken, terus Bu Tuti, Pak Kaido, bisa minta Bu Karmina, terus buat Mas Duren di Ambar, Mbak Nur, Putri Selatan. Buat Bu Yati itu video di Citra Jenar udah dikirimin, tolong ditanyain ke cucunya ya Bu. Terus buat semuanya saja Mas Fahri, terima kasih sekali waktunya Mas Fahri, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Umi Hanif. Ya moga-moga lagi nanti di segmen berikutnya ya Faris buka lagi. Kita dengerin lagu berikutnya udah Faris siapin di sini ada Antara Cinta dan Dosa. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen bareng Faris di sini. Yang mau gabung silakan aja WhatsApp, SMS, telepon bisa semuanya ya. Dan yang udah gabung di SMS-nya Faris baca-baca dulu. Tadi udah bacain WhatsApp ya. Sekarang kita baca-baca pesan SMS yang sudah gabung di sini. Ada siapa aja ya? Oh ada Mbak Liana, waalaikumsalam juga Mbak Liana. Malam hari ini Mbak Liana mainkan lagu apa nih Mbak Liana? Mbak Liana lagunya Cemara Biru ya. Salamnya buat Sobat Star FM semuanya. Putra Sulung, malam juga Putra Sulung, gimana kabarnya? Purwojo Utara absen aja Mas Faris, selamat malam, oke siap. Ada Pak Sutar juga di MK Star FM Kebumen. Lagunya apa ini? Oh aku turut berduka cita meninggalnya Mbak Warid. Semoga diterima di sisinya, amin. Salam-salam Mas Faris, ada Bundar, Bae, Bu Eko, Bu Batur, Bu Kumis, ada Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mbak Wulan, Mbak Hini, Mbak Anggun, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Ada Mbak Yanti, Wonosobo, waalaikumsalam juga Mas Faris, selamat malam juga Mbak Tugas, dan semangat. Aku lagunya Nada-Nada Cinta. Salam sehat buat semua Sobat Star FM Kebumen, lewat malam aja. Buat Faris sukses dan bahagia, semua keluarga tercinta, dan banyak terima kasih. Sama-sama kembali kasih juga ya buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, udah gabung juga malam hari ini ya. Ya udah, stay tune terus pokoknya di sini aja, dan jangan lupa gunakan selalu Habutop obat herbal Ramon Arab yang paling untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang Anda derita saat ini. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung ya kalau misalnya pengen beli Habutop, bisa ke apotek-apotek atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen atau minta di paket dari sini gitu ya. Tapi mungkin barangkali juga nomor COD-COD bisa ya, silakan aja. Barangkali juga ada yang mungkin lagi sakit, udah lama banget sakit, belum kunjung sembuh juga. Nah silakan bisa langsung aja beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Setelah gue ada Senandung Rembulan ya, bareng Imam Sarifin dan juga Vita Mala. Selamat malam juga buat yang lagi ngelihat rembulan. Rembulannya udah full moon ya, udah penuh, bunder banget ya bulannya. Bulannya berwarna apa nih? Putih, merah, kuning, hijau. Atau warna apa? Tadi agak sedikit kemerahan ya tadi ya, pas maghrib. Nggak tahu sekarang udah ciri putih kali ya warnanya. Ya menggabung di teleponnya boleh ya, silakan aja di 0851-806-9984 nya 0851-806-9984 0851-806-9984 nya. Halo DMK, selamat malam. Halo DMK, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam. Kabarnya baik nih, Bunda Nisales. Apa kabar nih malam hari ini? Halo.
2: Halo.
1: Iya.
0: Terlalu dekat sama radio, jadi feedback, Bunda.
1: Oh ya, oke. Dah.
0: Iya. Pengen lagu apa nih Bunda?
1: Pengen lagu Ku Nanti di Pintu Surga, Mas Faris.
0: Ku Nanti di Pintu Surga. Oke, boleh. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Ya, buat semua aja lah.
0: Buat semuanya aja. Oke. Thank you Bunda.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda Nisales yang ada di Ambal. Di belakang lagi ya, di siapa? Halo, DMK, selamat malam.
3: Selamat malam, DMK, Mas Faris.
0: DMK, selamat malam juga Ibu Karmina. Apa kabar, Bu?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga, Ibu. Lagi ngapain, Ibu?
3: Lagi ini, dengerin Mas Faris ya.
0: Oh, iya. Pengen dengerin lagu apa emangnya malam ini, Bu?
3: Pengen dengerin lagu Syahdu.
0: Syahdu. Oke, boleh. Dikirimnya buat siapa nih, Bu?
3: Tuh, kirimnya buat Bapaknya Naura. Tapi yang pertama masuk. Mas Andre, Pak Sutar, Pak Taryono Wonosobo, Pak Tisamer, Pak Ahmad, Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Mama Astra, Mama Fian. Barusan siapa ya Mas Farid?
0: Tadi barusan Bunda Nesalis di dari Ambal.
3: Oh, Bunda, ya Bunda Nesalis, salam kenal. Bu, salah. Umi,
0: oke.
3: Mbak Tri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Naomi, Perosita, Mbak Tatina, Mbak Tri, Mbak ini, Mbak Yanti, Wonosobo, Mbak Yanti, Maron. Dan semuanya aja Mas.
0: Dan semuanya
3: selamat
0: aja.
3: Malam semuanya.
0: Oke.
3: Selamat bertugas.
0: Siap.
3: Sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karminah ya. Yang ada di Purworejo, di belakang lagi silakan yang mau naik teleponnya boleh 0851-806-9984 nya.

0: Halo, dia ingat nggak ada suaranya. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya nih. Halo, DMK, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Bari.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Putra Keling.
0: Oh, Putra Keling dibocor ya?
1: Iya.
0: Ya oke, okay. Pengen lagu apa nih Putra Keling?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan, oke, okay. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Semua aja Kebumen FM.
0: Oh iya iya iya, oke, okay. Semua siap siap siap. Thank you Putra Keling.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Putra Keling anaknya Mr. Keling ya. Anaknya Mr. Keling telepon sendiri sekarang. Udah pendengar setia Star FM juga. Masih SMP ya anaknya. Putra Keling masih SMP ya? Apa SMA?

Bu Kumis malam juga Bu, lagunya Potret Kenangan juga. Potret Kenangan tadi juga sempat diminta sama Pak Sutar ya, nanti boleh abis ini muncul ya. Oh SMP, berarti sama kayak ini dong Aini. Aini dibutuh juga masih SMP, apa SMA ya Bun? Aku lupa. Kayaknya kalau SMP, SMA. Banyak yang masih sekolah ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Oh, ini SMP kelas 3. Kalau Putra Keling kelas berapa Putra Keling? Selamat malam juga buat Bang Kiko. Nih, Bang Kiko di Kidul Pasar Asruni nih, lagunya jam 7 dong. Salamnya buat semuanya aja. Pendengar setia Star FM Kebumen. Oh, sama-sama kelas 3 juga ya. Oh, berarti ini ya seumuran Aini berarti ya kelas 3 SMP ini Putra Keling. Aini juga kelas 3 SMP sama juga. Selamat malam juga buat Mbah Karto di Kalikutes. Waalaikumsalam juga nih, request lagunya Kerinduan juga nih. Salam buat semua pendengar DMK Star FM Kutu Winangun. Kalau nggak salah yo katanya Mungkitan Bela Sungkawa terus meninggalnya rekan Mbah Warid apa ya. Semoga husnul tima di si Allah Subhanahu Ta'ala. Amin. Kang Mamat kelas 1 SMA. Kapan kelas satunya? Udah lama banget pasti, bukan sekarang. Mari kita mulai belajar menari. Waalaikumsalam juga buat siapa nih? Oh Pak Tono, halo Pak Tono. Lagunya Spring Berdua ya, buat Pak Tono yang ada di Jalan Wilis Suatu Barut. Makasih sama-sama Pak Tono, sehat selalu ya Pak. Mbak Siti di Kalikutes, waalaikumsalam juga. Mau minta lagunya Benci, mau salamnya buat Mbak Karto, teman-teman aku lagi pada nongkrong di warung kopi. Bunda Evita juga, Bu Yati, Bunda Titin Wardani, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bunda Nesali, Sumihani, Mbak Heni, Bapak Kenora, Pak Sutar juga, Om Parono, dan semua lagi monitor aja. Mbak Siti, thank you Mbak Siti yang ada di Kalikutes, ya udah gabung juga malam hari ini.

Kemal, terus juga ada Mas Ari di Sangu Banyu, selamat malam yang tadi belum bisa naik juga. Aman Jenggot, lagunya Aman Jenggot, mau yang mana? Tadi Kamelia, Ganti Bunga, sekarang Gala-Gala. Mau yang mana yang diputer?

0: Mbak Yanti Wonosobo salam balik, katanya buat Ibu Karmina sehat-sehat ya. Oke, Kang Sripit malam juga Kang Sripit. Lagunya udah mau install ya Kang Sripit ya. Salamnya buat Bojo nomor berapa ini banyak banget.
1: Lihatlah kemari, aku beri contohnya.
0: Bunda Titin, selamat malam juga Bunda. Di sini nggak ada suaranya Bunda. Di belakangnya Bunda Titin, selamat malam juga buat Mbak Jaka nih. Mbak Jaka di Kebadongan, Kemonas, salam-salam untuk Bunda Ervito. Bunda Ervito mengingatkan salaman, katanya. Ibu Rukmi, ya, terima kasih Mas Faris, semoga sehat-sehat, semangat Mas. Bun, tuh, kemarin kan salaman, gimana sih Bunda? Tuh, Mbak Jaka aja masih ingat salaman sama Bunda, malah Bunda gak ingat, gimana sih? Ibu Karmina Purworejonya mana Mas Faris? Ibu Karmina Purworejonya mana ya? Aku lupa. Maksudnya kayaknya Purworejo Kota kayaknya deh. Masih kecamatan Purworejo kali ya. Ikut kota. Kurang paham dari mana Mak Akmal Faris, gak lupa. Banyak banget. Iya Bunda, Mbak Jaka kemarin gimana sih?

Faris munculin dulu ada Cemara Biru, terus nanti ada Potret Tenangan ya, yang banyak di request, ada Kerinduan juga, ini banyak yang minta juga ya, lagu-lagu yang banyak diminta, nanti Faris agak cepetin ya berputarnya ya. Jangan kemana-mana, pokoknya patingan terus 98.4 Radio Star FM Kebumen DMK, dangdutnya asik banget bersama Vitama juga ya, solo si kesehatan mata anda. Yang lagi punya keluhan penyakit mata, burun aja diobatin segera pakai Vitama. V-I-T-A-M-A, manfaatnya banyak ya. Bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, pengelatin edema, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain-lainnya. Vitama, solusi kesehatan mata anda.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4

Hai, kamu masih di DM Gadang, dunia asik banget bareng Parsis ini. Selamat malam DM buat yang masih gabung di malam hari ini. Yang belum gabung masih ditunggu juga ya. Di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984.

0: Selamat malam buat siapa ini baru bergabung lagi di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen. Halo. Ada EGMG ya, Mas Faris apa kabar nih? Baik, alhamdulillah, lagunya pertemuan ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Mau Intan, Bunda Ervita, Mas Fasa, Mama Wulan, Mama Naomi, Pak Batur, Pak Akmal, Madwi, Ibu Hadi Kumis, Mas Andri, dan semua yang jahat tanpa terkecuali ya. Thank you buat EGMG ya. Salam-salam juga buat Mama Kiki, Tersiksa Lagi lagunya. Oke, siap, thank you buat Mama Kiki. Halo, selamat malam juga buat siapa ini yang gak ada namanya. Iya bener nih, nomor radio Star FM. Oh, dari Ahmad Anas Ramadan yang ada di dataran tinggi Dieng. Waduh, jauh banget ya, di Wonosobo dong berarti ya. Selamat malam Je buat yang ada di Dieng Wonosobo ya, Ahmad Anas. Selamat malam juga buat siapa lagi nih, Mas Gomat ya, Mas Gomat mau kirim salamnya buat Mas Ari Putra Garimang, Pak Deselamat, ada Mas Ibnu, Bapak Kenora, Bunda Nesalis, Mama Titin, Mami Sahrini, Petangan Emri, Setera Cantik, Torosita, Tanjung Rejo, sama apa topiknya. Momental lagunya Radio Dangdut ya, buat Faris selamat tugas. Thank you buat Mas Gomat, udah gabung juga malam hari Mas Gomat ya, Mat. Di belakangnya Mas Gomat ada... Pak Yanto Maron, Waalaikumsalam juga Pak Yanto. Dangdutnya asik banget dan gabung ya Mas. Pak Yanto meminta lagunya Gantungan Baju. Salam buat semuanya aja lagi dengerin acara ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat Mas Farisnya selamat tugas dan diberikan kesehatan selalu. Terima kasih, wassalamualaikum salam juga. Thank you buat Pak Yanto di Maron Purworejo ya, udah gabung malam ini. Mama Asraf, halo, waalaikumsalam juga. Terima kasih sudah monitor. Bunda Nesalis, lagunya aku nanti dibutuhkan dan muncul ya. Ya, sama-sama. Bang Mame di Pro Mega Biru, selamat malam juga nih. DM kadang, duitnya asik banget, yang udah benar-benar naik. Salamnya nih katanya ya. Lagunya Rindu Berat dari Bang Mame. Aku udah nyoba Sultana, wow. Baunya seger banget katanya. Buat Faris selamat. Semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Iya, baunya seger, enak. Herbal Ami. Jadi kalau bau sultana tuh kadang-kadang bisa ini ya, buat relaksasi gitu. Selamat malam juga buat Pak Karim. Monitor juga Pak Karim. Lagi ngapa ini? Belum selesai ngulek-nguleknya. Salamnya buat yang lagi bermonitor dan pemain jemput kumpul bersama keluarga tercinta. Buat Fresh selamat tugas saja. Kelalin Karo Medang. Lagunya Aceh Etok-Etok alias Jangan Pura-Pura ya. Oke. Ahmad Ana salam kenal katanya. Oke. Rampungan lah leren kia. Waduh ya wis Medang disit pak. Mak terp gitu sekali megang. Iya namanya juga udah senior, pengalaman gimana sih? Sekali megang langsung ya kan? Gak pakai acara remedian segala. Halo DMK, selamat malam.
1: Malam Mas Faris.
0: Malam juga Mas Ari, apa kabar? Tumben malam, bernongol.
1: Keringan, Mas Faris sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya di situ?
1: Alhamdulillah. Metang
0: teh wing-wingi kuliah dateng moro karo gelas. Oh iya alhamdulillah seneng ya dapat temor. Pengen lagu apa
1: salam
0: nih?
1: Salam buat Mas Gomat.
0: Oh, salam buat Mas Gomat.
1: Metang temorone kiasi nang gonku
0: ge. Heeh, tuh.
1: Aring kusur diborong temorone ring san sehat.
0: Heeh, tuh, diborong nang Rika ya.
1: Nang aring iya sih kae.
0: Oh si kae.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya di korang wis sing ya nang karo senteng.
0: Mm-mm, besok kita isi lagi deh.
1: Iya, teteh moro pokoke enteng wis di korang iki. Terus pada selamat pokoknya Naura.
0: Heeh.
1: Kuwi bunder ya sing kolane bunder ya.
0: Iya.
1: Lagune jalo Pondok Cinta lah.
0: Judulnya apa?
1: Pondok Dua Cinta.
0: Pondok Dua Cinta. Oke, okay, siap.
1: Kayak gitu gue.
0: Oke, Mas Ari. Sudah bergabung malam hari ini.

0: DMK, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh, selamat malam juga. Kayaknya lagi lembur ini. Kabarnya baik dong?
1: Iya nih, mulai lembur.
0: Semangat deh pokoknya lemburnya. Pengen ditemenin lagu apa ini?
1: Aku mau Tersisih.
0: Tersisih?
1: Iya, Tersisih.
0: Waduh, Jan. Kok bisa disisihkan sih?
1: Iya, kejam banget. Ini kejam sih, Tersisih.
0: Komplit penderitaannya.
1: Iya, betul.
0: Sobat siapa nih?
1: Siap yang pada masuk. Oh, Pak Karim Chicken juga selamat malam ini.
0: Oke.
1: Sambil ngopi-ngopi apa ngeteh more ini. Mas Komat dan
0: Mas Ari. Ari
1: apa ya?
0: Iya betul.
1: Ya, duet itu di mana-mana selalu bersam.
0: Iya, berduaan terus.
1: Mantap pokoknya.
0: CS kental pokoknya.
1: Iya benar. Dan semuanya saja lah yang dipantau secara rekomendasi. Selamat malam saja.
0: Siap.
1: Buat Mas Fahri, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Selamat malam Mas Faris.
1: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga. Tadi anaknya udah telepon, sekarang bapaknya ini.
0: Anak kowes?
1: Iya, tadi anaknya udah telepon tadi.
0: Oh.
1: Oh, oh. Ki kari bapak kami, bapaknya kas ngendi anu sih?
0: Ah, lu kan menoyun.
1: Kenapa?
0: Noyol.
1: Noyol. Yoli duit ake.
0: Apa itu yang tapi ngapet?
1: Serem banget.
0: Kabar kemana Mas Faris?
1: Kabarnya baik Mister, gimana kabarnya malam ini?
0: Sama baik.
1: Oh mantap. Pengen lagu apa Mister?
0: Aku harus biar dong Cici Paramida ya.
1: Cici Paramida yang apa judulnya?
0: RT5 RW3.
1: Oke siap. Dikirim buat siapa nih?
0: Saya kirim buat yang barusan masuk. Ketuanya. Potong kopi ban lah, ini kepenak.
1: Oh iya, menuliake ya.
0: Iya iya, borongan ban lah.
1: Iya. Seneng aja borong. Jadi
0: desa-desa kata ku suweno.
1: Iya siap.
0: Mas Farisnya selamat bertugas.
1: Oke.
0: Assalamualaikum Mas Faris.
1: Waalaikumsalam Mister. Aku nggak disenggol Mister Keling atau bener. Banyak banget kata Mister Keling. Ari Hobah.

Siapa lagi nih? Ngopi Pak Karim, kata Mama Akmal ini. Oh, Pak Karim jangan ditawarin ngopi. Dia sukanya minum susu soalnya. Salah mas, kopi pahit katanya. Oh, kopi pahit. Tak kira sukanya minum susu nih Mak Karim. Ada lagi siapa ini? Aku udah gabung lagi, selamat malam. Oh iya iya iya iya. Okay. SMS-nya tadi udah dibacain kan semuanya. Bu Yati, halo Bu Yati cantik, selamat malam. Katanya Ibu Carmina desanya Paduroso. Oh, desanya Paduroso ya Ibu Carmina. Kang Muksin absen aja katanya. Oke, siap, waduh. Ini lagi gak bisa digangguin, lagi gak ada proyek kayaknya ini Kang Muksin. Radio Dangdut. Radio Dangdutnya kayaknya tadi udah muncul belum sih? Oh belum ya, udah Faris Naigen ya Radio Dangdutnya. Abis ini tapi 19 November. Kasian bunyinya bunder dari tadi gak dimuncul-muncul. Ya gimana, requestnya pada samaan semua, jadi dinaik-naikin yang samaan ya. Itu yang bener gak dinaik-naikin nanti. Bisa-bisa ngamuk nih. Tak tutup. Ya udah, jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada 19 November. Tapi sekarang kayaknya bukan November kan? Sekarang ini bulan Juli. Juli. Tet. Stay terus pokoknya di sini di DM Gadang Dutnya. Asik banget bersama Sultana, minyak herbal serbaguna. Yang belum tahu apa itu Sultana, Sultana itu adalah minyak herbal serbaguna yang bisa buat ngobatin gatel-gatel, digigit serangga, luka bakar, tersengat lebah kudis, kurap kutu air, jerawat bisul, herpes, dan sebagainya. Tinggal dioles-oles gitu ya secara rutin kalau misalnya lagi sakit kulit. Nah, silakan rasakan perbedaannya dan kesembuhannya. Sultana ini serbaguna banget ya, langsung beli aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kalibiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

Yaudah kalau gitu Faris pamitan dulu ya malam hari ini. Makasih banget pokoknya buat yang udah gabung. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Agak sedikit shock sih sebenarnya. Kenapa? Aku mau naikin. Apa ini Mama Akmal? Lagunya ditunggu sesuai antrian ya.

Sedikit shock dan sangat-sangat tidak menyangka. Saat malam pokoknya buat yang udah berada monitor malam hari ini. Oh, ada beberapa yang belum dibaca ya. Belum kebaca ini dari siapa. Mas Faris, ini kerabat baru dari Tanggulangin, lagunya Ceritan. Ceritan hati katanya. Berita apa? Pokoknya sangat-sangat shock dan di luar nalar. Saat malam juga buat siapa nih? Mama Ida Mirit, waalaikumsalam juga Mas Faris. Absen aja ya. Salam buat Mas Faris, selamat tugas. Oke, siap. Kok bisa ya? Ada lagi siapa ini? Kenapa sih orang-orang pada punya tenaga gitu ya? Tenaganya kuat amat. Bawanya Kalista, selamat malam juga. Selamat malam Mas Faris, candu sama ketawanya. Halo, bapaknya Kalista, selamat malam juga. Belum ngantuk nih pada. Mau request lagu apa? Sebelum Faris ini ngantuk. Kalau ngantuk tidur dulu aja. Baru jam berapa sekarang?

Penutupan minta Mas Faris nyanyinya lagu apa? Bentar ya. Mana ini kok gak ada suaranya?

Ya udah, Faris pamitan dulu karena udah malam ya. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam tentunya yang di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang udah bergabung makasih banget ya. Jangan lupa pokoknya stay tune terus di sini aja di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bersama Habu Top, Obat Herbal, Ramon Arab yang paling top, ada Sultana, Vitama, Temoro juga. Spondok ada dua cinta ya. See you next time, goodbye, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Wala yung. Urip ko rasanya pay temen. Bokyo disukui sing manis-manis yung.
1: Leh ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis. Apa teh manis?
1: Leh kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh. Geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top yung. Dadi ora kuatir maning. Diabetesnya kumat.
1: Oh, Habutop gue apik ngependerita diabetes ya, Ma?
2: Iya, Yung. Pokoknya Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis, sake. Gawe kena kopi manis.
1: Nih, kie kopi, Nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Ma.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan dan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Setara FM.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: kata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Radio Setara.

ulatmu rihpalas dieng projo. Kui nurusi tong upomo paramines koro biotung yang jaman purwo. Minar ditameng loloto manggen melambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

Ingin nari purwani kondo kacari tuat geng keraton Dwarawati. Iyo negorun Dwaraka yo keraton Dwaraka Kawestri. Marmani keraton garbo gupito panjang punjung pasir paukir wajinawi kemaripah. Toto Kartora Harjo.

Teng sewu tukang sinau kemarang pertiwika sungan jeninga koso kapiting samudro rupakaning projo datar menteng kang podo marang keraton Brawati akeh poro kamu lo kang samyang guno raras patut yen iku minong kue dia dining bawono ingat jiwis kacar itu yen tebu negoro katon lo jinawi lo terus kang sarwuti nandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang jinan cepakan bisa tuhu ijur yuriyu kawit songkong genyo amar sudi marang pakar tining tetanin saknyatani bisa murah sandang kelawan pangan tetewa yang iku minongko dadi soko guru ini negoro sandraning gemala kuning poro sudagar layar poro nangkodo rinten pantoro dalulah betatan menen kendati tangsa lumintir nanti bisa sambung dedagangan marang poro kawulo monco negari ewo diri datan ono sambi kalau ing margi katonang lur seluri ayah hilir

kali pagatul droporo kaulo kang sami mampaning kukuban boro-boro wati katon jejel pepet adu jeke tepung taritis nadyan to papaning kang liar dinulu ketingal rupa awis kuaking poro kaulungan diterp katon jejel uyal-uyalan ewo diri datan ono poro kaulo kang rumung sokat singkerangan gesang meracinani kalemunto agung dananing noto.

ngomongaken para kawula ing kukuban Kraton Darawati akeh para kawula mancanegari kang sami nderek gesang tinampi kanthi sukara kraning penggalih senadyan to pambukane Kraton Papa Sudra Ngulam Ndara satemabesa mulya katemahan jati jati katemahan mulya. Yayah bisa nandur debuk seloko pupu cindawa kencana ing riku saenggo kondang dumugi manca praja satemah Kraton Darawati kaluka.

Poro Ratu Maharatu. Ing sanyo sing kemarang kraton Duromati tanpa krono ginebaging Pancakara. Saben kala maksane ngaturake gunutaning Ratu Peni-peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsu menggawe batas yen dikalam untuk kayu marang

pinugrah semanten tandraning Nalindro Ndrawati kacarita dosa namaning nato dosa wilangan 10 nama warjini kekasih menang dirucapno ingkang sinun jejuluk Prabu Bathara Kersemut ya Prabu Alimurti Sasra Sumpana ya Prabu Padmanabaya Sang Loto Danardono. Nalindro panuksmaning dewa

marang sang tata sinaga prabangkara sing ping sring pati oncen-oncen dibanjaja. Ulur-ulur nagaraja gelang klabau kang sarung bedhilan atas woro kampu cinipok rinindo cinawi untal mas neping. Kampus semen lungit lansingan cindi puspito badung giwang koro nganggar pusoko dalam juhuti nata tinatul gue deder lu gak semendak motok itu dan gonjo tidak benar-benar manis rungko ladrang kali timo kandelan kumaru trinetes kencor keno pasultan maringan pratunggu pating galep biar pating floro menggerakkan porab di bedoyo serimi manggung jati pepingitan Joko kaloro-loro ingin sami ngampu ilu pocoran yang pasuaran banyak dalam sam gali wardo wali kolar badakan dikencoro kacumas.

katon ning pindho jaladrine nang kadyarga. Mulat marang pasebaning para narapraja ing wonten pagelar ya prasasat ngebai pasmanan. Amarga saking para wadya bolongan tumpang dengkul pisuwane.

kejaba ingin putra satria parang Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Sombo. Ya Raden wis nubroto.

manggi promambe berkunco mungkin ngarso dalem ingkang wuh. Lenggah jajar marang Sentono Durawati Satrio Garbo Ruci Raden Setyaki Yoraden Singo Mulang Joyo Yoraden Wesni Wiro Yoraden Bimo Kunting Yotambak Yudo. Mengerakkan sangin dia mantri muka pangarso Rongko dalem Durawati Putra Widoro Kandang ingkang lenggah ing kepatian tinom Regiono Patih Udawa Senadyan to iku rikala semana mung putra Demang Prandini Kamsudrut minangka Prangkaring Nata racih nalika lembut bangkit pangaturing praja Nanggedang atur pasi baning poro abdi dalem noro projo Nayoko tu menggung mantri bupati wedono panewu demang lurah bekel

Sukmono kang linuwih bung bawono langking singgi datan aurat nurasi nangking ngawasan ing sun iki piswani atmat jening sun ing pringgondan kaki Prabu Gatotkaca kang maraswan ing stinggil binatur kena kulo sawisi prayugo piswani rono ngarsan ing sun podo kantir harjo piswaniro ing stinggil binatur kena kulup kaki Prabu kulo tampi tangan kekali pengendigo dalam kancing woy ngeng rumentah dateng ingeng putro pringgodani nampi pangestu dalam kancing woy Prabu kados mboten kirang setunggal menupuan gen kulo marak swan ing stinggil binatur kena kejawi saking niko keparengu ingin putro ngaturakan pabuk tim kikunji wawon dengan dapot mawantu-wantu no us ingsun tompo kantir naning pamikir ingsun jenis sirwa ngaturaki sungkem ono ngarsan ingsun ora liwat lumuntring pangastu tiga gitampan ono kaki Prabu mungkat cancang buceng wening rumah sepos randuning badan kulo suun amawah no bolok sono sekadar manipun kanjeng wo Prabu no tadi luwih prayugo jeneng siro enggal keporongan sek anggun siro sowan kulo nuning istuakan dau timbal dalemu sombo ayu nganti kelayatan jeneng siro isun parangake suko perbagi marang kadang siro mudo ingkang nembi marak suwan nun keparang munggil pengendiko dalem kanjeng romo diwaji mengkono kulup kadangipun kakang nyayi sawise prayoga piswaniro nyayi marang ngerso dalem kanjeng romo podo kanti raharjo nun pangestuni pun kang mas Wisnu Broto winantu ingkar harjan piswani pun ingin rayi won ngerso dalam kancing Prabu syukur bejo sewu senajan ingkang bopo ngar buruci ngaturaken perbagi ponokromo anggir Gatotkaca kulo tampi tangan kekali sikat darman pun paman suko perbagi dumateng karharjan ing lumiat kulo anggir kocon gorongi nyuwun pangapunten senajan ing ngabdi kepatian ngaturaken perbagi ponokromo anggir Gatotkaca tak tompo kanthi bungah siwa kepatian paring perbagi marang karajan ing pisowanku nompo pangestu mukaya ora ana alangan siji apa syukur bejo sewu mengkuto kakang pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika kanjeng sinuwun sawise jeneng siro aduh ingsun cerah ingsun ora ketagi orang yang ingsun bakal mundut katerangan kadiparan pawartaning poro kawulo ingin dino iki ingsun dawi supaya ngadep onong istinggil binatur kena kula nuwun ingetipun ngabis daya poro noro projo mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketinggal sayek saiko proyesum kemon ngabian toro dalma inga kata sam yang aturakan bulu bekti so gelondong pengarmar no syukur bejo sem moroto prayoga nopi swan siro nangarsan ingsun kakang pati Udawa kulon unung istu akan dawuh timbal dalem bali marang atmajan ingsun kaki Prabu Gatotkaca kundur pengendika dalam kancing wondangu dumateng ingkang putra Dasatmulo sawise prayoga piswan sira nangarsan ingsun sapandhuratan nimbulake kageting pamikir karana ingsun mawas marang piswanira kang katon anyalawadi sinawang sangka ing Palenggan Agung yayah sumengko pengawal brojo andamar sasi ing kinare tandha bukti riwir butunggulura kobrang sapi agemani dodot kumlarah ora enggak didandani
Maratha jeneng sira enggal matur ing kali Prayoga. Apa dinuto marang para kadang ingsun Pandhawa apa mung seka krenteking pamikire sira pribadi. Kula Kaki Prabu Gatotkaca. Saderengipun inggih putra ngaturaken. Purwa Madya Wusana. Mbok pilih wonten lepat anggen kula marasuan. Ngantos tumpang suh aturipun inggih putra. Nyuwun gunging samudra pangasami. Kala becik penerbut tinggal maturo ingin kanti prayugo ingin sumidang taki kanti wijang satolo-tolo Kaki Prabu iswan kuling ngais pisan ngaturakan pabekti ingin ongko kalih dipunutus dumateng poro pepunden kulo ingin amarto tinanggenah ngaturakan onengipun poro pepunden kulo ingin terprasdo yang sentompo tangan luru tak petelaki nung dodo kendelo podo-podo sak nyata serodo sak wetoro lomo ora pepanggian kulonok nunri menawi sampun katampi wasing perlu dinten meniko uwa Prabu Bathara Kresna dipun aturi rawuh wonten ing setinggil binatur kena negari Indra Prasto kempaling poro pepunden kulo kejawi nyuwun pangayuman wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu murih para pepundhen kula tuwin para putra sentana pinaringana tata titi tentrem ingkang pungkasan angaturi uninga bilih dinten puniki sampun dumugi titi wanci Paman Janaka sumedya kagungan kersa amitoni pepundhen kula Bibi Ayu Dresanala garwa ingkang saking kayangan Dresilo Geni mekaten wo saderipun Paman Janaka kagungan kersa ingkang mekaten wo Prabu Puntadewa nampi sasmitaning jawata ingkang wosipun kagambaraken wonten ing pasumpenan yen to negari Ngamarta kedatengan banjir bandang tanpa sangkan menopo menika calon sambi kalanipun paman anggenipun kagungan kersa menopo pancen menika calon cobinipun poro sesembahan kula Indra Prasto nyumanggaken wonten kersa dalem Kanjeng Prabu. Eh, udah.

0: Kadang kula Papa Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pasami ngantos randhat anggen kawulang acara. Keparengi ngirahi ngaturaken prembagi panakrama sakrawipun Koko Prabu ing stinggil binatur kena kadang kula Koko Prabu jagat dewa Bathara tuwi. Patedho kalinggo murda sih panakrama nyayi kang sementah marang pun gagang. Upamane nyanyi kepener kadang kurdo ketika nak cancang pucing menika sampura kimi dalan tumibu ing pangkon dadio cayaku kosok balini gandeng pun kakang kang kepener kadang kurdo ngendikan yai tak petelaki unuk dodo kendelo podo-podo yai pulun uninggi Koko Prabu ingang putra ngaturakan pabek dikunjuk nganda podo wa Prabu ingang nembirawu. Iyo ngir, bocah bagus tak terima ngaturake sing kemarang pepudenmu.
1: Kula nuwun nggih, wo.
0: Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iyo Dimas, tak terima ngaturake sing kemarang pun gagang. Kula ngaturaken sembah pabekti rawuhipun Gusti Nata Agung tak tampa tangan loro. Sungkem pabekti marang aku, kula nuwun. Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah ngantos kaget kaduru kawkasan rasing manah kawulo awit kadinyarin Koko Prabu rawuh wonten setinggil binatur kena negari Ndramati nilaraken dumateng pengadatan tanpa cecol langkung rumiyin pramila ngantos mboten utusan mapakaken rawuhipun Koko Prabu wonten ing jawi tinggil binatur kena. Yen bab iku kaya ora dadi apa yai. Pratanipun kakang ing kraton Ndramati, Yai Prabu banjur alok yen to pun kakang ngowahi pengadatan ora bakal kleru. Senajan to mengkono mung seko kadereng rasaning pamikiripun kakang mikirake swasana ing kraton Mandura kang wektu iki kaya dene nampa bebenduning sawoto. Lha, praptanipun kakang ing kene sepisan. Tuwe kaluhurane yayi kang angka loro pun kakang mlayokake duta penglawung. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa negari Mandura. Yen Raja Pati ngenani bab keluarga kaya-kaya durung ana. Nanging kang dadi korban para kawula. Iki. Awit tekaning bebedu kang nampa ora liya kejaba mung kawula ingkang mapane ana ing kukuban negara Mandura. Alok ing akeh kaya dene lara esuk sore tekaning pati, lara sore esuk tekaning layu. Mangaten. Pun kakang nampa dawing dewa kalinuwih bisa toto titi tentrem negara Mandura nanging yen diseranani nganggu pusaka Ndramati Puspita Wijaya Kesuma mula kang saka iku yai praptanipun kakang ora yo kejaba minta kawelasan supaya negara Mandura bisa toto titi tentrem kawula-kawula kabeh bisa manggih ayem-ayem pusaka Ndramati bakal tak pundhut ngampil ora ketan musaka dang sapenginan. Syukur yang nyayi kerasa rawuh onong kraton Mandura ayo bareng-bareng lawan pun gagal ngaturaken kauningan senadyan to Koko Prabu menika kadang kula nanging jer ingkang rayi awrat menggaing kewajiban mboten saged kula tilaraken kepeksa ingkang rayi mboten saged ndherekaken Koko Prabu kundur wonten Mandura lan dereng saged ngawuningani kados pundi kawontranipun para kawula Mandura. Lah yen panjenengan mengkono kagungane pusaka wae tak gawane. Yen panjenengan bisa tata titi tentrem syukur yai bisa tedhak tumuli ana kraton Mandura besok tak kunduraki. Upami to ngirai menika tasih kegaduhan pusaka. Temtonipun badhe kula caosaken. Saring ingkang rai sampun boten kegaduhan pusaka Puspita Wijaya Kesuma. Kepeksa ingkang rai mboten saged ngaturaken Koko Prabu. Loh, kok dadi yai bisa ngendika yen ora gegaduhan pusaka Kembang Wijayakusuma lan kagungane ngono ngendi? Samun lagi sawetawis dangu. Ingkang kewajiban pusaka menika kang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Mila kepeksa ingkang rayi mboten saged ngaturaken jalaran menika sampun senes wewenang kula. Saiki sejak ini ana ora? Iki wonten Koko Prabu. Apa prayoga pun kakang pasraman Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu dewi? Apa prayoga pun kakang pasraman Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu dewi? Mboten wonten awonipun Koko Prabu kula trip paring pengendikan piyambak awon saya lepat menawi toko Koko Prabu ingin ngerembak piyambak apik yo mengko tak rebuke dhewe panjen luwe apik iki nek rembugan iki ketemu padha dene sing kewajiban ngono kuwi bisa lega inggih awe yang nganggo lantaran iki bisa kelakon sok ngutawatiri mengaten timbang lho Senjaki Dimas Setyaki wonten paring adawu Koko Prabu kagungan kersa kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturna yen ora maturo ngestuaken dawuh.

wonten paring adawuh. Koko Prabu nimbali ingkang rayi. Pun kakang nompong dikanis kadang murdo Yai Betoro Kresna ponyoto yang dimaksudi yakin kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iye, mboten lepat. Pun kakang melas marang para kawula kabeh. Sawisipun kakang melas banjur pun kakang minta sanjata pitulung dimaksudi yakin yogot gelemo melas marang para kawula ing Manduru. Seranane pusaka iku bakal pun kakang pundhut gampil. Dene panjen Dimas Setyaki Klenggono ora bakal ana ilange awit pun kakang kebener kadang merdu. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wewenang. Wenang murba masiso. Banjur Dimas Setyaki secara dadak nganggo bebungah pun kakang ya manut. Yes, pokoknya pun kakang nyilih biasa terus dulu ya gelem nyewa ya silem is. Awet ini urusan sedulur-sedulur sewan-sewan mekaten. Awet Tony pun ingkang rayi menika mboten nate nyewaken pusaka. Lah aku sing tak jaluk ngono kuwi supaya banjur duweni watak welas asih marang sak podo-podo. Luwih-luwih pun kakang iki kadang mutu. Besok yang ono kerepotan Setyaki pun kakang Sumadyo bakal bantu watai manungso kangku duduani rasa welas tresno masa podo-podo ngendi sing ono ngono kuwi apik. Nanging gandeng wedal menika yen saged aja cocok banget percaya karo sak podo-podo. Aja meneh wong liyan drayan yen perlu sedulure dhewe aja dipercaya. Aja meneh kadang yen perlu pertimbangane dhewe wae aja dipercaya. Aja meneh bojo yen perlu awake dhewe aja dipercaya. Awit mboten tentu tiang menika saged gadah manah ingkang ajek. Heeh, panjen bener. Pun kakang karo Bayu ora patek percaya kaya. Iki bener. Engko sebaline banjur Bayumu karo aku ora pati percaya. Saiki anggere pun kakang entah sekolah lungan iki sing dikontrol mesti heblek. Awet kono sok tangguh sesinggah limuni. Lah banjur lirih dimastiyaki matur kaya mengkono apa marmane? Mriko namung kangge sifat ketemenan. Yen Koko Prabu badhe mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu kagungan dalem pusaka senjata Nenggala kula aturi nilar. Menika namung kangge ketemenan. Wah. Malah lali ora tak gawa malah. Wah, iki eleke wong lunga ora nggawa alat. Kaya ngene iki ya mah. Dadi coto. Aku malah kalah karo temenggungku. Temenggungku wae-wani mbrastra nang Grojogan 1000 iki. Aku ditakoni Nenggala ora iso jawab. Pun kakang lali ora nggawa yayi. Prayogane pusaka Sekar Wijaya Kesuma tak gawal dhisik. Besok yen pun kakang wis kundur Nenggala tak kirimke. Tak kirimke. Yen mekaten carane pun kepeksa wangsul ingin rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka Nenggala tesih binjing Sekar Wijaya Kesuma ya binjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sejake ora percaya marang pun kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Aja cok percaya karo sak padha padhaing tumitahi mercopot. Wis nek ora percaya saiki dimasedhake bareng marang pun kakang kundur ana Manduru. Mengkotak pasrake pusaka senjata Nenggala. Gandeng Koko Prabu ngersaken prayogi Koko Prabu kula tekundur miyin kula tenggo.
manggih pancen sampun ngasto pusaka kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Tenimbang pun kakang dadak bola bali kukean laku pusaka apike pusaka kamu tak gawani saiki nenggolo kula suwun ora digawa Alugoro Alugoro ya lali orang gawa wis pokoke jan orang gawa apa-apa wis akeh bebete nyileh kepiye to aja meneh kok Alugoro yen panjen koko Prabu Adring badhe mboyong pusaka kula caosaken nanging yen saged ngawonaken ing raya Setyaki.

Candrawati. Undur yaya mangku duka wonten ing Brajanala Mbuyakreso Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuyakreso Kendhel. Sareng Reso Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan. Yen Raka Candra gedhene gapura sak gununganan dhuwuri ngungkuli wit pucang kelawan tirisan. Ingkang kinaya dekatek wesi balitung sirap prunggu sari nyamating gapura pinaringan inten buri gedhene sak kambil katut tabun. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Iwang Pratangga Pati. Ingkang kinar tertondo siang lan dalu kejaba mung kelangenan dalem peksi jiwa-jiwa awit yen rino samya ngupaya teduh yen wengi wangsul wonten papan uru dewi-dewi. Tebeng kanan kelawan kiring pinaringan gambar maniko-niko mawarno-warno kang isen-isening gambar bisa aneng semaken ing pandulu. Pintuning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinupoko kumojoyo twin Dewi Kumorati. Yen pintu minup kaya manten pinanggiaken yen mengo pindo bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reco gupolo reco sengarani watu gupolo gandarwo silo kang ginambar yakso. Ritmo kawat nektro kumolo untu seloko ilat majinggo karno jinoro trusing gronong lebet pinaringan marjung bono marjung bani ateges kumbang lanang lan wadun senteking kori kageting kumbang mabur gereng gereng koyor cobiso mulyo jati jati katemahan mulyo undak-undan jerambah haki bang jejubinan mergi trusing gedaton. Sinebarani lepekojo nilo cendani sinampar pur bedoyo pating kalbiar pating celorot Yayah Kartiko sambut pernah merisoto umbul songko pucang ukir kang tinang anjo gedatun iline pinoro poro gandani ngambar arum awit kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito singkating carito kundur dalem ingkang sinun kapapat ingerai tetigo Sang Padmiwara Dewi Jembawati Rukministhya Bu. Dinandhing astanya sami tata lenggah jarwo jinarwanan sinambi amresani langan kedaton ajar srimpi ajar bedhaya kang wilangane mbuyakeh mung ana kawan lajur sisih. Bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan suranggedasih gumer-gumer juring ratu. Senajan tokun meresani marang por abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggali prandiri datan bisa mendru sungkawaning penggali dalem ingkang sinun awit kengetan aturipuring ing putra Gatutkaca tatkala ing stinggil binatur kena pangaturaken swasana ing kraton Indraprastha. Para abdi inggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan sewang-sewangan gris sami lumaksana widakdo pangandika ing nata wusana racut keprabun alindra ngagem keprabun kapanditan utusan marang para abdi kinaya saged nyawisaken dupara ratus giya manjing sanggar pelanggatan muji smedi ang rambut jantur angesti marang daya panguasaning gaib. Singkating carito tatkala onong pamujan nampa marang plambanging jawata menawa ing kono ana gondo kang amis bacin gambaraken yen ing sinuwun nata Ndrawati sumedya nampa cobaning jawata wasa tedhak songing pamujan pamit marang para garwa racut keprabuing ning kapanditan gumanti keprabuing kaprajuritan estri mana arso tedhaing boten kawarsa miyos pungkuran kandhek wonten ngalun-alun nengo ing gagono tumingal pun

Kaukasan tumengo ing ngakoso tumingal soroting ponang tejo tarpos ingeri kalau semono gedini sakso dolanan kakedepaken ora ilang malah saya wuh gede selawun-lawun saenggo sak glugu gedening tejo ingin mongko yen tomerco podono tejo darpo suro terang yen iku pelambang bakal ono peperangan kang langkung agung wong agung Ndorowati kejut ing penggali ing batos angudoro soopo iki sasmitani Janoko angguni bakal kaguan kerso mitoni marang Dewi Dresono opo iki cobaning poro kadang Pandowo kono sanaliko megeng napas tanupus mateni cis gronosiko katon mati ngadek anutup babano wawiworo angesti marang tri bawono catur tunggal kasir nano sajugo kang kinar sidikoro di mana harso pasang kiri senajan tono tejo darpo suroyento kagra yang bisa lebur papan tanpa dadi metro songko panggra itani teteloyen orang bebayang nanging yen toka grayang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusak ing keraton ngamarto lan ciciring poro kadang tuin poro putro angesti malang dewi panguasani wisnu arso nampak ing bumi gayung ngakoso pindo tatit ya.

0: 뒷맛은 저기
1: 원든 발행자고 고고라고
0: yang pancen kena tak peringgake becik aja nganti dimasetiyaki bajutake kang dadi penemumu ngedekake sayubara perang sayubara pilih apa yo kelakon sencake ora percaya marang pun gagal
1: mboten kita namung sak kelibatan paribasanipun mapan menika sampun kelajeng pusaka badhe kula caosaken yen koko prabu saged ngendih kridanipun ingkang rai setia
0: wah keparat kenapa tuh pati wani marang bolo dewa
1: rupak kulo wantun jembar kulo sumadiyo
0: ojo tinggal poyo kelakonan kerama siapa-apa rampung nyamuk
1: ojo melayu kongkong.

0: 쌀쌀 뽀트 땅이요 신자기 백곡 눈 꽝당면 뚜 웅시우무에 아니면 꼬꼬 낭낭 이만게 딱 멀어 부문네
1: 영예세수 악보라 jero semua orang jamak kok ya
0: wah bilung barang kok ya
1: lah dampiri neng stasiun mau kena-kena agak dolan neng buri stasiun dampiri dijak mau juga tak mampir katroan dawa barang
0: wes angger muni karo bilung wes kok kaya ngomong wah kowe iki kendang mlebu mengko ndak konangan ana Baladewa kok nggawa toga. Niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan kalau Sencaki. Kresna tak jawab pusakane jarene sing duwe Sencaki. Niku padha karo Kresna pun ngerti. Nek sampeyan iku dudu Baladewa temenan. Pusaka niku ora tau pisah karo Kresna.
1: Lah wong Kresna kok arep diglibeng.
0: Diklipengi kapake
1: tapusi
0: lo tapusi ngono apa
1: meati apusi nganggo Baladewa. Baladewa niku putih mandes putih sing temenanan kulite sama nak putih-putih mergo laburang
0: iyo panjen mengkono banjur pusaka dipasrake Sencaki. Sencaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggalan Nenggolo.
1: Angkara duwe lah ya cilaka.
0: Aku jawab yang pusaka keri Nenggolo niku le manggon teng ngriki teng epe-epe.
1: Baladewa niku pusakane Nenggolo niku ora tau pisah. Le manggon teng ngriki. Anten nang jeron kulit jaban daging dadi anger pun digebek tangane. Kusuk ngoten amangke Nenggolo jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar niku nek Baladewa sing asli jur nyuwara glandang Nenggolo kelakon mati kowe nek muni mati ngoten jenenge ra rada alus modar kowe ngoten nek Baladewa. Ane sama ini Baladewa kayak kuduk kok ngono ra ya. Harta pusi. Cuma jane ra melu to, Gok.
0: Sire mono aku ki jane wis njrimpet. Ora melu aku nang anang wetan gadeang. Meru ketebang kuwi sekolor ya dibelukake kok. Konangan kowe kono dondele kono kok ndak marahi konangan Sencaki.
1: Sing ati-ati lho Sencaki niku ora
0: Sencaki.
1: Sing ati-ati lho Sencaki niku ora kena disembranani lho. Duwe pusaka godha wesi kuning. Akeh sing jenenge pusaka wesi kuning niku sing mesak demen ampuhe gegilane kok mongko niki wujude godha. Ditutukake gunung jugruk segoro asat napa malih sampean sing ditutuk ora tumak piur karek cilik-cilik
0: wis kono mundur kono tak patrani Sencaki
1: ya ra iso ora
0: Baladewa kok mengkono
1: ya kan Baladewa kali kutuk 5000 arep
0: Baladewa kok dinyang. Balik ke rumah sudah.

antep tangane Koko Prabu Tibonung mestakake. Kowe bisa tangi ana diwelas uripake marang keporongan plak tugel kulumu aja tinggal playu.

ngamban jimantoro Raden Gatotkaca. Mulat ingkang wonoto mandura wis datan senangling kalamunto iku sejatine dom sumurping toyo. Matek aji Brajamusti paringipun ingkang yang begawan sipo. Katamaken marang noto mandura satemah kejodiran. Ilang sipati Prabu Baladewa. Badar putra angkat rosang Batari Durga Prabu Wirambadewa.

0: Gok.
1: Nun.
0: Aku Badar, Gok.
1: Narak temenan.
2: Ah, wis ngandel pora, wis. Andang unce ang. Wis ape-ape bola dewa ngono kaya dadak. Klonyoman. Mau dia nyandang bola dewa mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso kok. Seneng hidup. Orang rumangsane dhek iki ndek lara napas. Aku makan senan tandingan arek ya.
1: Sopo kae?
2: Senengane iki cok kok ngono kuwi ora ngeman karo tenagane demeh. Aduh bujur anak.
1: Kowe iki ya sing ora-ora.
2: Lah apa ora mangkel apa nang pisuanan genakan tane do budal kok cenger-cenger. Bareng tak takon iki ana sing diteni lemune. Saman kok dereng kundur, dereng ngenteni temenggung.
0: Mirang-mirang ke wong tuwa.
2: Lem niki dinas. Tangguh peci barang. Men dunek ke suci. Yalah.
1: Kowe malah ngomong bae. Niku kok kepripun jalane kok sampean iso kejudiran.
0: Ana satres kok jimantara kok.
1: Wit. Kok katut kota nang kene po yo lu.
2: Nang kene ya umum wong nane pakne gedhe kok.
1: Ayo.
2: Ini ayah mesti nengkene mitros kau dhuwur kok lepeteng ini mesti ketara awane sumuk kau ini mesti Gatotkaca nengkene.
0: Gatotkaca iso apa kok?
1: Gatotkaca ini perunan Dwarawati anak Werkudara sing patutan karo Harimbi.
0: Oh.
2: Oh Werkudara niku orang yang siji karwane niku mongko patutane Senopati kabeh. Sing patutan saking Jolo Tunda Kontorjo niku saya bahaya.
1: Bahaya iki
2: bebayani. Wisane ngungkuli ula weling
1: karo Gatotkaca.
2: Kakangne anjuk adine Gatotkaca niku nyusing patutan saking jeron segara. Antasena niku bocah dugal kwarisang niku agek wedan edan temenanan.
1: Antasena
2: nggih. Yang patutan kali Kanoman.
1: Orang ana Werkudara kok dibujuk kono.
2: Oh iya ya. Akae wit kae.
1: Wis kae. Dudu putrane Werkudara.
2: Oh iya, Kresna.
1: Udu.
2: Kresna kok kuning ya.
0: Pak takonane kok monggo. Satria ini sekolah jiman toro sobo.
1: Akon ngarah Gatut kocok wis sobo.
0: Prabu Wirombo Dewo.
1: Terang yen kwe dem surping banyu. Ayo nutut tak bondo. Tan pisau ngalah kaku nyoto pisau jaring angin. Potol.

0: mau dek aku isih dadi Baladewa sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ning ngantem kaulan. Oh. Lah kok prajurit semono kae kok maju kabeh kok. Gatut Kaca saka dhuwur sencaki saka ngisor ditutke prajurit. Pirang-pirang nggo gegaman ngangsek merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen Piyayi Ndarawati ini.
1: Sedaya majeng. Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean niku wong elek tadi. Terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud Baladewa niku ndoro ragu-ragu rasane. Bareng pun dudu Baladewa temenanan terus reguduk-reguduk maju-maju-maju panjang sregep-sregep kok. Kesetemeng nek pendak latihan niku cak ora gelem maju. Utawa dong perjuangan ngoten niku cak. Arang-arang sing maju. Wong terkadangane dong memang niku ya bapak anak ya ora mancang kabeh. Memang niku ya bapak anak ya ora mancang kabeh.
0: Oh iya.
1: Iya, isa-isane Kang Senan kuwi ngono.
0: Wong Ndarawati
1: ya iya nek takon iki oleh lewat golek kendaraan ora ana ngono. Terkadang mencingak cinguk neng Bantul.
0: Ngopo cingak cinguk neng kono. Bisa ngora-ora. Iki yang tak ayo nih kepikuk. Penjeningan yang ngayo nih sencaki Gatut Kaca podo karo ajeng masraki awak sampean yung-yung. Ampun mang pedoke mumpung sampean tersi rondo butuh awak Rayo kisak menikah monggo mundur. Wais ora berduri. Bakal tak gawe rame. Ketok maju lah cokot tugel uli. Boten kono pelek. Wis ora gugu. Wis mongso bodho. Kowe sing ngomong aku tak jalwi pengestumu gok. Nggih muga-muga men paring ana kuat. Sabar.
1: Maju ding. Sisan le remuk. Nimbang mengake lorok kecurut diremuk ake sisan alah dene kebaca tekan kini kok orang remuk ngisini-sini dajani mawon lo tak ngasuh petengku lorok nek kula sane karo kemaju peran iku sebelahnya pun rondo tua ini pun rondo memeng kalah kan bocah-bocah ini cok kula ini coro-coro ku mendane ngomong gara-gara ming pun rampung lah kalau perang oh ya bayar
0: bingung ini omong saya
1: pun ini kan perang mangke kalau bayarannya
0: wah surah-surah

0: Luigo.
1: Wah, tenan. Sama nama dinapak ge. Mati aku. Aduh, mati aku. Di brujul, brujul ke yang tengah ngalun-alun. Manyang garap-garapan ini, jora. Aku mau meroh. Sing temandang wau. Ngangge jamang ngriki rada gondrong.
2: Iyo,
1: udawa kuwi. Kuwi udawa ki ngono kuwi garap-garapane anges. Kaya mesake to entah dibrusuk-brusuke kaya ming dintangen cangke. Kae Kang tulung ana kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. Ra tanggung jawab.
2: Lha apa
1: Udawa kuwi? Lah yo ngono-ngono ya gak dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ming kele-kele nang kono arek yo wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala.
2: Angak kena kejepit kok ngono.
1: Ah karang iso e.
2: Tulung ngono, Go. Mangke kula tulungi mangke.
0: Mati aku.
2: Kalung tulung ana.
1: Nggih ngriki, Pak, tulung ngriki. Wah, bisa akeh.
0: Aduh, mati aku, aduh.
1: Ya wis. Ora gelem kok, Kang.
2: Engko malah tok lereni.
1: Lah karang agek dimek wis aduh-aduh kok ngono e. Karang ya urung tau-tau kejepet ta. Ya loro sirae.
2: Kowe gak ditulungi silak mesake mau omong wae ora.
0: Tulung ana milu, aduh mati aku aduh, aja seru-seru.
1: Lah witena karang ndudut sirah kejepete. Amengko ora didudus sak kayange ya demeneng kono wae malah kapirang.
0: Iyo aduh loro temenan bilang
1: ya loro sithik timpet karang ya jenenge wong alangan ora aja wis tau e Jawa kuwi niku kelakuan
0: podo
3: Bang cek apa ya
4: lah, betul masih ingat ya sama aku
3: ya ingatlah Bang sekarang sudah sembuh ya Bang
4: alhamdulillah
3: Bang berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan
4: kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habu Top dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
3: Syukurlah, sehat kembali.
4: Iya, ini lantaran obat Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit,

bawa pasir ban paling top butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Hebutop.

0: Nahabuto.
1: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
2: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
1: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
1: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
3: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
2: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Nggak apa-apa, Bu.
3: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama vitamin mata cairnya?
2: Ini dibawa kok ya.
3: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
2: Iya, iya.
3: Aduh, malu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
6: Boleh.
5: Monggo.
6: Saya nama Pak Karso.
5: Alamat
6: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
5: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
6: Bisa.
5: Iya, monggo.
6: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
5: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
6: Lebih jelas.
5: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
6: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
6: Alhamdulillah.
5: Yes.
6: Matur suwun.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok jalannya pincang? Kenapa?
7: Tadi Bapak kena knalpot motor, Bu. Duh, perih banget, Bu. Coba ambilin es batu.
2: Ih, jangan pakai es batu. Sebentar. Nih, Pak, minyak herbal Sultana.
7: Apa bisa, Bu, buat luka kena knalpot?
2: Ya bisa, Pak. Minyak herbal Sultana ini minyak herbal serbaguna.
7: Ya udah, Bu, buruan dibalur.
0: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
8: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian pendengar.

0: dibuatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio

0: Lara.
1: Loro aduh,
0: nek ngono.
1: Bagaimana dolanan kok.
0: Aduh. Kemewah.
1: Kok masih ngelorok kok.
0: Aku njur klekarang.

ati-ati anggonmu berjogo negara Ndrawati mlingisaken dawuh. Siwapati dawaku nyuwun pamit nderekaken kaluhuran mugi-mugi sak pengeripun penyan kekalih negari Ndrawati tansah tinebino dumateng bebaya cinaketno dumateng.

ing peperangan Keraton Dwarawati. Rikala semana sakwisnya Prabu Wirombo Dewa kedengangan marang Raden Gatutkaca tuwin Raden Setyaki. Anyobi kasudi bianiro satemah kasorane ngayido kepelajar kapiandhem padha sanalika. Nglusup ing garumbul angaya malas nggenyo lumiat. Datan wenten para wadya bolo kang sami ninga nggenyo lumajeng Prabu Wirambo Dewa utusan sangka ing kayangan ngukir pidyan. Raden Gatutkaca saha Raden Setyaki prisa pelajari mengsah saotawis rembaginem Gandarasa pasti di mana arsa nungko ingkang sinuwuna Tandrawati nyat sangka ing palenggan wis pamit marang Kang Adipati Udawa arsa sowan ing kraton Ngamarta yen sami lumaksana rajang tepasing para diwasa griting ancara pasmi dadi munggah ukir sengkan-sengkan man bambing kaprel mah miring geger mengger argo gugur sekedap nitro candrani rawus tumekeng puncaing ukir surya wis manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet loliweran tumurun ing jurang curin lusuk wana perjaten ora ngitung pringgo bayi margi kacaran kang denulati panglin cipto doyo dia bisa tumekeng kraton Ngamarta ingin kinaryo oboling saksono kumelaping lidahku lawan tadi setindak nulai sejangka mangu pungun pungun tiasiro sini kek ingin pinuji wonten adiani wono nenggi kocapo kang kinaris nambeting carito ingin pinuji lenggah wontering

poro diwo diwo trido sawatak nowo kandek sini makanya sang pramesti datan kerso ngunandiko awet ingkono midang taken suaraning gong solukanonto kang munyo katon lah.

kayangan Salindro Bawono Paku Jati Taliwani. Ingaus kondang yento kayangan iku datan bisa den ambah marang para titah mercu.

mopinile hien tatan kai din manang kepain sawu top songa deping kayangan. Tandaniro mengkeraken gunung jamur dipokang duri mepet ngakoso. Nganakan mau tegal kepanasan ngiringakan kawat sondro di muka hangayakan pelataran yang gunung Pondolar. Kocapokan kuijil ngawontering dampar marcu Pondolar.

guling poro baju barat ini lenggahin tayangan ngukir pidian pasitran Gondomayit. Kocapokan kepar ngayun

Watak Nowo ingin wis katon blabar pindo jaladri sirtano kang samyo sabowo sang prangati batur gubri somarang pasi baning pulau diwa trido sewatak Nowo tinggal medar pangan tinggal lu keparang lu citaring liu.

Batoro Bromo opo adi Batoro Penyarian ampun ngantos kejot ing penggalih ngerai marasuan dinten meniko kerai dibunutus Romo Pukulun kakang Batoro katimbahan ngadep wonten ngersaipun Romo Podo Pukulun dilatala

inggeng putra katimbalan swangersanipun Rama Pukulun mboten sanes ngaturaken pabekti langkung rumiyin. Ulun trimo kita ngaturaken sing kemono ngarsa ulun nonri. Rama wonten paring adawu. Aduh ing upa ulun traki sawise trak ulun bakal pitakon marang jeneng itu. Dino iki kita tresno marang wong adua punapi buya. Yen tresno marang wong adua ateges ngiman marang kelengganing dewa. Ewa semrien panjen kita iki mengko buya tresno marang wong adua ana tandha bukti ing semedya kita aturake. Tri. Nun keparung ingkang putra badhe nyuwun prisa paran merdinipun dinya Pukulun lajeng ngendika ing mekaten. Atmojo kita Dewi Dresanala ingkang wektu iki nggerbini ing patutan marang Arjuna mekaten. Gandeng Janaka iku wektu iki ulun anggep yen dadi cacating para dewa bisa ngilangake marang kelengganing dewa. Cacat nyuwis kasebut ing arep ing pengangkah semedya ulun ilangi amrih para dewa iku kajen kailingan lan aja nganti mrosot kalenggane karena Janaka kudu ulun sirnakake. Sirnaning Janaka kita kudu tegel marang putu kita Ponang Jabang Bayi kang isih ana jroning guwa garbane Dresana. Yen panjen kita mbuya tresno marang ulun kudune kita ngiman marang Ponang Jabang Bayi. Nalian kita tresno marang ulun kudune kita tegel nggih Ponang Jabang Bayi kita sirnakake. Sawise sirna Ponang Jabang Bayi Janaka tekaning pati kita ora perlu kuatir randane Janaka putu ulun Dresanala bakal ulun kepenakake ulun muktekake ulun dapake marang Prabu Dewasrani. Wis enggal matur Bromo milio milih mateni putu kita Ponang Jabang Bayi opo milih kita ninggalake wong atuwa. Yen panjen kita tresno marang wong atuwa kudu kita tegel mateni Ponang Jabang Bayi. Nanging yen kita tresno marang putu kita kudu ninggalake marang wong atuwa becik kita racut keprabuning dewa gantine Ponang Jabang Bayi kita kang kudu bisa nutup marang dosane ulun sote kawah condro di muka. Maturo Batoro Bromo.

mateni putune. Konang jabang bayi pasrano baji barat karben podo ditadah tromongso. Ewa semono yen pancen Bathara Brama cidro marang ature iki mau, malah prayoga ditegeli Bathara Brama dirmangsa baji barat niki sediko. Kepareng ingkang rayi medal jawi nata para putra-putra baji barat sing ati-ati. Mas no penyarian poro yang yang poro jauh to dikumpulake bisa njogo marang ketentraman ing kayangan sendika kulun

yen Buya mangkat terang-terangan. Dadi aja cocok seneng ngiwo-ngiwo. Kancane do budal kok malah nelesep-nelesep. Wis dinei surjan barang kok. Ngelirwake dawuh.

Yes, Gandhi. Guyu nek dileke wong tuwa. Atri bare kitoran. Bantu marang si permeti Betara Guru mbok gedung bantu. Beca cali. Aku senengane kok cok gugu karepe dhewe. Dolan wae sing dipengking ora. Gugu karepe dhewe, saya tua kok saya gendeng.

0: ngono kuwi ora ketemu nalar. Kane iki dawuh sik diperwati mingkat kita mangkat, Bu ya. Mangkat, Bu. Yen mangkat ayo Janaka timbali. Nggih. Bab Janaka mangkat lan orane ditimbali, mengko gumantung ulun ran lan kita. Yen panjen wani kita ya Janaka disendal main dicabut nyawane. Ewa semuanya Janaka panjen manut-manut ditimbali Krara Aris mengko dadepake Adi Permesti. Yen bangkang cabut nyawane mengkono. Yen angel. Wah, dadi tukang pencabut kok dadak wangsulan. Angel lan urane ku gaweamu.
1: Oh nggih. Nggih monggo kula dereke niki nggawa liyane kula napa mboten.
0: Ora mingkito.
1: Ora ngono.
0: Ora gampang kita ngawal ulun. Ora mung kepenak. Ono popo kudu ditandangi.
1: Nggih.
0: Tak dawuh kita ra mangkat atur kaji guru nampa pidana.

0: dawuh ingkang putra Ibu Betari. Punya dong dawuh Ibu Betari.
1: Nungsong pawarta, Bu.
0: Nungsong wartono to. Joromaya jarumeya maling sukmo maling rogo. Sang Hyang Prabu, Sang Hyang Lengkung, Pulunggana lan kabeh para baju barat.
2: Lho.
0: Sumurpa mulata jeneng kita adoh tak cerake crak tak ora ketangi. Dina iki Iwang Permati Bathara Guru tetep bakal bantu marang putraku angkat Prabu Dewasrani ingkang onong pungkurakuwe.
2: Iya.
0: Bakal didapake karo Dasanala. Nanging ana sranane Janaka kudu tekaning pati. Lan turun-turune Janaka nyonong kayangan cilik ditundung medhun Mercapada gedhe dipaten. Gandheng wektu iki Dasanala ya pacangane putraku Dewasrani. Wis ngerdini. Dikersake punang jabang bayi supaya digege yen wis lair endang dipaten. Sang Hyang Brahma tatkala semau saguh bakal mateni putune.
2: Nggih.
0: Sapungkure Sang Hyang Brahma kita kang tinanggenang ngetutake sangka kadua. Yen pancen bener-bener Sang Hyang Brahma mateni marang putune, punang jabang bayi jalukun dipangan para kanca-kanca baju barat. Nanging yen ora sida dipateni gambarake Sang Hyang Brahma ngeman karo putune malah Bathara Brahma panganen sak kancam baju barat. Iki pokoke niki mangke yen sida mangan bayi, yen ora sida mangan bayi malah mangan Bathara Brahma mengkono. Bejoy. Wis pokoke bayi lan urane kudu mangan luputa bayi Bathara Brahma. Saweske gamaning buta guber penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah getih keranjang wadah balung. Ayo to iki mengko luputa mangan bayi mangan Bathara Brahma.
1: Bola bejo kemayangan cinung lakangelan. Iki laku ngimpi kanane kae ketiban dalu. Nyono-nyono si doleh panganan menungso temenanan oleh bagiang betek kulolo atak kau mulai siji atak mulai kecugeng.
0: Oh nanya di karena ini anakmu
2: lacing kepareng mulai sak rincang bidal ngetutakan lampai pun Sang Hyang Brahma.
0: Sing hati-hati, konco mangkat, konco mangkat, mangkat, mangkat.

ketemu karo Jano, kok kang isine kita sekloron lan kabeh Purwadya balamu saka negara Parangkencana. Enggal didawi ingin supaya nggoleki Janaka. Ketemu ana ngalas paten ana ngalas ketemu ana pertapan paten ana pertapan. Kamu yang Janaka tekaning pati gampang dresana tetep dadi jatuh kramu lan bisa akhir tebi bakal kawujud dadi lanang jagat. Yen mekaten kepareng nyuwun pamit Kanjeng Ibu Betari sing ati-ati monggo kok Prabu kula dalaken ya.

0: Nggir wonten sina padha besuki nggir.
1: Nampa pangestumu kaya waras ora ana siji apa ibu. Ora ya padha slamet to, Bu.
0: Iya kaya ora siji apa. Nggir wonten sina.
1: Aku gandeng dadi anak mulanang ora iso basa sing gedhi pangapuramu. Sembahku tampan ana, Bu.
0: Iya ya nggir tak trimo. Aku njur ketonto-tonto aku angkara tembung bu ngono kan. Ketonto-tonto sapa le?
1: Wong semono gedene kok suarane cilik. Tonto-tonto makmu cilik.
0: Oh iya.
1: Angger menipu ngono mak.
0: Bu, menunya karangku cok lamat-lamat cukup nambahku. Aku yang buat orang kesusu-susu Thomas kue itu boleh udut itu atau tempat ngono kue nak anak muka anak karaku mencok muni Sri ngono kata muni bu ngono. Jane ya tak kon muni nggo wangun-wangun.
1: Nek kok disebut bu ya ora wangun wong, wangun aku. Lah aku kira bocah urung sepira ngono lho senajan awakmu gedhe ra meng gedhe kajih. Ning cara-cara ki urung sepira ngono, ngene awakmu ki kurwa.
0: Eh aku gedhe kok ana badminton. Layune banter dhewe aku men

0: iki semono gedene mlayu bandera jamak. Akeh bojoku are sembro tak konto. Gelang sarang. Ora peduli neng paran pokoke kangge rada menusuk ati. Jurus temenanan.
1: Ya ya syukur ya. Dadi lemu latihan pencak ya ana paedahe nggo jurus wong lanang. Kae kepetung ngingon-ngingon pokoke.
0: Ora iki abdiku.
1: Kok wangune kok rada rembugan ting glendeng wong loro.
0: Ana apa to nggih Rantasena kok katinggalan tekan kene.
1: Aku aja to anggap ming dolan lho Bu iki aku ana wigati. Sepisan aku ya tilik ibu ingin ngongko loro aku dudus karo wong para pepundhenku wa Prabu Puntadewa sak sedulur. Seko kersa dalem Prabu dibiyantu kabeh para pepundhenku ya klebu karo bojomu.
0: Bojomu sapa?
1: Ha bojomu sapa?
0: Pangeran Janaka.
1: Ha iya, mbok ya paman Janaka ngono,
0: ora kok bojomu.
1: Lho nek paman Janaka kuwi bojone sapa?
0: Ayo bojoku.
1: Nah, mulane bojomu ngono. Engko aku ni bojone sing mburi kae kowe ora oleh.
0: Mane sira nggih sajeng ngesir kula ane. Sing disirne uri rumiyen me kula, jancane pun menika.
1: Aku ora mau manro kowe kok.
0: Oh nggih. Banjur tutus sapa?
1: Dina iki ibu didhawuhi medhun nomer Capada. Supaya lenggah ana kraton Ngamarta diarep-arep Ibu Durpadi, Ibu Wara Sembadra lan Ibu Sri Kandi kabeh para garwa-garwa sing isine iki Ngamarta bakal pepanggihan para sesepuh sing kanggo sarana tegese sing kanggo sarana ngumpulke para sesepuh mau Ibu Dresanala anggone. Nek metengi apa to, Bu?
0: Gerbini,
1: gerbini. Wis ana pitung manci,
0: pitung sasi.
1: Oh, pitung sasi. Kuwi nek gerbini pitung sasi iki jenenge apa?
0: Mitoni,
1: mitoni
0: utawa ngebani.
1: Oh.
0: Oh, dadi nek wong-wong iki nek gerbini iki njuk dipasangi ban apa piye?
2: Ngebani iki tegese iki ngebani iki ya mitoni kuwi ora kok njur weteng dikeki ban njur dikompo diglindingake wo.
0: Tolol. Anake salah arang kok sing njeneng ngebani kok ora iso. Aku kali ngarane ditungkep.
2: Wis jenenge klaru ora ditungkep ditingkepi.
0: Ayo kuwi ditungkepi kuwi. Karang aku kene karo pretungan bab ngebani tungkepan ngono kira patek. Apa le? Nek konto ya.
2: Sing tapake le konto wae.
0: Iya ya pancen mengkono aku ora bakal mingkuh mapan kewajibane Pangeran Janaka. Nek ya tunggu apa pundenmu Rama Sang Hyang Brama.
1: Ha iki tindak ngendi to Kaki Brama?
0: Suwana nang kayangan nggih, mengko wis kundur banjur matura. Mestine aku ya men bakal manut apa kang dadi ngendikane Sudermamu.
1: Nek jane mrono wis rasa ngenteni wedine kon tunggu ya tak tunggu ngku dikongkon ku nek nganti pindhun kaweni ora urung cacatku mengko dondher-ndherke ya wis endah-endah kongkonan bocah nek ora patek normal mesti ngono. Watake para sesepuh luwe-luwe bapak yen ngene karo aku. Cah gemblung kok dikongkon. Aja nganti aku senajan to dicacat dadi bocah edan dikongkon mindun gawe niki aja nganti tak tunggu sak kundure Kaki Brama.
0: Mengkono nggih.
1: Gancang carita geris kang munggal kawi. Kundur Sang Hyang Brama inging rikala semana tawang-tawang tangis. Tetes sing waspa kang saka pepadune nitra kang datan kendhat pangudi

anak kungkir Dresanala. Iki lelakon apa kang kudu tak lakoni? Lan apa cobaning dewa? Anggon ulun tumitah dititahake marang Sang Hyang Nurcahya dadi geneping dewa kang kudu ngembat lakon kaya mangkene dina. Rama panjenenganipun kondur sajak mengkusung kawa wonten menapa Rama? Oh iya kulaturi ngendi ingkani terpaca menapa ing kapenggalih? Sang Hyang Brahma kondur muwun nak mestine rak susah

0: Mbok ya copi ku ratri ngerom-merom dan ayu
1: iya
0: kulatri longgar penggalipun Kanjeng Rama lan kulatri kaguan penggali lingsem menika ingkang wayah yoga kula Antasena sampun wonten ing kayangan
2: Antasena inggih nganti ora ngerti wis rada sawetara nggir ayo saurunge kaki kundur aku wis nangkene kikit mau padha Basuki pangestumu kaya selamat kaki Bromo rak ya ora ana alangan apa-apa to ki
0: iya kaya ya ora ana apa-apa
2: nangis aku mau
0: iya nggir
2: susah pikire ketara muwun
0: iya
2: ditutukake kondak kagol
0: iya tak tutup nih sike lenggau sing kanti prayuga
2: ae tak tunggu kene
0: nggir
2: Dresana lo
0: kula Rama
2: dina iki mung kari gumantung ana kita yen lilo matura lilo nanging yen ora lilo ulun mesti bakal nampa duka yen lilo matura lilo nanging yen ora lilo ulun mesti bakal nampa duka
0: lah wonten tahu menapa
2: sejatine sang yang guru paling dawuh mengkene Bromo putumu geginen yen kapancen bisa lair kanthi slamet yen wanita bakal tangguh geleping widodari nang yen satriya bakal calon alendra ora ketan sak kadang sak pengenan bakal tak lenggahi onong dampar marcu pundro yen Bathara Brama ora gelem temandang ora gelem angkat tondo ora tresno marang putumu la yen tresno karo putumu kudu lelak mongko genah kuwi bocah durung sepiro urung tekan titi wancine nggih kepiye apa prayoga digege apa ora putuku ponang jabang bayi
0: yen penemu kepiye nggih Antasena
2: aku ki rene ki diutus perkara iki ana lakon kok mengkono gumantung ibu lan kaki Bromo lan aku yang mingkari neksani yen lahir putri aku genep widodari ngono to kaki
0: iya
2: ning yen lahir lanang arep dilenggahke ning dampare kaki guru
0: iya pancen mengkono
2: nek pancen dasare putrane Bapak Janaka terangkir sarangan kudune ya upama lenggah dampar marcu pundha ya kuat didadekno widodari ora bakal mokal kuwi dawuh kaki guru yen gugu aku ya kudu dilakoni awet sing dawuh gugu aku ya kudu dilakoni awet sing dawuh sak ndure kaki Bromo
0: kula kantun dhewe kersanipun Kanjeng Rama
2: yen panjenengan wis manut
0: iki gagang lanang mamahan kanggo srana nggiki marang putramu ponang jabang bayi kula nuwun inggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama

Kromo kados mbutas padang. Putuku inggih Rama. Bela mandi temenanan. Ibu cawadun kula pukulun dawuno marang konco kancamu supaya banjur melu-melu bantu tenaga.

0: yapma. Ku kabeh dokon tototom. Kabeh dokon tototom melu temandang gawe iki ya.
1: Gigi gigi gigi.
0: Gusti mu arep blabaran.
1: Wis mapanonong padha mengkukar ben banjur direwang-rewangi marang para abdi-abdimu. Nuli anak ya Baskara titi mungsu. Marmane babaran ingkang kicak. Sulai Dewi Dresanala katon Anguthawati. Lan sesambat pindho sendarin katipingan.
0: Aduh Rama mboten kiyat yen kados mekaten raosipun. Rancanaka kang putra paringana pangayoman.
1: Wis kowe nyuwuna pangapura marang pertimbanganmu.
2: Ya prayogi nyuwun pangapunten dhateng ingkang raka.
0: Ewang-ewang ana ya biyung
2: nggih wong kula dak riyen nggih nglairke nggih. Kula sambat-sambat kan kanca jaler. Njure enggal-enggal bisa. Tak pulus.
1: Aku ndelok polahe ibu kok ora patek wentolo tak semingkir ya. Singkating carito. Wis magut ing margaina biak langse gundul kiri. Miyos kakung ponang jabang bayi manter tejane saksodolan. Sembodo kalamantaku putrane Sang Dewi Dresanala patutan marang Raden Janu.

kupu nang jabang bayu ngerti padang wela. Bocah ki kok aneh temen, durung tekan mangsane mangerti padang wu. Diriku mangerti padang wu. Diriku doyo digigi supaya bisa lahir sak ora-orane kudu bocah ora di kekuatan, lah kok malah cayane manter polae kaya dene bocah kang wis tekan titi wanci ning lahir. Harta kapake monggo aku kelingan ngendikane pukulun Bathara Guru yen aku tegel mateni punang jabang bayi Dresanala bakal didhawuhake karo Dewa Srani, ning yen aku ora tegel mateni putuku malah kosok baline bakal

mongko dresana wis cukup bisa rencang. Mumpung putuku antasena ora ana. Kepeksa aku kudu tegel karo putuku Ponang Jabang Bayi jaluk kelangan dresana lo. Putuku Ponang Jabang Bayi bakal tak perjuangkan.

0: 이 무엇이 곤두르스코 베치
1: 이 연결
0: 베시람 바랑
1: 웨시
0: 유리스 트란쟁
1: 트란쟁이 오빠
0: 루넨 타스타 바랑 시핫 가요 오빠
1: 트란쟁

0: banjur adimu kakung apa putri?
1: Aku rum nilai ditakoni ayombo.
0: Iki kepiye to kok dadi ora ngerti lah, mau sing tunggu rak kowe to.
1: Aku ki weruh ibule pola kaya ngedeg-degi nalarku sambate ngaru-aru aku trimo ora semingkir. Bodhe adiku lanang apa wedok?
2: Lawang kula nyirami kang ibu menika kula mboten mangertos kok nek anak kula nggih. Ana sing jaler, ana sing setri, werni kalih.
1: Aku ora takon ningon-ningonmu kok.
0: Iki kepiye to kok dadi kaya mengkono? Lah apa wis diboyong ana kayangan? Nek kinten kula pun diboyong sowan sang yang kula sing dilenggake teng dampar napa niku wau mecucu
2: marcu goblok iki marcu ngono
0: ayo kuwi masu
2: kok ora iso omong-omongan wis iso
0: ya ronto sen aku pasrah marang kowe mongso bodho nggih ya yen atimu iku mau pinaringan toto tentrem yang nganti ana apa-apa ketemu ya sik kok ora ketemu ya sik kok ibu sik cakil enggak tak golane aduh.

bang-bang. Atas dawuh pengendikane Sang Hyang Guru, yen wis tok gege putramu supaya tak pangan sak kancaku. Jaramaya, apa iya panganan Kiyi Putuku? Wis tak trimo Ranyipati do panganan. Kono do panganan dinteke. Lilo lahir batin tak pangan saiki panganan Putuku. Sinaito kata Gandarwo ingkang nungkuli marang lari punang Jabarwo, ingkang nungkuli marang lari punang Jabang Bayi kena doyo panguasane Sang Hyang Putu. Samyo Kantoko salang tunjang rebu ducung gegulungan marang ruwangi ro pribadi.

0: 뭐.
1: 야. 또 꽁으로 꽂혔다 간겠네. 왜 이거 보도망 안 나요, 이스크바.

bocah ki ora kena kinaya ngopo. Pangan buta sepirang-pirang buta ora bisa tekaning pati apa kelakon tak lagar geni bocah iki. Kasirnaken marang daya panguasaning dahono. Ora bisa temukan pati malah bisa lumaksana lan bisa tata jalma.

0: aku arep nagih janji, ayo aku kudu disowanke ana ngersane kaki guru lenggah dampar marcu pundha manik.
1: Mati ya.
0: Atapangan putumu. Atapangan putumu.

0: ਮਤੂ ਕੱਤੀ ਐ
1: nanti semaput kira kebangetan nak putu pusing
0: hati aku hati aku wis pokoke mangan sananane wae lah sananane wae lah rasa milih-milih
1: meneh pancen mengkono nggih ayo tak soanake ana kayang.

perkewet gini semedio nyirnaken maringkang wayang wisanggeni. Estri mana arso den perjoyo. Takol semono gini lumaksono. Wonten ing igir-igiring gunung Kuwandawan. Tanpa tido-tido kang wayah kajongkongaken gegelundung jurang.

0: wis aku tak takon Kaki Bromo, rasa goroh karaku iki adiku ponang jabang bayi nanti. Awan sak ilangnya adiku ponang jabang bayi, ibu sing dicucuh aku. Ketemu ya seko aku, ora ya seko aku. Ayo nanti. Iki ku mergo seko aku mangkel, yen Kaki Bromo orang aku malah tak polo dewi, milih tak jotosi pemilih ngaku. Milih ngaku. Milih ngaku. Panjen sejati ini ulun diutus marang Sang Hyang Guru supaya mateni adimu ponang jabang bayi. Ki lahir tak pateni ora mati malah gede. Iso mlaku, iso guneman ngaku jenenge Wisanggeni. Bocah kuwi, iya nggih, saiki nek disaiki. Ilang ngaku ora milih tak antem milih aku milih ngaku tak cemplung ke kono jurnalanmu sepi kepiye bocah durus pira kok ndang dicemplungake jurang semono jerone wong dipangan buta we butane do kualat nggih yen pancen kowe bakal ngelabui marang adimu golek ono yen ono bocah cilik kangaran Wisanggeni kuwi putrane ibumu Dresana wis yen pancen ngono sumbring angkara mung genah ono Kaki wis bali yo sawang ngersane Kaki Guru wis matur yen ponang jabang bayi wis mati ngono yo
1: iya
0: ganti dino koniteni ono popo kon ngadepake Kaki Guru kurang bejo aku arep ngamuk rono aku
1: wis mongso bodho
0: nggih bali kono.
1: Yo,
0: wis rasa mampir ana Dresna Geni. Terus nang kayangan.
1: Yo.
0: Lemaku nurut pinggir.
1: Yo.
0: Iki jenenge aku ora melu apa-apa, melu kangelan yo aku. Mergo saka Wisanggeni.

mesti ono sing wani ngelekake. Lan uripe aku karo Sang Geni bareng sesuk muga-muga yen dipundhut karo sing kuwasa aku karo adikku Sang Geni bareng. Tutke saka kaduan ilang sipate Raden Antasena. Yo ngodol lumiyatiro kang rayi Sang Geni kang nurut peperingan jurang. Salah getaden dadi satu sembawa gedhe sakaran.

0: Tarini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kutowinangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gaji?

0: kejadian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan, ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2 ribuan, pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, pa. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: rasa seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
2: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah 1 minggu nggak kerja.
1: Yang dirasa apa katanya?
2: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
1: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
2: Apa itu Sultana?
1: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
3: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegal linu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: Radio Star.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Nay, ini jam berapa ya?
6: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
5: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
6: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
5: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
6: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
5: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
6: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Pitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Mau kemana, Pak?
9: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
8: Oh, boleh saya nitip satu?
9: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
8: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
9: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
10: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Dengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsa, RT 02 RW 07 Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Anak saya punya keluhan penyakit gatal-gatal, tapi saya sekarang tidak khawatir lagi karena saya sudah punya solusinya. Saya dengar iklan dari radio ada minyak Sultana Herbal. Langsung saya beli yang 100 mili. Terus saya balurin ke seluruh badan anak saya dengan rutin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekarang anak saya tidak gatal-gatal lagi. Kalau tetangga teman punya penyakit seperti anak saya, ayo cepetan beli minyak Sultana Herbal. Sultana, minyak herbal serbaguna, banyak khasiatnya. Terima kasih.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
12: Radio Setara

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Martivi.
1: Mau kemana? Kok sendirian?
2: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat siapa?
2: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
1: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
2: Iya, masnya mau nitip sekalian gak? Habutop.
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
3: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
2: Kenapa ya?
3: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
2: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
3: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
2: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
3: Nih, baca lagi.
2: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
3: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
2: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
3: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
7: Bunda Harta.

0: receh, Pur.
1: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak.
0: Udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
1: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
0: Pur, Sepur. Aduh, malah nyakar, Bu.
1: Nah, kan, Sepur lagi sensi kali, Pak.
0: Mana ada burung sensi? Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran Sepur nih, perih.
1: Nih, Pak, makanya lain kali hati-hati.
0: Iya, Bu. Dasar Sepur.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya mau berbagi pengalaman. Alhamdulillah saya sekeluarga cocok sekali menggunakan produk Sultana, yaitu minyak herbal serbaguna dari PT Denatur Indonesia. Udah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan produk Sultana ini. Waktu digigit semut rang-rang sampai bengkak, terus luka, terus anak saya paling alergi kalau digigit nyamuk, bisa langsung sembuh setelah dibalur-balur minyak Sultana. Pokoknya minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia banyak sekali manfaatnya. Bagi Anda yang belum pernah mencoba, silakan membeli di apotek dan agen-agen resmi terdekat. Pasti sangat bermanfaat. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.

0: Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Sembilan delapan poin empat Radio.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: Radio Star.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuta Winangun, Kebumen.
1: Terus niki persis pengajian niki mboten main-main nih. Niki pengajian kelas berat nih. Niki pengajian kelas berat niku teng mriki niki. Soalnya samping Borobudur persis nih. Pusat peradaban agama Buddha terbesar di dunia niku gini. Belum sampai nih pengen ngerti. Niku teng mriki khataman Al-Quran samping pusat agama Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. Niki nek awan terus di drone ngono apik nggih. Niki lek di drone ngono apik, kene ngaji Quran kono Boro Budur Amitabha. Ini hebatnya wong Magelang ini. Dan ini tidak di semua tempat memiliki seperti ini. Inilah. Nah, candi ini juga penuh misteri. Ini candi ini. Ini berdiri sekitar tahun 800. Arsitek ini. Ini dilala arsitek ini wong Hindu. Candi Buddha ning arsiteke wong Hindu. Mulane Candi Borobudur niku modele kaya candi Hindu ya, Candi Buddha. Arsiteke namine Panukuh. Panukuh niku cilikane jenenge namine Panukuh. Gedene dikenal kanthi nami Resi Gunadarma. Nah, Panukuh niku Hindu. Iki tak critani sik iki sadurunge kula ngaji. Panukuh niku Hindu. Nah, kok iso mbangun candi Buddha. Dadi rumiyin niku teng daerah Wonosobo sakiwa tengene niku. Enten kerajaan namine kerajaan Mataram. Wangsa terbesar penguasa Mataram niku wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya niku Hindu. Nggih, wangsa Sanjaya niku Hindu. Agamanipun Hindu. Raja sing paling terkenal niku nggih Raja Sanjaya niku. Tapi pada suatu saat Sanjaya niki enggak ada keturunan. Engkang nami Garung. Nah, nami Garung niki diabadikan dados Kecamatan Garung Wonosobo. Niku Rakai Garung. Cuman Rakai Garung niki akhirnya pindah Buddha. Ngeten lho. Dadi Rakai Garung itu pindah Buddha. Lah begitu pindah Buddha, niki rada keras. Sampai akhirnya terjadi konflik kali duluripun ingkang agamiin Hindu. Nah, salah satu penerus kerajaan Hindu niki onten ingkang nami Panukuh. Karena Garung niki sekti, Panukuh kalah. Calon rojo sing tesih cilik niki kawon mengembara. Lah, si Garung niki akhirnya pun menjadi raja Buddha yang sangat terkenal bergelar Samaratungga. Nah, Samaratungga ini ki akhirnya jadi raja terkenal. Sementara pada saat yang sama panukuh yang mengembara niki wangsul dadi resi terkenal. Naminipun Resi Guna Dharma. Lah, suatu saat Samaratungga utawa Garung niki pengen gawe candi. Tapi ndak ada satupun arsitek yang mumpuni. Lah, ngongkonlah si Panukuh niki utawa Guna Dharma. Nah, si Panukuh utawa akhirnya nompo orderan gawe candi. Lan dilalah niki di saat gawe candi sebagai orang Hindu gawe candi Buddha. Anak Samaratungga niki ingkang nami Pramodawardhani. Lah niku jatuh cinta. Ya, kata lho jatuh cinta. Kali jenenge Panukuh utawa Guna Dharma. Akhirnya sing Garung Samaratungga yang tadinya anti Hindu dilalah duwe anak satu-satunya perempuan jatuh cinta kalian si Panukuh nih. Akhirnya ya gelem ora gelem toh, terjadilah pernikahan antara anak Raja Buddha kalian tokoh Hindu. Lalu aku mulai nek gegeran politik kok jenuh temen-temen. Paling medeni gegeran politik aku nemen ngasih anaknya jatuh cinta. Matek sampean. Baru pilkada, ya wes jenuh temen-temen kudang anakmu jatuh cinta. Karena pernah terjadi di Magelang ini, anak Rojo Buto yang paling keras mencintai orang Hindu. Akhirnya kerajaannya Samaratungga diserahkan kepada Panukuh yang Hindu. Karena Panukuh nikah sama Pramoda Wardhani, bergelarlah raja baru namanya Rakai Pikat Pikatan. Dari situ kemudian terjadilah pembauran di Jawa. Ada yang namanya Siwa Bu Buddha. Lemlana satu-satunya ning donya ana Siwa Buddha ya. Teng Jawa iki. Siwa kok iso gabung karo Bu Buddha. Semenjak itu ya alhamdulillah tidak ada lagi pertentangan antara Hindu Bu Buddha. Makanya begitu berdiri Borobudur rukun wisan. Sudah cepat ketemu titik antara Hindu Buddha. Landilalah Resi Kumbayoni konco mondoke pikatan iki utawa Panukuh itu berkuasa duwe pondok gede wong sareng sakniki di pesantren teng daerah Prambanan Boko mriku. Matur dateng pikatan. Lah aku mbiyen koncoan kae piye wis enak ta saiki sampean dadi raja wis gawe Borobudur. Aku saiki gekno candi Hindu. Mila putranipun pikatan ingkang nami Lokapala diserahkan apa kontrak berikutnya untuk membangun candi Hindu. Berdirilah kerajaan berdirilah candi Prambanan sing teng mriko niku candi Hindu. Akhire rukun dilalah 1001 sekitaran itu Merapi meledos, 60% Gunung Merapi jebol. Orang Hindu menyebutnya pralaya. Pralaya niku kiamat kalau dalam bahasa Islam. Kalau dalam bahasa Nasrani Armageddon. Tapi kalau dalam bahasa agama Hindu itu pralaya, kiamat. Akhirnya buyar. Wangsa Buddha dipimpin Balaputra Dewa, wangsa Sailendra geser datang Palembang memperkuat kerajaan Sriwijaya. Akhirnya Sriwijaya jadi besar karena tidak lagi ribut masalah agama singetan dipimpin sindok bikin wangsa isana jadi cikal bakal kadiri doho tidak lagi ribut masalah agama, berdiri Singasari juga enggak ribut agama, sampai Mojopahit berdiri sudah ketemu berbeda suku, berbeda bangsa, beda agama, Bhinneka Tunggal Ika. Nah. Jadi mulano di sini kenapa kok bisa Bhinneka Tunggal? Wis tahu ribut dan semua sudah punya pengalaman bahwa konflik agama itu sangat berbahaya. Nah, itu peristiwanya terjadi kapan? Terjadi sekitar tahun 750-an. Masehi. Jadi itu tahun 750. Nah, makanya kalau kita tarik dari kelahiran Rasulullah, oh ini berhubung ya karo mulutan. Kita tarik dari kelahiran Rasulullah di tahun 571, peradaban kita itu tidak selisih jauh, bahkan sekitar 150 tahun jaraknya dari Rasulullah yang ada di sini. Ini jarak 150 tahun berarti itu bareng dengan orang Arab ditinggal Rasulullah gak bisa baca Quran ketika menggunakan huruf Arab yang murni, pakai huruf Arab sing lungkik-lungkik niku. Maka Al-Quran diharokati di setelah titik-titik tahun 65 Hijriah, 45 tahun Kanjeng Nabi situ dikai titik-titik, 150 tahun berikutnya kei syakal sehingga kei titik-titik namine Abul Aswad Ad-Duali sing nai harokat syakal fathah kasroh doma namini pun Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Loh, ini bisa ngukur. Jadi mulanya penjenengan kok lahirin Nabi 571 tengriku kok empun dipun sebat wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku orang utus sira Muhammad kecoba tadi rahmate wong alam kabeh, wong alam sing teng Jawa niku nggih dilalah pun duwe kerajaan. Itu alat ukur. Jadi nek cara sakniki niku nganggo alat ukur waktu periodik. Nek kelahirane Nabi Adam mboten pun mboten patek dibakas nggih. Wong donyane iku kurang akeh. Alam iki gek sepi, gek wong loro tok, Siti Hajar apa Siti Hawa kali Nabi Adam. Nabi Nuh niku gek sak desa, sak suku. Sampai akhirnya teng zaman Nabi Ibrahim niku satu negara. Kota lah. Lah zaman berikutnya anaknya menungso tambah akeh sampai akhirnya Nabi Isa Romawi wis ana negarane. Lah Nabi Muhammad lahir 571 dilalah dunya niki pun penuh menungso. Nah itu lho mila wektal Kanjeng Nabi dipun dawuhi asal dawuh King Allah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, tanggung jawab Nabi Muhammad niku abot sebab dadi rahmate wong alam kabeh, sementara wong alam kabeh niki sudah punya model kehidupan. Contoh wong Magelang niki pun duwe panganan wajib wek. Contoh niku wek apa wek wek karo tape ketan muntilan. Wis wong sak Magelang iki wis duwe tape ketan kabeh, duwe wajib wek. Tiba-tiba sampean niki duwe tugas kenalkan makanan yang enak. Iku ora gampang. Untuk ngganti tapi karo ganti wajib. Kasihlah makanan yang kira-kira wong sak Magelang iso nompo kabeh makanan baru niki. Kan luwe gampang. Nopo? Tapi ketan wong wis terkenal. Padha karo Pak Grengseng niki. Dadi bupati saat Magelang ya wis tahu duwe bupati. Beda dengan daerah pemekaran baru ngoten, si anyar ngono. Dadi bupati ku enteng. Lho Pak Grengseng iki dadi bupati di kabupaten sing sadurunge ya wis duwe bupati. Lho kan ora gampang kuwi. Kongkon dadi pemimpin di tengah masyarakat sing wis duwe pemimpin. Lah Kanjeng Nabi yang ngono dadi nabi, kongkon dadi nabi di saat menungso wis duwe saanane. Nabi nggawa Gusti Allah. Wong donya wis duwe Gusti Allah. Ini kan berarti harus ada geser dominasi. Wong donya wis duwe kitab. Ngerti-ngerti Kanjeng Nabi nggawa kitab. Iki padha karo pasar pabrik mobil di tengah masyarakat yang sudah punya kebiasaan punya mobil. Kuwi luwih angel. Yo Kang, iso halus ora sing ning kene iki? Yo Kang. Ora krungu apa ora gelem ngrungokke kuwi? Ono bupati ora sopan. Ngomong dhewe. Jadi Nabi itu hadir membawa ajaran sing wong sak donya iki wis duwe. Iku kok ora gampang. Gawa musik ngeten iki terbang. Di saat masyarakat wis duwe alatmu musik, iku ya suwe memperkenalkan terbang. Bakul son. Di tengah masyarakat sing wis duwe son ngono ya. Lah, Nabi Nuh niku nawarke agama ketika masyarakat rung di agama, iku wae angel. Lah, mulane Kanjeng Nabi niku kan nama bu'aistu liutam mima makarimal akhlak nyempurna no. Sebab nopo Nabi terakhir ini ketemu masyarakat wis duwe apa-apa. Nabi nggawa pelajaran Allah, wong donya wis duwe pangeran kabeh. Neng kene wis duwe Hindu, neng Cina wis duwe Konghucu, neng Afrika wis duwe kepercayaan-kepercayaan lokal, Romawi bahkan wis duwe Nasrani, Palestina gedene semono wis duwe Yahudi, Jepang wis duwe Shinto. Tuh, niku mboten gampang mulano. Sampai saat ini itu rampung. Jadi barangnya si ono nek neng kene iki ono ora dikanggokno. Nek si neng kono iku isi ono isi dikanggokno. Kak baliku tinggalan lawas liyane diilangi tapi kabeh isih ana isih dinggo. Iku sik luwe enteng. Dateng mriki iki entek kan isih ana ning ora dinggo ning ora dirusak. Ayo coba isih utuh. Prambanan isih utuh. Padahal kiwa tengene Borobudur iki Islam kah? Kabeh. Ono wong Buddha Pak Thailand teko munggah rono, ono sing dadi tukang parkir, ono sing ning wayahe ibadah ya ora meh melu. Ini proses sing anggit sampean enteng. Gak mudah. Thailand isih ono minggir patani ora ana ning Angkor Wat. Ayo. Mesir. Seluruh tempat sesembahan hilang. Cuman nek piramid kegeden kira-kira. Dan itu bukan tempat menyembah. Bukan tempat ibadah piramid itu. Semua tempat ibadah itu hilang. Tapi yang kini tempat ibadah agama sebelumnya isih utuh. Ini menungsone kan ganti. Lagi. Ini. Lo ganti. Jadi barangnya isih ono. Lho makane kadang awak dhewe niku begitu Kanjeng Nabi niki rahmatal lil alamin harus ketemu dengan seluruh alam yang seluruh alam waktu niku pun komplit. Orang Eropa sudah punya negara, sudah punya Tuhan. Wong Afrika wis duwe Tuhan. Mesir di Tuhan bahkan teng mriki pun komplit tahun 500 bahkan kita punya kerajaan Kalingga 300 kita punya kerajaan Kutai Kartanegara 450 kita punya kerajaan Tarumanegara 600 kita punya kerajaan Mataram. Jadi tatanan zaman Nabi lahir itu dunia itu pun komplit. Hanya saja waktu itu di Arab, nah ini yang masalah. Di Arab niku ketika Nabi dilala wong Arab kira kenal Nabi. Soalnya Nabi niku jabatan kitab suci lah. Pemegang kitab suci teng Arab niku ora ono. Mesi jiloro tok itu pun tidak dominan. Sebab Mekah niku ditinggal Nabi. Niku pun dangu ke zaman Nabi Ismail pindah Filistin. Bareng ngoten niku mboten nate enten male. Fatroh kotong. Nabi berikutnya itu teng Palestina sakiwa tengene. Termasuk Madinah kenal Nabi karena kota. Nah, mulo kok Kanjeng Nabi niku lahir teng Palestina ngene rada enteng. Soalnya wong Filistin kenal Nabi, ya kaya saiki wong Magelang kenal kiai ngene lho. Nggih, mulane kula teko Yai Rosak kok kiai ya ngono, panjenengan kenal kiai. Lan jenengan iso mbayangne pedalaman Irian sing ora tau kenal kiai ngoten. Kaya kula gondrong ini dikira tim pemburu babi. Ini memahami agama itu. Mulane aja nyalahno terus Abu Jahal. Waduh, ini butuh penjelasan panjang. Abu Lahab ora tekan akale, tapi putrane namine Ikrimah tekan akale memahami Nabi. Abu Jahal ora tekan pikirane memahami Nabi. Anak putune Abu Jahal ngerti Nabi. Jadi orang kaya puntes Abu Jahal tutup mboten anak-anaknya ya ngerti Nabi, cuman ya semoga-moga modele gak kaya Abu Jahal ngono mawon. Bau wedi ngono nggih. Sayyidina Abu Bakar saat Nabi hidup wis punya pengertian tentang Nabi. Lah sing liyane ora. Lho mulane Al-Qur'an ngendikake waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Saksine Kanjeng Nabi ya namung Gusti Allah. Ngene iki sampean pahami. Mulane diarani jahili, jahiliyah. Niku 571 kisaran tahun 600. Niku putaran Islam niku tasih teng Mekah. Di sini Hindu Bu udah. Nah, terus ana sing percaya. Lah teng Al-Qur'an dipun sebat walladzina ma'ahu bolone Kanjeng Nabi jenenge sahabat ya wong Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman ngoten. Mbenene ten sahabat jenengane Mukidi ngono ya gak ono. Paijo ngono apa meneh kok grengsek ngono ya ora enak. Aduh, lange. Wong isek Nabi isek sekitar Mekah ya jenenge wong Mekah ya sing ngono kae. Mungsuhe Nabi asyidak walal kufar kufare iki yo jeneng Arab Abu Jahal Abu Lahab. Dadi sing digebuki Kanjeng Nabi ku yo wong wong Arab. Sing Islam yo wong Arab, sing ditempilingi Kanjeng Nabi yo wong Arab. Dadi terus apa sing endi? Yo padha wae ditempiling yo wong Arab. Oh sing Islam kawitan wong Arab. Lah ya sing kafir kawitan yo wong wong Arab mulane kok yo ono sing petita perini kami Arab lebih baik engko sik sing dikeplaki Kanjeng Nabi iki yo wong wong Arab. Dongke. Sampai akhirnya tempiling-tempilingan rampung. Rekonsiliasi ruhama ubainahum tarahum rukaan sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min ataris sujud. Kabeh iki iso nampa pokoke donya iki wis teke pangeran. Ayo golek ridane pangeran. Tidak ada lagi terus aku sing apik enggak. Sayyidina Abu Bakar senajan Bilal niku mantan budak diundang salat ya ta. Teko ora kok wah aku budakku mbiyen opo kowe. Ngono ngono ra entuk ngono. Ra entuk wayahe dadi tukang adan padha karo wah grengsek mbiyen ngene mbiyen saiki bupati sampean seneng ora seneng ya iki bupati ne sampean saiki jajal lah ya sampean mangkel karo dheke blaen sampean pegawe depak iku tanda tangane dheke kok nek sampean gak nampa pak grengsek naib sak Magelang masalah wis sing ngawekno wong ora sah. Ya wis iki lagi bupati padha karo sampean pilpres masih ndukung Pak Anies sampai tekan bun-bunan ndukung Pak Ganjar Pak Mahfud sampai tekan bun-bunan sing dadi Pak Prabowo. Pak Prabowo gelem gak gelem ya iku presidenmu mau gak mau kamu suka gak suka ya Pak Prabowo presiden. Saya tetap gak mau Pak Prabowo. Pak Prabowo hati-hati ngangkat menteri Menteri agama ngangkat naib-naib ning desa niku. Ayo, lha nek sampean ra cocok karo Pak Prabowo, tanda tangan menterine ra sampean anggap ngangkat iki gak sah. Sampean rabi. Lha wis. Lah itu kesepakatan bersama. Wah, itu biyen Pak Prabowo ngene lah saiki presiden nak biyen. Lano Joko ya Abu Jahal. Wah, Muhammad iki ngene. Lah tapi nyatane nabi. Sing Abu Jahal ora sida dadi nabi. Lah ngono kadang ngono wong Magelang iki kadang wong desa ngono ana tanggane dadi lurah. Lah iku mbiyen tahun jukuk pelemku. Lah aja ngono. Nyatane dhek sing dadi lurah malah kadang sing dadi lurah sing bling-bling ngene iki malah dadi. Itu hidup gitu loh. Maka Sayyidina Abu Bakar begitu diundang anu yo yo ditompo Allahu Akbar Allahu Akbar ya budal, meskipun sebelumnya adalah budaknya. Ngono, Pak Prabowo yo ngono. Sama aja. Walaupun dulu sing mecat Pak Prabowo iku sing kemarin jadi Menkopol Hukam, iku sing mecat Pak Prabowo. Tapi apapun yang terjadi, toh sekarang yang ngangkat beliau adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo, aku tanda tangan ya ora masuk. Sing tanda tangan Pak Prabowo. Lho, iki donya wis kaya ngono iku lha kuwe. Rekonsiliasi besar terjadi rohama ubainahum tarahum ruka'an sujadai yabtahuna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi minasari sujud. Wis langkah berikutnya hidupmu mau apa kamu ini untuk perjalanan berikutnya. Dalika mataluhum fit taurat mazalum fil engzil kazarin. Islam berikutnya adalah seperti tanaman dagar nandur apa kowe. Karena sing budal neng Eropa torik benziat nandur, bar nandur neng Eropa bar ngono ilang. Saya kintek neng kono tanduran itu pangan perang habis. Wana sing budal neng Cino, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tandurannya sampai saiki, yo gak tambah-tambah, yo semono iku ae. Ana sing neng Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal. Iku tanduran Islam sing neng ngono. Niku yo mentek gara-gara wong tawur, bedil-bedilan gak ono entek. Sing neng Arab, yo ngono, perang Iran, Irak gak ono entek, Suriah. Sampai data UNHCR 150 juta warga Arab pindah ke Eropa dan 95% pindah agama. Wayu, gak medeni ta. Nah, mulane ana sing teko rene kazarin kaya tanduran, mula sing teko rene nandur. Lah semua ditanam di sini wong tandurane nabi niku 6 karo 5. Ini standar ini gini, mahual iman antuk minabilah, iman datang Gusti Allah, ya ditandar ini gini. Untuk berhadapan dengan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang Dewa, ayo depan ini gini ditandar ke gini. Mulanya ono jenengane Sang Hyang Wenang, ono Sang Hyang Widi, ono owo sang budak, silakan masuk pasar bebas. Pasar bebas pengenalan Tuhan. Silakan. Garek engko sapa sing paling pinter masarno dengan cerita tentang Tuhan. Wong cerita Tuhan niku mirip kabeh. Maha kuasa, maha menyiksa. Mulungun padha itu. Ayo, dewa yo nyiksa, yo paring rezeki, padha kabeh. Cerita tentang Tuhan di seluruh agama iku padha. Ayo sampean golek ana Tuhan sing critane rada anu iku mek Cina tok. Rada akeh cerita Tuhan niku mek Cina tok. Tuhan larang judi, gawe dewa judi deh. Tuhan larang mabuk, gawe dewa mabuk. Nek Tuhan kok absolut nang langit. Wis menang-menangi dhewe diunggahi Sun Gokong. Terus diuber-uber ngono Tuhane sampe anu mimpi buruk itu. Cerita tentang Tuhan sama kan? Ayo sapa? Cerita tentang Tuhan, tentang malaikat ya padha. Tentang dewa-dewa ya padha ayo. Dadi aja mbok kira cerita tentang Tuhan niku beda. Padha pencipta alam, padha. Ala Bapak ya ceritanya tentang pencipta alam, yang Widi ya pencipta alam, Sang Buddha ya pencipta alam, Allah ya sehingga gawe. Lah kekuatan ada di mana? Ya tergantung sampean sebagai penganut agamanya. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat yang terbaik lho ngono. Ayo sampean iki ngalami soalnya cerita tentang Tuhan ini urung ngalami. Makanya iman kita tanam pelan-pelan. Wong kene kenal Allah itu pangeran, ya wis, pangeran. ono Pangeran Diponegoro, ono Pangeran semacam, wis macam-macam sing dunyo. Makane aja anu, kita enggak pernah membayangkan betapa dulu hebatnya nenek moyang kita ketika mempertemukan antar Tuhan sampai akhirnya Tuhan mana sing menang. Kaya kula ngeten iki, didu di pasar bebas. Mestine kula syaikhun, didu di pasar bebas jenengi kiai. Padahal kiai iki yo musuhe oke, koncone oke. Kudu dep-depan karo kebo Kiai Slamet, kudu dep-depan karo tombak Kiai Pleret. Menang endi kira-kira engko suwe-suwe? Ternyata suwe-suwe menang Kiai Haji. Lha ojo cilik ati wong. Pasar bebas, dunia ini terserah. Loh. Kanjeng Nabi berhadapan dengan kanjeng-kanjeng liyane. Ono Dimas Kanjeng. Kanjeng Gusti. Waduh, hebat loh nenek moyang kita itu. Dituai ayo. Di pasar bebas jenengi podo. Kaya saiki jenengi podo. Masih o R.E. King jenengi Honda. Payundi karo Tiger. Lenge. Sami. Kaya tentara niku didu podo. Tentara. Mau angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, pokoknya tentara.

musola ditul di pasar bebas jeneng ilang langgar menang di kira-kira langgar wong Islam pelanggar wong Hindu apa langgar wong Buddha sembayang pasar bebas apa kira-kira menang sembayang wong Buddha apa sembayang diculno. Itu hebat nenek moyang kita di awal, makanya berani menggunakan bahasa lokal dicul. Wong kene kok gak iso dijak ngomong jenggot, gak usah dijenggoti, wong pancene rasnya berbeda. Nek ras menguloid gak dijenggot. Nah, ayo berhadapan. Ngono. Pakaiane mirip padakno. Ayo. Cul bebas. Ayo sholat sembahyang. Ngono, malaikat itu ayo karo tiwo-tiwo menang di. Ngono itu bebas ya dulu makane. Kitab ya ngono. Wes ayo. Kira-kira nek utuh 30 juz. Ya wes, sapa sing arep jikok 30 juz? Iki tokone gawe pondok Tahfidzul Quran sing mlebu rono grosir.

0: Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
3: Oh, dengan Siti Nurianti.
2: Alamatnya di mana bu?
3: Alamatnya Peniron.
2: Oh iya, sebelumnya dari... beli Habutop buat siapa?
3: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
2: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
3: Baru sebotol.
2: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
3: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Itu tapi harus rutin ya ma?
2: Iya ibu. Terima kasih bu untuk pesan-pesannya. Iya. Semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
3: Amin.
2: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Radio Star.

Pagi Sobat Setara FM Kebumen. Hai. Hai hai hai hai. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Baik, alhamdulillah. Nia baik banget hari ini, semangat.

Baik ya, pagi ini Masya Allah ternyata semangatnya gak pernah sulut ya. Selalu digaspol, mantap banget Sobat Stara FM ya. Terus semangat jalani aktivitas pagi sambil ditemani nih ya pagi ini ya. Tentunya bareng Oldies Memories dong. Iya, pokoknya Oldies Memories kali ini nih ya, sampai jam 8 ya, menemani semua Sobat Stara FM Kebumen ya. Dan spesial edisinya di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, lebih sehat, lebih bahagia, lebih banyak rezekinya, lebih berkah juga. Amin ya rabbal alamin. Iya ya. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Thank you banget ya udah pada merapat, yang belum merapat. Hai, hai. Masih kedinginan selimutan atau masih belum cover ini ya? Tangannya lagi sibuk Mbak Nia ya, pegang sana, pegang sini ya. Mondar-mandir sana, mondar-mandir sini. Ya, enggak apa-apa deh ya. Yang penting Nia tahu kabar semua Sobat Stara FM sehat dan baik-baik aja. Oke. Gabung aja yuk, masih ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa pagi ini dia masih ditemani obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ada Habutop, ada Vitama, ada Sultana, ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia ya Sobat Stara ya. Ya harus sehat, karena kalau gak sehat ya kita sendiri juga yang bakalan kewalahan ya menghadapi aktivitas yang segini banyaknya ya, padat banget mungkin ya, apalagi di hari Kamis ini. Oke, makasih banyak udah ikutan merapat nih ya. Puterin dua lagu selanjutnya yuk, kita lanjut berdasar ya dari koleksinya Panbers, ada Cinta dan Permata. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

satu lagu baru saja muncul. Ada koleksinya Jamal Mirdad, Hati Kecil Penuh Janji. Iya ya, janjinya banyak tapi gak semuanya dilakuin. Gimana tuh? Ya jangan begitulah Sobat Sara ya. Jangan kebanyakan janji tapi akhirnya gak ditepati. Kasihan tuh yang dapat janji-janji manis semua. Iya ya, janji deh besok gak makan yang pedes-pedes lagi. Janji deh besok

banget. Aduh, jangan dong ya. Jangan, apalagi udah tahu diri sendiri udah ada asam lambung. Gimana asam lambungnya gak naik, atau bahkan kadang ada yang sampai kena diare juga. Waduh. Iyalah, makanya dari sekarang ya Sobat Sarah FM, yuk rutin minum Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, biar aslam tuh gak, ya gak ganggu kita ya, gak kambuh-kambuh lagi juga asam lambungnya. Iya, harus minum rutin tapi ya. Rutinnya gimana sih? Oh, rutinnya sehari itu 3 kali minum Habutopnya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Jelas banget udah ada izin edar dari BPOM, terus juga udah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Apalagi perusahaannya tuh sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Yuk, tunggu apa lagi beli dan coba. Untuk belinya gampang, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Harganya berapa? Tergantung dengan kemasan dong ya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, atau yang 200 kapsulnya? Ada, tenang aja.

0: Habutab juga bagus banget nih. Cocok banget untuk semua sobat Star FM penderita sakit mah, terus barangkali ada yang stroke jantung, asma, wasir, ginjal, diabetes, kolesterol ya, barangkali ada yang sering naik turun darahnya. Nah, Habutab tuh mampu menormalkan tekanan darah ya. Jadi enggak ada lagi tuh yang namanya darah tinggi atau darah rendah ya. Normal pokoknya darah kita tekanannya gitu. Dalam Habutab juga tergandung ada habatus soda, kunyit, jahe, daun kelor gitu ya, daun bidara itu bagus banget ya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita ya. Jadi harus dirutinkan minum. Pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, sore gitu ya, atau mau malam menjelang tidur 2 kapsul juga. Pakai air hangat, oke? Iya dong, harus pakai air hangat. Enggak harus, supaya tubuh kita mudah mencerna aja gitu. Oke, yang mau gabung boleh gabung dulu nih sobat Star FM, masih Nia tunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Hai Mbak Yaya. Gasikan ya Mbak Yaya ya. Salam katanya buat Bunda Wartik, Bu Karminah, Bu Gi, Mbak Sri, ada Mbak Yanti, ada Mbak Cindy, Mama Asraf, Mama Naura, Papa Riono, Papa Yenora, Mas Oyong, Mas Mamat, dan buat semuanya aja. Lagunya katanya Melody Memory. Makasih Mbak Nia, sehat selalu sama tugas. Thank you buat Mbak Yaya. Lagunya wis nomor siji ya Mbak Yaya ya, wis diputerin ya. Dari Papa Inyo, selamat pagi juga. Katanya request lagunya Cinta dan Permata dari Panbert. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Fatur, Bu Umi Hanif, Mbak Cindy, Mas Andri, Mas Imam, Papa Riono, Mbak Nora, Om Gendra, Mas Giman, Durendi Ambal, Bang Karim Chicken, Mbak Amas, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat manianya selamat tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Iya, siap Papa Ijo ya, sehat selalu pokoknya ya. Oke, ada siapa lagi? Waalaikumsalam buat Mbah Puput. Iya, katanya mau salam buat Bundar, Umi Hanif, Mbah Bu. Ada Bu Yati, Bu Saminten, Naomi, Ulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Mbah Putri, Maharin, Bu Kumis, Putri Selatan, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid. Ada Teh Rosita, Bang Andre, Pak Yadi Antika, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Mama Asraf, Mama Fiani, Bunda Nesalis, Nami Sahrini, Petra Sulung, Mama Fian, Mama Dina, Mbak Ida Mirir, dan buat semua yang lagi monit lagunya Bintang Kehidupan. Buat manianya menjalan tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbak Bubut ya. Lanjut, ada siapa lagi nih? Wah, Papa Romeo diambil. Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Lagunya Hati Kecil Penuh Janji. Oke, udah muncul. Salam buat Papa Ijo, Bapaknya Nora, Putra Sulung, Durin Ambal, Putri Selatan, dan semua penggemar Star FM. Buat manianya bertugas sampai tuntas dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih buat Papa Romeo diambil ya. Bunda Wartik, mat pagi. Bunda Wartik, lagunya Kokorono Tomo. Aduh, boleh ya. Lagi kangen lagu itu kayaknya ya. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Riono, ada Mas Oyang, Mas David, Mbak, ada Pak Gendro, Durendi Ambal, Mas Andre ya. Iya, makasih buat Bunda Wartik. Ada Mas Andre, mat pagi juga Mas Andre. Ya, gasikan banget ini ya, tepat waktu ya. Lagunya 5 Minutes, Selamat Tinggal. Kirim salam buat ibuku, Ibu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Vito, Bunda Julit, Bunda Tini, Bunda Nesalis, Bunda Wartik, Bu Kumis, Bu Karmina, Umi Handi, Fawfian, Mama Cindy, ada Mama Asra, Mama Haririn, Mama Izan, Mama Rizky, Mbak Rika, Mbak Nur, ada Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Kembar, Om Pariono, Pak Ijo, Kang Musin, Kang Mama, Tapinya Nora, dan buat Nia, Mesiaran aja, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Gabung lagi nih Mbak Nia, katanya lagunya Dari Pance, Ku Cari Jalan Terbaik. Boleh. Salamnya buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mia Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, terus Mbak Bubut, Mbak Sakinah, Bu Karmina, Mas Oyong. Terima kasih. Ya, makasih juga ya. Iya, dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Lagunya Bunga Sedap Malam ya. Salam buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Rizky, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Mbak Bucin, Mbak Sibat, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Cindy, Mbak Fian. Ada untuk Mama Intan, Mama Akmal, Mama Wulan, Mama Nomi, Mbak Bubut, Bunda Ervita, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Heni, Bu Kumis, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Bambang, Pak Penyenora, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Teja Ragil, Mas Betran, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya aja mat pagi di acara All This Memories ya. Mata aktivitas di hari Kamis. Buat Mani Mat kembali lanjutin siarannya. Ya, makasih banyak buat Mas Oyong ya. Wah, SMS-nya sampai kelewatan ini ya. Dari Mbak Liana. Hai Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya salamnya buat semua sobat Star FM, requestnya terperangkap dalam duka. Boleh. Boleh ya, itu Ani Karera ya. Oke deh, nanti nialis ya. Ya, siap. Mbak Siti di Kalikute, selamat pagi juga. Apa nih Mbak Siti? Oh, lagunya masih Madu dan Racun ya. Salamnya buat Mbak Karto, Bunda Arvita, Bu Yati, Mbak Sri, Mama Asrah, Umi Hanif, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Titin, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Pariono, Papa Ijo, dan buat semua yang lagi monit. Buat medianya terima kasih dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Tetap monitor ya. Salamnya buat semua yang udah dengerin Bania siaran, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga buat Manianya ya. Terima kasih. Katanya lagunya semua ngikut aja semuanya bagus. Siap, ditunggu ya Mbak Putri ya. Putri Selatan, selamat pagi. Semoga sehat ya Mania. Lagunya Ada Rindu Untukmu. Salamnya buat Mas Is. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Buat almarhumah Mbak Warid, semoga husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Buat Mas Andre, Pak Nora. Terus ada untuk Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Bu Fatur, Mas Hapi Jambi, Kang Imam Butu, Papa Ijo, Variono, Putra Sulung, Pak Karin Chicken, Kang Gendro, Mas Andi, Bundar, Bunda Juli, Tambah Ririn, Umi Hanif, Mama Asra, Bunda Yati, Bunda Saminten, Bu Sri, Bu Tuti, Mbah Putri, Mbak Kembar, dan buat semuanya aja mat aktivitas. Buat medianya jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak Putri Selatan. Bu Fatur, hai mat pagi juga buat Bu Fatur ya. Pagi Mania ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan Bu Fatur ingin mengucapkan makasih yang sering cawel. Bu Fatur, salam balik ya untuk semuanya dari A sampai Z. Buat Manianya makasih, lagunya ikut aja. Makasih buat Bu Fatur ya. Sarapan dulu Bu sebelum main mobil-mobilan lagi ya. Iya, dari Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat nih ya, alhamdulillah. Lagunya Bintang Kehidupan. Wah, samaan ya kayak Mbah Puput udah muncul tadi Mama Ririn ya. Salamnya buat semua sobat Sara aja. Ada Bunda Rukmi, Mbah Putri, Bundar, Bu Kumis, Bu Fatur, Mahwi, Mama Asraf, Putri Selatan, Mafian, Mbah Puput. Ucapannya mat pagi, mat aktivitas. Makasih buat Mama Ririn. Bambang di Bagelen, selamat pagi juga. Kirim salam katanya buat semua fans Kebumen FM ya, Setara Kebumen. Mat pagi mendengarin lagunya Memori ya. Semoga terhibur buat Manianya mat siaran sehat selalu ya. Iya, lagunya dari Nia Daniati ya, Turnuhun. Makasih buat Mas Bambang di Bagelen. Ahmad Anas Ramadan, salam nih, salam Nion Kustono, iya Tri Yulianto, siapa ini ya? Oh, dari Dataran Tinggi Dieng, ya salam kenal ya buat Kang Ahmad ya, mantap banget nih ya. Jauh-jauh monit juga. Mama kayak Kiki, hai mat pagi. Katanya selamat ultah buat Kiki, tambah segalanya yang baik-baik, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Barakallahu fi umrik ya Kiki ya. Semangat. Semoga ya tambah pintar, tambah dewasa, tambah pokoknya tambah segalanya ya, tambah ganteng, tambah sehat, tambah bahagia ya, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Ada dari siapa nih? Gak ada namanya ya. 4627. Siapa nih ya? Coba nih ya, puterin pesan suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory, Mbak Nia yang cantik.
0: Iya, pagi Mbak.
1: Mau request lagunya Telepon Rindu. Okay. Kirim-kirim salamnya spesial buat Bunda Ervito, Mat Pagi, Bunda Rukmi, Ma Intan, Mama Fian, Mama Fiani, Bunda Elis, Bunda Felis, Umi Hani, Bunda Partini. Terus buat Bu Ayu, Mas Andre, Pak Karim, buat Om Pariono, buat semuanya aja deh yang selalu monitor All This Memories, Mat Pagi, Mat Aktivitas, buat Mbak Nianya, Mat Lanjut Siaran Mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Akmal ya. Dari PP-nya gak apal ya, nomornya juga gak apal, tapi kalau dari suaranya langsung ting, langsung tahu deh. Iya loh, langsung kira-kira itu langsung hafal ya. Oke, udah nih ya, save ya, kemarin tuh kelupaan ya. Ada Mbak Karto di Kalikute, Assalamualaikum, selamat pagi juga. Katanya minta lagunya Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca. Salamnya buat Mbak Siti juga untuk semuanya. Makasih buat Mbak Karto ya. Nia naikin lagunya nih samaan tadi ya. Ada dua orang yang atensi. Oke deh, Nia Putri langsung ya. Panca muncul, Ku Cari Jalan Terbaik. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk

0: nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: selama tinggal ya dari 5 minutes udah nih munculin lanjut ke sesi pon live yang mau naik di 085 1860 6998 085 1860 6998. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldie Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, saya Aldi Umar. Selamat pagi, benih ya.
0: Pagi, apanya Naura? Apa kabar?
1: Iya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbaknya sehat tentunya dong.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin. Sambil minum teh moro, dengerin mbaknya siaran. Sambil makan pisang goreng emil.
0: Wah, mantap.
1: Biar anget, kan dingin banget.
0: Iyalah, harus.
1: Tapi ya. Hebat orang kita kan udah nyampe gunung kok, udah
0: iya,
1: naik.
0: Iya, wis gasik banget dari setengah enam wis OTW ya.
1: Lagunya Mbak Nia.
0: Apa tuh lagunya?
1: Aku pengen dengerin Kangen dari Lydia
0: Kangen.
1: Natalia.
0: Oke, boleh.
1: Tak sambil salam-salam dulu Mbak Nia.
0: Ya silahkan.
1: Terutama buat Bule Nur, tetanggaku ada Pak Sumar, ada Pak Badiaku, selamat pagi. Ada Bunda Arvito, Putri Tinuwardani, Mbak Ida Dimirit, Pak Parir Wonosobo, Mama Asra, Mama Akmal, Mama Pian, Mama Naomi. Ada Pak Karim Chicken, selamat pagi. Ada Bundanya Sali, Sumi Hanif, Mbak Yaya. Ada Mbak Cindy, selamat pagi. Ada Mbak Sakina, Mbak Buput, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Muksin, ada Pak Ratimin juga, Mas Ibnu, ada Pak Diselamet, ada Kang Arif Wildan, ada Mas Aris Sangubanyu, ada Mas Gomat Hoba, ada Mr. Keling juga. Juga ada Putra Sulung, Putri Selatan, Bu Yati, ada Bu Karmina, ada Pak Paijo, ada Turian Ambal. Ada Kang Gendro, selamat pagi Kang Gendro, naik Kang Gendro. Ada Pak ya, Pak Yon Ambal, dan tentunya buat semua aja yang lagi dengerin All This Memory yang dipandu oleh Bania Cantik. Okay. Buat Bania, selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Bapaknya Nora. Lanjut. Udah diangkat kok ngilang ya. Yuk naik lagi yang mau naik. Tadi mana sih natifnya ya? Udah diangkat kok hilang ya. Gak ada notif lagi nih ya. Ayo yang lain. Tadi mana yang pada desel suaranya? Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Morris.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Apa kabar, Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah, baik sehat ya.
3: Alhamdulillah, Mbaknya juga begitu kan, sehat.
0: Iya, sehat dong. Baik, makanya bisa kesini di sini.
3: Ngopi, Mbak Nia?
0: Wih, mantep ya. Karo apa, Ge?
3: Karo bala-bala.
0: Ih, enaknya. Pengen sini-sini bawain ya.
3: Isinya jerak ober.
0: Enggak, bercanda. Tadi bapaknya Naura kan sama gedang. Oh,
3: tadi ayam ya.
0: Tadi bapaknya Naura kan sama pisang goreng, ini sama bala-bala, wis komplit banget gitu ada di warung.
3: Oh iya,
0: ya.
3: Ganti-gantin biar gak bosan, apakah gedang, apa yang disenangi.
0: Gedang, boy, yang disenangi ya.
3: Mau sekali-kali mendoan, ayah sini kayaknya lo, tahu susur. Lagunya aku favorit lah.
0: Apa favoritnya? Ya, oke deh.
3: Favorit deh, ya, biasalah.
0: Iya, nonton bareng-bareng ya nanti ya.
3: Okay. Basi aja tahu sukanya sini. Sampai apa?
0: Terus apa level?
3: Pagi, Basri.